0: kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader N, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kepatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan suara bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan di sini ya.
2: Sebentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti di masa Desember 2026 itu paripurna perisap. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR tinggi sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinasi yang mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus
7: terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Dok, Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucung juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada negara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk ada masalah.
8: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
6: Kalau undang-undang perampasan aset itu, aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
9: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972791.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
1: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
0: Gimana tuh Pak?
1: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
0: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
1: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya Bu.
0: Betul Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
1: Yuk, betul itu Bu.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi update ya. Boleh Anda bergabung tentunya di 0811 7972 7912, dan sembari berbagi informasi update juga cuaca kelautan ya. Di hari ini selengkapnya akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Dini Istihana. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 28 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang diprediksi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, dan perairan Bekasi hingga Karawang. Kemudian waspada dengan kecepatan angin mencapai 20 knot yang berpeluang terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Dini atas informasinya. Demikian informasi dari petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Dini Istihana.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas.

0: Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
3: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
2: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
3: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
2: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
3: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
2: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
4: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
5: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
8: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
10: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
11: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
12: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kilas Berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemprov DKI sayangkan beberapa CCTV dirusak saat aksi unjuk rasa. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo TIK DKI Jakarta, Marulina Dewi, menyayangkan adanya perusakan beberapa kamera pengawas CCTV di ibu kota saat aksi unjuk rasa pada Kamis kemarin. Menurutnya, fasilitas CCTV digunakan untuk membantu mencegah kriminalitas, memantau pelayanan publik, serta mendukung pengaturan lalu lintas. Pemprov DKI Jakarta terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Namun penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab. Dirinya menyampaikan Jakarta merupakan rumah bersama, sehingga masyarakat ditekankan untuk menjaga fasilitas publik dan saling menjaga agar aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung dengan aman. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Eh, Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
10: Ya, budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.
11: Harus

Kembali menemani Anda tentunya di Jakarta pagi ini, dan selamat pagi untuk Anda ya yang lagi di perjalanan. Tetap berhati-hati sambil berbagi informasi update di seputaran Anda, silakan ya boleh ikut bergabung. Namun berbagi informasi juga update untuk Anda ya yang lagi di perjalanan, silakan ya sambil ikut menyampaikan kalau melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, informasikan tentunya kepada kami di 08 11 797 2 9 12. Layanan SIM keliling hari ini ya dari TMC Polda Metro Jaya, pendengar yang bisa Anda tuju dari buka dari pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Jakarta Timur ada di lobi depan Mall Grand Cakung, Jakarta Barat di lobi utama LTC Glodok dan parkir lobi admisi kampus Binus Anggrek. Jakarta Selatan area parkir samping Universitas Trilogy. Jakarta Pusat area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Jadi pastikan ya tentunya untuk Anda yang ingin memperpanjang SIM Anda, coba dicek dulu ya tentunya, dan tetap selalu berhati-hati ya untuk Anda yang lagi di perjalanan. Berbagi informasi update silakan di 08 11 797 2 9 12, atau bisa juga bergabung bersama kami ya di 021 344 0696 344 1499.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya.
9: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
8: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
9: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan. Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
8: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
9: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi buat Anda juga yang sedang di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati di perjalanan Anda. Sembari berbagi informasi ya dari Ruas Tol Jasa Marga, dicek dulu saldo e-tol Anda, pastikan sudah terisi. Di mana informasi untuk pagi hari ini ya, bagi Anda yang melintas di Ruas Tol Jasa Marga untuk pagi ini, menyapa juga yang melintas saat ini di ruas tol untuk yang ada di sekitaran Tol Jor ya, W2U, Meruya arah Joglo, Ciledug, Ulu Jami ini masih lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, Tol Kunciran Cengkareng dari Benda menuju Tanah Tinggi Buaran Indah Pinang lancar, begitu juga untuk arah sebaliknya. Tol Jagorawi dari Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar, namun dari arah Gunung Putri kilometer 26 yang menuju kilometer 25 plus 375 arah Jakarta padat ya.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? rri.co.id. Menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. rri.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi pendengar, tentunya Halo RRI hadir menemani Anda ya di pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang mungkin ingin juga bergabung ya sambil berbagi informasi terkait mengenai fasilitas publik ya, atau mungkin layanan publik yang ingin Anda keluhkan, sampaikan tentunya. Yang mungkin ada foto maupun video ya, bisa disampaikan juga melalui 0811 79727912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
2: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
3: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
2: Terus saya harus gimana dong, Bu?
3: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
2: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
3: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
2: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
4: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jikustik Puisi mengantarkan di 19 menit lepas dari jam 9 pagi. Selamat pagi nih buat yang hari Jumatnya. Semoga menjadi Jumat yang penuh berkah dan berkat ya buat kita semua. Sambil mungkin menemani juga nih, ada yang lagi sambil santai, ada yang sambil kerja, ada yang mungkin sambil ngegame gitu ya. Menyapa ada Lumi, ada Rachel, ada Bang Labun, ada Ryan. Selamat pagi tentunya untuk Anda. Sembari berbagi informasi juga nih di Halo RRI yang mau berbagi kabar ya, atau mungkin ada keluhan juga ya terkait mengenai layanan publik. Biasanya kalau kita di perjalanan mungkin ada aja gitu ya, ngelihat lagi di sekitar kita, entah mungkin yang ada fasilitas publiknya namun ternyata ini belum ada perbaikan begitu ya sampai sekarang. Nah silakan ya, yang mau ikut bergabung untuk mengabarkan juga keluhan terkait mengenai fasilitas publik dan layanan publik yang terkendala, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, termasuk juga untuk Anda yang memang hari ini sedang di perjalanan ya, sembari update melihat bagaimana kondisi di perjalanan pada hari ini, yang juga mungkin coba diperhatikan lagi ya di kiri kanan jalan Anda, ada hal-hal apa nih yang sekiranya harus langsung segera dilaporkan begitu ya, yang memang juga mungkin mengganggu bagi pengguna jalan dan lainnya. Boleh informasikan tentunya, memantau ya di seputaran Anda agar yang ternyata mungkin belum diperbaiki untuk segera ya diperbaiki. Update informasi di 0811 7972 7912, atau bisa juga di line telepon di 021 344 1499, atau di 344 0696. Termasuk melihat kondisi yang ada di sekitar kita ya pendengar, di mana misalnya sekitaran taman atau jembatan penyeberangan ya, lampu penerangan jalan yang ini juga sangat penting sekali ya untuk kebutuhan masyarakat. Kalau mungkin ternyata di tempat Anda ada yang rusak, ada yang bermasalah atau terkendala, silakan ya boleh sampaikan juga di Halo RRI, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau bisa juga sekali lagi ditelepon di 0213440696 3441499.

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
4: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Kembali menemani Anda di Halo RRI, dan tentunya silakan ya untuk Anda bisa ikut bergabung sambil berbagi informasi update ya di seputaran Anda. Tentunya Anda boleh menyampaikan ya kondisi terkait mengenai yang ingin Anda sampaikan, keluhannya di Halo RRI ya hari ini. Dan sambil menyapa juga, mungkin untuk Anda juga yang menyampaikan ya, ini sebelumnya ada terkait mengenai lokasi di Jalan Kemenangan 3 ya, Kelurahan Glodok, Jakarta Barat. Jadi jalan tersebut ini merupakan jalan satu arah dan tampak rambu verboten di depan jalanan. Nah, ini banyak yang akhirnya lawan arah dan tidak terima ketika diminta putar balik. Jadi ada video juga ya yang memang dari dashcam yang disampaikan. Kadang kondisi kayak begini memang agak ini ya, akhirnya mengganggu kenyamanan tentunya terkait mengenai kondisi yang ada di jalan yang cukup sempit, lalu akhirnya mengganggu kenyamanan dari pengguna jalan lainnya ya. Jadi butuh kesadaran juga dalam menggunakan jalan bagi yang berkendara. Ada dari Uda Budi juga nih, mohon bantuan menertibkan Pak Ogah yang ada di simpang kompleks Abadi Duren Sawit. Ini tepatnya di seberang RS Duren Sawit ya, setiap sore menyebabkan kemacetan karena pengaturan sembarangan. Mungkin di wilayah Anda juga ada yang sama ya. Ini sebenarnya ada Pak Ogah yang akhirnya bukannya justru membantu, tapi malah membuat semakin ini ya, semakin apa namanya, semakin padat begitu ya, semakin jadi susah begitu ya untuk melintasi. Namun untuk Anda silakan ya yang juga pernah juga punya pengalaman yang serupa atau mungkin di wilayah Anda juga ada ya, boleh bergabung bersama kami. Menyapa ada Teca Hamid di Bogor yang bilang katanya izin update ya traffic. Ini pagi ini situasi lalu lintas di Bogor terpantau padat merayap di kawasan Istana Bogor. Sambil JJP nih, katanya cuaca lumayan sejuk dan cerah. Oh, lagi sambil sarapan ya. Oke, selamat bertugas di Jumat Berkat. Terima kasih Teh Echa ya yang ada di Bogor. Dan untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan juga di Halo RRI, masih ada kesempatan ya tentunya ya, bergabung di 0811 7972 7912. Sampaikan berikut foto dan juga video ya yang mungkin bisa Anda informasikan kepada kami, dan bergabung di Halo RRI terkait mengenai fasilitas publik atau layanan publik ya untuk wilayah area DKI Jakarta ya. Jadi yang bisa Anda sampaikan untuk wilayah area DKI Jakarta, tetap di Halo RRI.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli bisnis.

0: Biokimia, JC Inkospi hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini untuk Halo RRI. Tidak terasa sudah di penghujung, karena setelah ini ada rekan saya Dede Firdaus yang siap menemani Anda. Dan untuk Anda tetap bisa menyampaikan ya terkait keluhan layanan publik, fasilitas publik di Halo RRI di program kapanpun, namun akan ditayangkan di Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhirnya Binda pamit untuk Jakarta pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Kembali saya menemani aktivitas Anda di Dedi Firdaus ya, untuk hari Jumat 28 Agustus 2026. Semoga memang di hari Jumat siang hari ini semua dalam keadaan baik ya. Kalaupun memang melihat beberapa informasi yang beredar di media sosial yang sempat chaos di mana-mana tadi malam gitu ya. Bahkan tadi pagi juga masih terjadi beberapa yang cukup meresahkan, bahkan juga sedikit untuk menunda atau juga menghambat aktivitas Anda hari ini. Semoga tidak mengurangi, masih terus bersemangat, tetap dalam keadaan aman ya, bersama saya Dedi Firdaus menemani Anda di siang hari ini, tentunya juga sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda yang bergabung di Jakarta siang ini bersama saya Dede Firdaus ya, untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Hari ini kita masuk di beranda Astacita Indonesia Sehat. Jadi tema kita Ibu Tidak Sendiri, bersama kita Dukung Ibu Sukses Menyusui, di mana pendengar ini juga dalam rangka bagian dari kampanye Pekan Menyusui Dunia atau World Breastfeeding Week ya, ya di mana tahun ini dilaksanakan di bulan Agustus dengan temanya menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang berhasil. Sudah terhubung via telepon pagi hari ini bersama kami ya, ada pengelola program gizi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, ada Ibu Anna Zunainah SKM MKM. Selamat pagi Bu Anna.
1: Selamat pagi Mas Dede.
0: Selamat pagi. Kabarnya baik. Bu Anna juga baik pastinya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Bu Anna, ini ternyata memang dalam rangka ini juga ya, kampanye Pekan Menyusui Dunia ya tema kita hari ini.
1: Betul sekali. Percepatan.
0: Ya. Betul. Jadi seperti apa sih Bu Anna?
1: Iya.
0: Iya, seperti apa ini kampanye Pekan Menyusui Dunia ini?
1: Oke, jadi Pekan Menyusui Sedunia itu dirayakan oleh seluruh dunia tentunya ya, di mana ini dilaksanakan itu di setiap bulan Agustus.
0: Setiap bulan tahun. Agustus, ya.
1: Iya, betul. Nah, untuk tahun ini kita di Provinsi DKI Jakarta juga sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan ya, kampanye, mulai dari tingkat puskesmas, di rumah sakit, di sudin kesehatan maupun di dinas kesehatan sendiri.
0: Jadi mungkin acaranya juga masih berlangsung ya di bulan ini ya?
1: Betul.
0: Masih berlangsung.
1: Untuk puncaknya kebetulan juga dinas kesehatan nanti akan menyelenggarakan di rencananya tadinya di Agustus ini, tapi kemudian menyesuaikan dengan kesediaan para pejabat. Jadi kita reschedule di bulan September.
0: Oh, di bulan September 2026, baik. Oke. Bu Anna, ini juga berkaitan dengan tema kita ya di siang hari ini terkait dengan Ibu Tidak Sendiri, bersama kita dukung Ibu Sukses Menyusui. Ini seperti apa sih yang terjadi saat ini memang terkait dengan kesadaran ibu ini harus menyusui anak-anaknya?
1: Jadi untuk kali ini kami mengambil tema Ibu Tidak Sendiri, bersama kita dukung ibu untuk sukses menyusui ya, karena memang menyusui itu bukan hanya persoalan kemampuan ataupun kemauan ibu ya. Keberhasilan menyusui itu tidak hanya bergantung pada ibu saja. Ibu itu butuh dukungan dari orang terdekat seperti suami, kemudian keluarga, tenaga kesehatan, juga tempat kerja, lalu juga lingkungan juga sangat mendukung ya. Sangat berpengaruh maksudnya. Kemudian masyarakat juga pemerintah itu sendiri. Ketika lingkungan sekitar itu mendukung, itu ibu akan lebih percaya diri dan lebih bisa mampu menghadapi berbagai tantangan menyusui ya, sehingga lebih mampu mempertahankan proses menyusunya itu ya. Dan harapannya ibu itu menyusui di 6 bulan pertama itu yang disebut dengan aksi eksklusi, kemudian dilanjutkan sampai dengan minimal usia 2 tahun.
0: Jadi bisa dibilang ini tanggung jawab seorang ibu untuk menyusui, tapi juga lingkungannya ikut mendukung gitu ya Bu Anna ya.
1: Betul sekali.
0: Supaya nanti ibunya nggak stres ya.
1: Betul.
0: Tapi biasanya nih apa sih kesulitan yang sering dialami untuk para ibu yang sedang menyusui ini Bu Anna?
1: Untuk kesulitan atau kendala yang umumnya itu ibu merasa ASI itu tidak cukup, atau kalau untuk yang pertama menyusui biasanya ASI perasa belum keluar. Sebenarnya itu hanya perasaan ibu saja. Kemudian kadang-kadang ada keluhan ibu untuk putingnya lecet atau nyeri. Kemudian ada juga keluhan bayi itu susah untuk pelekatannya. Ya, ini karena terkait dengan posisinya kurang benar. Kemudian ibu itu merasa tidak cukup atau merasa kok sedikit asinya gitu ya. Kemudian bayinya kadang-kadang juga ada nih bayi yang sering banget menyusu. Karena ini sebenarnya ada sebabnya. Kemudian ibu merasa lelah ya, atau dia merasa kurang percaya diri. Lalu kurang mendapatkan dukungan dari keluarga ya. Serta kesulitan melanjutkan menyusu setelah bekerja biasanya ya, karena ibu waktu cuti kan di rumah tuh bersama bayi. Nah, setelah ibu kerja kan berjauhan, jadi ibu merasa sulit menyusui. Nah, sebenarnya sebagian besar masalah itu dapat diatasi ya, atau bisa dibantu jika memang diketahui dan ditangani sejak dini. Karena itu sebaiknya segera hubungi konselor menyusui ataupun tenaga kesehatan terdekat ya untuk minta bantuan gitu.
0: Iya, karena memang tidak sedikit ya ibu-ibu yang mungkin juga pertama kali menyusui banyak mengeluhkan bahwa airnya susunya sedikit nih gitu, jadi susah keluar dan yang lainnya. Itu memang ada ya Bu Ana ya?
1: Ada beberapa ibu, bahkan mungkin sebagian besar ibu merasa seperti itu ya,
0: Iya.
1: terutama untuk ibu yang baru mempunyai anak pertama ya, baru menyusui gitu, merasa
0: Iya.
1: seperti itu.
0: Jadi apa yang
1: Ya,
0: harus
1: jadi
0: dilakukan seorang ibu ini, Bu Ana?
1: iya, untuk ibu harusnya ibu lebih percaya diri. Nah, kemudian yang di sekitarnya nih, keluarga ya, terutama keluarga. Jadi ketika ibu mengeluhkan bahwa ASI-nya kok nggak keluar ataupun keluarnya sedikit, nah keluarga ataupun orang terdekat jangan langsung mengiyakan ataupun mengatakan iya memang ASI-nya sedikit gitu, atau bahkan bahkan menyarankan memberi tambahan ataupun pengganti dengan susu formula. Nah itu sebaiknya jangan dilakukan dulu ya. Jadi dukungan pertama yaitu membuat ibu smart, itu akan dukungan yang pertama itu tidak atau jangan membuat ibu ragu terhadap kemampuan menyusuinya. Jadi berikan dukungan bahwa oh itu sebenarnya mampu, sebenarnya bisa. Berikan apresiasi apa hal baik yang sudah dilakukan ibu. Lalu dengarkan keluhannya ya. Jika memang membutuhkan bantuan itu dibantu ya. Kemudian bantu ibu mendapatkan informasi yang benar ya, tentunya dari informasi yang terpercaya ya, dari tenaga kesehatan misalnya. Lalu keluarga juga bisa melihat atau menilai ya, atau maupun mengevaluasi apakah bayi itu sudah cukup dan sering ataupun efektif menyusu. Bagaimana dengan pelekatannya, bagaimana frekuensi menyusunya, serta melihat juga bagaimana pertumbuhan bayinya ya. Makin efektif payudara dikosongkan itu akan semakin diproduksi ASI itu ya. Karena produksi ASI itu dipengaruhi oleh isapan bayi gitu.
0: Berarti memang keluhan seperti air susunya sedikit itu justru memang harus dikeluarkan gitu ya, supaya nanti bisa memproduksi lebih banyak lagi.
1: Betul, iya.
0: Oh,
1: Jadi harus bayi itu harus sering menghisap supaya terangsang untuk mengeluarkan ASI.
0: Dan ternyata juga support dari lingkungan, suami, keluarga juga sangat berpengaruh ya Bu Ana ya.
1: Sangat ya, sangat berpengaruh. Karena suami kan orang terdekat dengan istri ya, yang sebenarnya bisa memberikan ya berbagai macam dukungan ya, dari mulai hal-hal yang sederhana misalnya bisa memberikan dukungan emosional, kemudian membantu pekerjaan rumah, lalu menemani ibu saat ibunya nyusu ya. Jadi kalau memang suaminya di rumah kan didampingi gitu ya. Lalu ketika ibu misalnya datang ke tempat ke Fasiankes ataupun puskesmas, nah itu suami dampingi gitu ya. Kemudian bisa juga membantu mengurus bayinya ketika ibu merasa lelah atau capek ya. Lalu juga suami harus memastikan ibu itu cukup makannya, minumnya ya, harus yang bergizi seimbang. Kemudian juga harus melindungi ibu dari komentar ataupun informasi yang membuatnya jadi ragu untuk memberi ASI. Kadang-kadang kan ada orang sekitar ataupun bahkan keluarga ya yang bahkan itu belum mendukung ya ataupun menghambat proses menyusui. Kemudian yang utama juga berikan apresiasi dan yang terpenting tidak menyalahkan ibu ketika menghadapi kesulitan. Ya. Karena kan ibu itu butuh penguatan, butuh bantuan. Jadi di sini suami ataupun ayah itu memang tidak menyusui, tapi ayah punya peran besar agar ibu bisa menyusui.
0: Nah, itu dia
1: seperti
0: penting
1: itu,
0: ya pendengar ya. Jadi ayah memang tidak menyusui tapi perannya sangat besar gitu ya untuk sang
1: betul.
0: istri ketika menyusui anaknya. Jangan malah menyalahkan istrinya
1: Iya.
0: kalau susunya nggak keluar gitu ya, Bu.
1: Iya. Nanti tambah stres yang
0: Nanti
1: ada.
0: malah tambah stres,
1: Kalau
0: kasihan ini.
1: stres, hasilnya tidak keluar.
0: Itu
1: Karena
0: sangat
1: hormonnya kan jadi berhenti bekerja.
0: Betul, sangat berpengaruh sekali ya dengan apa yang dirasakan ibu untuk menyusui gitu ya Bu Ana.
1: Betul,
0: Tapi kalau
1: betul.
0: misalnya didukung dengan beberapa asupan, seperti kan kalau kita kan masyarakat apa sih pakai daun apa kelor ya? Atau mungkin beberapa asupan-asupan yang bisa katanya bisa menambah banyak susunya atau itu air susunya, itu gimana Bu Ana?
1: Ya, yang pasti untuk ibu menyusui itu harus konsumsi makanan yang cukup ya, yang seimbang ya, supaya dia bisa mempersiapkan energi untuk dirinya ya, untuk produksi ASI gitu ya. Jadi beberapa makanan yang bisa dikonsumsi ya, terutama yang tinggi protein, kemudian juga cukup karbohidratnya juga ya. Jadi setiap kali makan ibu juga harus gizi seimbang ya, mulai dari makanan pokoknya, lauknya, sayurnya, buahnya gitu. Kemudian ya minum juga harus cukup ya.
0: Ya itu dia. Jadi memang asupannya juga untuk ibunya harus diperhatikan ya Bu Ana.
1: Betul sekali.
0: Betul. Baik, Bu Ana kita break sebentar ya.
1: Okay.
0: Ya, nanti kita kembali lagi pendengar. Untuk Anda juga yang mau bergabung, yang ingin bertanya-tanya mengenai tema kita, Ibu Tidak Sendiri, bersama kita dukung Ibu Sukses Menyusui. Anda bisa gabung di line WhatsApp 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui telepon kita di 0213440696. Kita akan segera kembali.

0: Ih Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
1: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
0: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
1: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
0: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
1: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang nggak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
0: Gitu ya? Aku baru sadar. Kasian ya.
1: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.
2: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung di Beranda Sacita Indonesia Sehat. Ya, kita masih bersama dengan pengelola program gizi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Anna Zunaina. Masih di sana ya Bu Anna?
4: Ya,
3: iya, baik. Jadi memang tema kita di pagi hari ini, Ibu tidak sendiri, bersama kita dukung Ibu sukses menyusui ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di WhatsApp-nya 0811-7972-7912 atau telepon di 0213440096 atau 3441499 ya. Nah, jadi kita kembali lagi nih Bu Anna. Tadi kan kalau peran suami. Okay. Nah, peran keluarga, orang tua, orang-orang yang ada di sekitar ibu menyusui, itu seperti apa perannya? Apakah cukup besar juga untuk program ibu menyusui ini?
4: Ya, betul sekali. Peran keluarga juga memegang peran yang besar ya, Mas. Ya. Jadi keluarga itu sebaiknya ketika ada ibu menyusui di keluarganya, keluarga harus memberikan dukungan.
3: Yeah.
4: Karena sumber dukungannya itu juga dari keluarga. Jadi bukan memberikan tekanan ataupun menjudge ya. Ketika ibu ada keluhan, ada hambatan gitu, dengarkan apa sih keluhannya. Nah, kalau memang bisa dibantu. Jadi bukan hanya menyalahkan ya. Hindari membandingkan pengalaman menyusui antar ibu yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi ataupun memberikan yang saran yang berdasarkan mitos, kalau bisa jangan ya. Hindari komentar seperti ini, asi kamu kayaknya dikit lah gitu ya. Misalnya terus bandingkan lagi dengan dirinya, dulu saya juga menyusui tapi nggak ada masalah gitu. Nah, itu kan ibu nanti akan jadi merasa gimana, tidak dihargai ya.
3: Yeah.
4: Ibu akan down. Jadi mungkin sebaiknya yang dikatakan tawarkan bantuan. Apa yang bisa kami bantu gitu ya, jika ingin membantu. Jadi ibu merasa keberadaannya tuh tidak sendiri gitu, ada dukungan yang besar dari keluarga. Itu.
3: Ya, itu yang sangat penting ya, dukungan dari keluarga. Betul. Jangan sampai dijudge, apalagi dibanding-bandingkan. Wah, itu enggak enak banget ya. Betul. Jadi seorang ibu ya, lagi menyusui. Lagi stres-stresnya malah dibanding-bandingin gitu ya. Harus dukungan dari orang-orang sekitarnya ya, Bu. Tadi sempat dibahas ada beberapa kasus seperti apa namanya putingnya lecet gitu ya, atau juga nyeri ketika dia menyusui, khususnya untuk mereka mungkin yang baru pertama kali menjadi seorang ibu gitu ya Bu Anna.
4: Betul.
3: Ini seperti apa ya?
4: Iya betul, kasus-kasus seperti itu memang sering dialami oleh ibu-ibu pada saat awal menyusui ya, terutama ibu yang pertama kali menyusui ya. Karena mungkin memang pengetahuannya masih kurang. Jadi untuk mengatasi seperti masalah puting lecet ataupun nyeri saat menyusui, yang pertama adalah periksa posisi dan pelekatan bayi. Jadi pelekatan yang tidak tepat itu bisa menyebabkan nyeri dan lecet. Ibu sebaiknya mendapatkan bantuan dari tenaga kesehatan ataupun konselor yang paham tentang itu. Jadi perbaiki teknik menyusuinya ya. Jadi untuk posisi menyusui itu ada 4 kuncinya ya. Yang pertama itu kepala dan badan bayi sebaiknya membentuk garis lurus. Jadi di dekat sama ibu untuk garis lurus. Kemudian wajah bayi itu harus menghadap ke payudara ibu. Hidungnya berhadapan dengan puting susu. Ini untuk mencegah hidungnya itu tersumbat atau tertutup oleh payudara ibu. kemudian badan bayi di dekat ke tubuh ibu, di dekat gitu ya. Kemudian ibu menggendong atau mendekat badan bayi secara utuh ya. Jadi jangan misalnya setengah badannya itu dia miring gitu. Itu nanti kurang bagus ya untuk posisinya. Jadi harus utuh didekap oleh ibu dan benar-benar menghadap ke ibu. Nah, selain posisi juga ada kunci pelekatan. Karena ini memegang peranan penting ya untuk bisa, ibu bisa menyusui dengan efektif. Jadi empat kunci pelekatan ada. Jadi yang pertama bagian areola ataupun yang hitam di sekitar puting itu disebutnya areola, itu lebih banyak di atas ya. Itu lebih terlihat dibandingkan di bagian bawah. Kemudian bayi dekat dengan payudara dengan mulutnya yang terbuka. Jadi mulut bayi itu harus terbuka lebar. Kemudian bibir bawahnya itu seperti menggulung keluar itu atau menduer lah istilahnya ya. Lalu dagu bayi harus menyentuh payudara ibu. Jadi dengan pelekatan yang seperti itu nanti si bayi bisa menyusu dengan efektif seperti itu.
3: Ya, ini memang harus diperhatikan menjadi seorang ibu ini ya.
4: Betul.
3: Betul. Kalau ada kasus lagi seperti bayi ini sering nangis kalau misalnya lagi nyusu ya. Apakah ini ada faktor tertentu Bu Ana? Apa misalnya ASI-nya tidak cukup atau bagaimana?
4: Iya, bayi menangis. Kadang-kadang sebagian orang menganggap kalau bayi menangis iya karena dia pengen nyusu atau khususnya kurang gitu ya. Padahal belum tentu bayi nangis itu karena susunya kurang ya. Bayi menangis itu kadang disebabkan oleh beberapa faktor ya. Seperti mungkin ya, mungkin dia karena lapar juga, atau mungkin dia sedang tidak nyaman gitu ya. Jadi karena itu dia menangis ya. Kemudian mungkin dia merasa tidak berisik ya, ataupun gerah ya. Kalau kegerahan juga kan bayi itu bahasanya hanya bisa menangis ya, belum bisa dengan bahasa yang lain-lain gitu. Jadi jangan menganggap bahwa bayi nangis itu memang karena ASI-nya nggak cukup. Jadi harus dilihat kembali apa sih yang menyebabkan bayi itu nangis. Bayi juga bisa sering nyusu karena memang sedang mengalami growth spot ya. Ini membutuhkan kenyamanan, kemudian dia juga butuh untuk didekap gitu ya. Jadi menangis juga disebabkan oleh mungkin karena ngantuk juga. Mungkin ngantuk, mungkin popoknya penuh, lalu bayi kalau pingin digendong juga kadang nangis juga gitu ya, atau berbagai kebutuhan lainnya. Jadi jangan menilai cukup atau tidaknya ASI itu hanya dari seberapa sering bayi menangis ataupun menyusu, tapi lihat pertumbuhannya secara menyeluruh ya. Jadi untuk melihat tanda kecukupan ASI itu bisa dari menyusu dengan pelekatan yang baik dan bayi itu terdengar menelan gitu. Ada bunyi glek-glek gitu ya kalau kita dengarkan gitu ya ketika bayi menyusu. Kemudian setelah bayi itu menyusu itu akan tampak puas gitu ya, kelihatannya puas kan. Biasanya kalau dia puas menyusu itu kemudian dia melepaskan payudara itu dia tersenyum gitu. Nah, itu terlihat bayi itu puas. Lalu kita lihat juga buang air kecilnya, itu buang airnya seberapa banyak ya. Kalau memang buang air kecilnya sedikit itu bisa diartikan bayi kurang ASI. Lalu bayi aktif dan tidak tampak lemah ya, bayinya tuh terlihat aktif gitu ya. Kemudian nah ini berat badan. Nah, untuk bayi yang cukup ASI itu berat badannya akan tumbuh sesuai dengan usianya. Ini bisa dipantau secara berkala nih, yang kalau memang belum paham bisa konsultasi ke tenaga kesehatan.
3: Ya, baik. Baik Bu Ana, ini juga ada beberapa pertanyaan menjadi seorang ibu ini adalah ketika mereka sudah kembali lagi aktif bekerja. Ya kan? Kadang kalau di rumah bisa full seharian menyusui bareng sama bayinya. Nah, ketika dia sudah kembali lagi bekerja gitu ya. Ini seperti apa sih yang harus disiapkan Bu Ana?
4: Oke, untuk ibu yang bekerja artinya kan posisi ibu jauh nih dari bayi ya.
3: Dari bayi.
4: Nah, ini bisa tetap diberikan ASI ya. Jadi dengan memberikan ASI perah namanya. Jadi ibu sebelum Memerah itu ibu harus belajar dulu, belajar ke konselor ataupun ke tenaga kesehatan. Ini bisa dilakukan di puskesmas ataupun di fasiankes ataupun di rumah sakit ya. Jadi ibu harus belajar memerah, kemudian menyimpan ASI dengan baik dan benar, dan kemudian nanti juga mengatur jadwal pemberiannya. Itu nanti orang bisa minta bantuan orang-orang di rumah ya, keluarga itu, untuk membantu pemberian ASI-nya gitu ya. Nah, untuk bagaimana cara memerah memang harus di apa namanya dipelajari ya oleh ibu. Kemudian untuk menyimpan ASI yang tadi diperah itu tentunya juga harus diperhatikan ya. Jadi sebelum ibu memerah itu kita pastikan tangannya harus bersih ya, cuci dengan sabun dan air mengalir, kemudian pastikan alat pompanya itu dalam kondisi bersih juga, lalu gunakan wadah khusus ya yang untuk ASI, bersih dan tertutup tentunya, dan harus yang aman untuk menyimpan ASI-nya nanti. Nah, setelah diperah segera tutup wadah tersebut, kemudian beri label ya, label tanggal berapa dilakukan pemerahan, kalau perlu jamnya juga ya, kemudian disimpan nih di misalnya di, kalau lagi bekerja mungkin bisa disimpan di cooler bag dulu ya, ataupun kalau memang di tempat bekerja itu ada kulkas bisa disimpan di kulkas ataupun freezer. Nah, sebaiknya simpan dalam jumlah kecil ya sesuai kebutuhan, sehingga bisa untuk pemberian satu kali pemberian misalnya. Jadi biasanya kan ada tuh bag-bag ataupun plastik kecil-kecil ataupun botol gitu ya, yang untuk menyimpan ASI tersebut.
3: Okay.
4: Lalu disimpan tadi ya sesuai dengan apa namanya suhunya ya. Untuk pemberiannya misalnya ASI itu di suhu ruang itu bisa diberikan maksimal dalam 4 jam. Kalau dia disimpan di cooler bag dengan dilengkapi ice pack dengan suhu sekitar 15 derajat itu bisa bertahan 24 jam. Nah, karena kan biasanya kerja kan nggak sampai 24 jam ya. Begitu pulang ibu langsung dipindahkan ke freezer. Nah, kalau ditempatkan di kulkas ataupun chiller itu dengan suhu kurang dari 4 derajat Celcius itu bisa 4 hari. Kalau di freezer dengan suhu kurang dari 18 derajat itu bisa sampai 6 bulan untuk diberikannya, seperti itu.
3: Oke, jadi sebenarnya sih cukup ya untuk beberapa, kalau misalnya ibunya rajin ya Bu Ana ya. Baik, Bu Ana, tapi ada nggak sih tadi sempat disinggung juga mengenai beberapa mitos yang ada di media sosial gitu ya.

0: seimbang sehingga dia bisa menyiapkan untuk energi dirinya sendiri dan juga untuk produksi ASI. Nah, lalu terkait dengan makanan-makanan, misalnya untuk ibu menyusui itu tidak boleh makan lauk hewani tertentu misalnya kan. Nanti nah, misalnya boleh makan yang amis-amis, nanti ASI-nya amis. Nah, sebenarnya itu kan nggak seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Jadi itu yang disebut mitos. Nah, ibu menyusui justru harus mengkonsumsi protein hewani yang cukup gitu ya, apapun jenisnya. Yang penting ibunya itu tidak alergi gitu. Seperti itu. Kemudian misalnya nggak boleh makan daun-daunan tertentu gitu. Itu kan hanya mitos saja. Padahal ibu juga membutuhkan vitamin dan mineral yang berasal dari sayur-sayuran ataupun buah-buah.
1: Ya,
0: Seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Baik. Baik, Bu Ana, dari obrolan kita di siang hari ini, apa sih yang disampaikan sebagai penutup dan kesimpulan dari obrolan kita mengenai kita dukung ibu sukses menyusui? Silakan, Bu Ana.
0: Oke, ya. Jadi untuk mendukung agar ibu sukses menyusui memang diperlukan dukungan dari berbagai pihak ya. Bukan hanya ibunya sendiri ya, karena ibunya yang nyusui itu ini tanggung jawab ibu, tidak seperti itu ya. Jadi ibu itu butuh dukungan dari kita semua. Ibu sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk bayinya, kemudian suami ataupun ayah juga harus memberikan dukungan dan perlindungan. Lalu keluarga juga memberikan semangat dan bantuan. Untuk tenaga kesehatan juga memberikan pendampingan dan edukasi, karena ini penting ya untuk memberikan peningkatan pengetahuan kepada ibu dan keluarganya. Lalu di tempat bekerja juga sebaiknya ciptakan kondisi yang memungkinkan ibu tetap menyusui ya, dengan penyediaan ruang menyusui. Dan penyediaan ruang menyusui ini sudah diatur loh, untuk DKI Jakarta sendiri sudah ada instruksi gubernur ya untuk penyediaan ruang menyusui. Lalu Dinas Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait penyediaan ruang menyusui. Kemudian untuk masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang ramah menyusui ya. Jangan menjat ibu ketika ibu mengalami kendala menyusui. Nah, untuk pemerintah sendiri itu sudah membangun kebijakan dan sistem pendukung untuk ibu sukses ini. Seperti itu, Mas.
1: Oke, baik, Bu Ana, terima kasih banyak untuk sharingnya di pagi hari ini, Bu Ana.
0: Oke,
1: Iya,
0: sama-sama. Semoga sehat
1: selamat.
0: selalu ya.
1: Amin, selamat bertugas kembali. Ini apa kegiatan hari ini, Bu
0: terima
1: Ana?
0: Kasih. Hari ini kita lanjut rapat ya. Tadi pagi udah olahraga.
1: Oh, asik banget ini hari Jumat ya.
0: Iya.
1: Baik, Bu Ana, terima kasih sekali lagi. Selamat bertugas. Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Berdengar Pro 1 untuk obrolan kita di siang hari ini di Beranda Sacita Indonesia Sehat ya, bersama dengan pengelola program gizi kesehatan Provinsi DKI Jakarta, ada Ibu Ana Zunaina SKM MKM, dan tentunya juga di Jakarta siang ini masih bersama saya Didi Firdaus.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.
1: Pendengar, sesaat lagi di jam 11 tepat ya, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk dinamika olahraga. Kita akan hadir untuk Anda di jam 11 sampai jam 11.30. Saya Dery Vidos, masih menemani Anda di Jakarta siang ini.

0: baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
1: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
0: Gimana tuh, Pak?
1: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
0: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh, Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
1: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya, Bu.
0: Betul, Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
1: Yuk, betul itu, Bu.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Pro 1 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Reece James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellis Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur

0: berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
0: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
2: Beberapa hal yang dibutuhkan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Wirab.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum ASPROK PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari ASPROK PSSI Kalimantan Tengah ini bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lopalu. Ada Isan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Tabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah sama Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola, dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengaji ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau

0: Bandung, Persija, mereka ini bergabung ke Palangkaraya. Mengajak dan mungkin anak kecil dalam sudut dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk juga menjadi sarana harmonisasi kita, silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah bahwa memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau berry. Namun, karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.
1: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
1: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Tadi sudah mendengarkan dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Kita kembali menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jam-jam sekarang udah masuk di jam-jam ngantuk, jam-jam lapar ya. Karena menjelang makan siang, kemudian juga untuk yang pria ini kan lagi siap-siap mau salat Jumat gitu ya. Dan segala sesuatunya kita masih terus temani aktivitasnya di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga,

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta ya untuk ibadah Jumat di siang hari ini, dan tentunya juga dengan khotib kita Dr. Kiai Haji Rahmat Hidayat.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdillah falamudillala wa man yudril falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين معاشر المسلمين رحمكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم جمع صلاة الجمعة yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan. Alhamdulillah dengan karunia Allah, kita dapat melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur panjang, kesehatan, keberkahan, dan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Salawat serta salam mari kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema khutbah pada siang hari ini, spirit Maulid Nabi meneguhkan nilai kemanusiaan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi atau kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun kita peringati, selain tentu kita niatkan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sekaligus adalah wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelahiran Nabi merupakan salah satu rahmat Allah yang terbesar yang diberikan tidak saja kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada masa atau pada zaman yang oleh kalangan sejarah dinamakan zaman jahiliyah. Sebutan jahiliyah bukan karena pada masa itu masyarakat Arab bodoh, buta huruf, tidak. Melainkan karena perilaku kebiasaan masyarakat Arab ketika itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, mereka memiliki kebiasaan membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Ashabiyah, kesukuan, paganisme, minum-minuman khamar, bermaksiat ria adalah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Oleh karena itu,
kelahiran dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membebaskan, mengeluarkan masyarakat Arab ketika itu dari kegelapan menuju cahaya. Liukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Maka dengan demikian, kelahiran dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah rahmat bagi kita semua, khususnya umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana beliau nyatakan, innama bu'itsu liutammim makarimal akhlak. Sungguh saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tentu eksistensi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak karena beliau sendiri memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dan itu dinyatakan secara tegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh dalam diri engkau Muhammad terkandung akhlak yang mulia. Siti Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Secara diplomatis Siti Aisyah menyatakan, kana khuluquhul Qur'an. Sungguh akhlak Nabi itu seperti apa yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Itulah kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik, uswah untuk kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian uswatun hasanah, teladan, contoh teladan yang baik, itu bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan kebahagiaan di hari akhir dan yang selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak-banyak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut menjadi teladan bagi kita dan harus menjadi teladan untuk kita dan menjadikan beliau sebagai teladan bagi kehidupan kita, baik dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Beliau memiliki sifat-sifat yang mulia, yang terpuji. Siddiq, fatonah, amanah, dan tabligh. Dan sifat-sifat itulah yang menjadi modal dasar keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memimpin umat, memimpin masyarakat Arab ketika itu, sehingga Islam tersebar ke hampir seluruh penjuru dunia pada masa itu. Oleh karena itu, kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oleh karena itu, manakala kita ingin berhasil di dalam kepemimpinan kita,
contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah,

ada beberapa modal dasar kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, beliau merasakan berat atas penderitaan rakyatnya, umatnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeinginan sekali untuk menjadikan umatnya orang-orang yang baik. Sense of kindness. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang luar biasa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sifat-sifat dasar ini ada dalam diri kita, maka yakinlah kita akan menjadi pemimpin yang berhasil, sukses. Dan kalau sifat-sifat terbaik ini terinternalisasi, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka yakinlah kita akan menjadi khair ummah, umat terbaik, dan tentu kita akan memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara yang kita cintai menuju negara yang lebih baik, lebih sejahtera, lahir dan batin. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu huwas samiul alim.

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimu sufufakum fa inna tasyiyata sufufi min iqamatis salah. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat berjamaah. Rabbi a'udhu bika min hamzati syayatin wa amri rabbi yahduru ilayhi yatamassadu wa mabuhu. Salli fardha jum'ati raka'atin imma minnit.
1: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Kabiru malayhi sayyidu sallamu. Tawassujat wa jidratu rasulah wa jidratu rasulah. Salatu wa sallamu. Syarikul Ahmad. Tuhan Amin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا ووعدا. اللهم احينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، رحيم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Selanjutnya, marilah kita melaksanakan salat ghaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan tadi. Terima kasih.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta siang ini.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa. Chat apa, Bu? Ini nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
9: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
8: Ya ampun. Berarti saya hampir aja kena tipu.
9: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
8: Waduh.
9: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
8: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
10: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
11: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

Kawana termasuk yang ikut nyanyi-nyanyi dengan lagu yang satu ini, pendengar. Wah, ini bersyukurlah ya, karena kita kenal lagu ini lagi zaman enak-enaknya. Sampai sekarang juga masih enak sih ya. Diputarkan di Jakarta siang ini, pendengar, untuk Anda ya, yang pastinya juga masih terus bergabung bersama saya Dedy Firdaus sampai nanti tepat jam 3 sore, pendengar. Jadi jam makan siang juga saya ucapkan selamat menikmati segala sesuatunya, selamat menikmati makan siangnya. Kalau salah satu yang bisa Anda lakukan untuk siang hari ini mengisi perut Anda, termasuk juga ngopi siang hari gitu ya. Wah, kayaknya nikmat banget dicampur dengan es. Entah kenapa ya.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang dipakai

0: peroleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD berkeinginan bahwa transportasi masyarakat yang ada di Pulau Seribu itu bisa ditangani dengan baik, dengan profesional, dan pasti murah.
3: Lumayan kan itu potongan 50%.
4: Banding.
3: Hemat, namanya ibu rumah tangga. Apalagi pengeluaran kan lagi membeledak.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Legislator DKI menilai PT Transjakarta layak mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu. Ratusan warga di Kabupaten Pandeglang memadati kantor Basnas untuk berburu paket sembako murah bersubsidi. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, legislator DKI menilai PT Transjakarta layak mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu. Rizky Basuki melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta tengah mengkaji wacana perluasan jangkauan layanan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta hingga ke wilayah perairan Kepulauan Seribu. Langkah itu diharapkan mampu menghadirkan moda transportasi publik antar pulau yang aman, terjangkau, dan profesional bagi warga setempat. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mengonfirmasi adanya wacana penugasan ekspansi jalur laut tersebut kepada Transjakarta. Menurut Wahyu, prinsip dasar dari rencana kebijakan itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu dengan standar pelayanan yang setara dengan wilayah daratan Jakarta. Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra itu kepada wartawan di Jakarta hari ini.
2: Sebenarnya prinsipnya adalah begini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD berkeinginan bahwa transportasi masyarakat yang ada di Pulau Seribu itu bisa ditangani dengan baik, dengan profesional, dan pasti murah. Yang sudah proven di darat siapa? Dalam hal profesional, baik, murah, Transjakarta. Nah, dari prinsip itu dulu sehingga Pak Gubernur juga menginginkan bahwa nggak mau lagi ada kejadian-kejadian lagi yang merugikan masyarakat, kapal terbakar dan sebagainya.
5: Meski demikian, Wahyu menekankan bahwa rencana ekspansi itu masih berada dalam tahap pengkajian mendalam. Komisi B DPRD DKI Jakarta memberikan dorongan sekaligus tantangan agar pengoperasian rute laut itu tidak mengabaikan kenyamanan dan efisiensi biaya bagi warga Kepulauan Seribu. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Tracing tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis di Jakarta Timur kini telah menjangkau hampir 1/5 dari total 778 lokasi sasaran. Selengkapnya, Setyo Agung melaporkan.
6: Pelaksanaan tracing tuberkulosis atau TBC terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG terus digencarkan di Jakarta Timur. Hingga hari ini, kegiatan tersebut telah dilaksanakan di hampir 20% dari total 778 lokus yang menjadi sasaran hingga November mendatang. Saat ditemui di kantor wali kota, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Arief Wahyudi mengatakan pelaksanaan tracing dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan dan kelurahan. Ia menyebut capaian lokus saat ini sudah 1/5 dari keseluruhan sasaran.
7: Hari pertama kali dilaksanakan tracing TBC CKG ini sudah terlaksana hampir 1/5-nya. Kan ini berlangsungnya sampai November nanti. 1/5 dari semua lokus. Kan lokusnya ada 778 ya. Dan sudah terlaksana setiap 1/5.
6: Arief belum dapat merinci jumlah masyarakat yang telah mengikuti screening maupun hasil pemeriksaan sementara karena kegiatan masih berlangsung. Namun menurutnya masyarakat cukup antusias mengikuti kegiatan tersebut dan data keseluruhan akan dihimpun setelah pelaksanaan berakhir pada November. Sebelumnya, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur memulai tracing TBC terintegrasi CKG sejak akhir bulan Juli. Setiap lokus ditargetkan menjangkau sekitar 100 peserta, sehingga total sasaran screening diperkirakan mencapai 77.800 orang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Timur, Fauzi, pernah mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencapai target tersebut.
8: Jadi kata kuncinya adalah peran serta masyarakat yang tidak bisa dilepaskan. Nah, masyarakat supaya ikut berperan. Pak Lurah, Pak Camat nanti yang ikut mensupport, mendorong. Sehingga target 77.800 orang ini bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan hasilnya negatif ya, tidak ada penambahan justru. Ini menjadi PR kita bersama.
6: Dalam program ini, peserta akan menjalani screening tanda dan gejala TBC serta pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan radiologi X-ray dada. Peserta yang masuk kriteria terduga TBC selanjutnya diarahkan menjalani tes cepat molekuler. Sementara kontak serumah dan kelompok beresiko juga mendapatkan edukasi mengenai terapi pencegahan tuberkulosis. Demikian dari Jakarta, Satyo Agung melaporkan.
1: BKT Marunda, Jakarta Utara gelap gulita. Pengendara di jalur BKT dibayangi hantu bersenja. Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Bagi sebagian besar orang, malam adalah waktu untuk beristirahat. Namun bagi para pengendara motor dan pekerja yang menggantungkan hidup di jalanan, malam justru menjadi medan perjuangan tersendiri. Di balik deru mesin dan hembusan angin malam, ada rasa was-was yang terus membayangi saat mereka harus melintasi jalur banjir Kanal Timur Marunda, Jakarta Utara. Bagi Udin, pengendara di jalur BKT mengatakan bahwa jalur ini rawan dan dikenal rentan aksi pembegalan yang kerap memaksa pengendara memutar otak. Jika matahari sudah tenggelam, memaksakan diri melintas di area yang sama saja dengan bertaruh nyawa. Kondisi jalur makin memprihatinkan karena minimnya penerangan jalan. Penerangan yang semestinya menjadi fasilitas dasar publik justru tak berfungsi. Banyak fasilitas penerangan jalan umum atau PJU yang diduga rusak hingga komponen kabel hilang akibat dicuri pihak tak bertanggung jawab.
10: Nah, kadang-kadang kita juga nggak berani lewat sini. Paling kita lewatnya yang tempat-tempat yang ramai.
11: Kalau malam hindarin berarti ya?
10: Iya, hindarin jalur ini.
11: Memang udah dikenal ya, jalur BKT ini ya,
10: iya.
11: Rawan begal ya.
10: Paling kan kita dari BKT masuk ke yang arah ke muara Tambun tuh, itu kan banyak pencahayaan lah situ. Jadi kita nyarinya jalan yang ini, yang ramai.
11: Kalau malam masih berani ya?
10: Masih berani lah. Ini di sini jam 8-an udah
11: sepi. Sepi, ya. Gelap. Ya. Apalagi gelap. Gelap tuh kan. Terus kayaknya lampu-lampunya pada dicolong ini, Pak. Apa gimana ini? Kabel-kabel ini.
10: Kayaknya nggak tahu ini ya. Dulu mah
11: ada kan, rusak kan, ada lampunya kan.
10: Ini ada.
11: Ini masalah sepanjang
10: panjang banget.
12: Ini ada ini, Om.
10: Banyak yang mati kayaknya ini.
11: Pada hilang gitu.
10: Pada hilang.
9: Mulai pukul 8 malam, suasana sepanjang jalan berubah menjadi sepi dan gelap gulita. Tak hanya masalah kegelapan dan ancaman kejahatan jalanan, kondisi fisik jalan yang bergelombang juga menambah risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan. Para pengendara, khususnya pekerja yang membawa muatan setiap hari, hanya bisa menggantungkan harapan sederhana kepada pemerintah setempat dan pihak berwenang. Masyarakat berharap adanya langkah nyata dari pihak terkait untuk perbaikan fasilitas penerangan serta peningkatan patroli keamanan agar jalur BKT tidak lagi menjadi jalanan yang menakutkan bagi para pejuang rupiah di malam hari. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Polisi telah berhasil menangkap dua pengedar narkotika yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada aktor Rivaldo Rivaldi. Alwan Shadam melaporkan.
13: Polisi berhasil menangkap dua pengedar narkotika berinisial HS dan FB yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada aktor Rivaldo Vivaldi. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu 26 Agustus 2026. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan pelaku HS mengakui telah menjual narkotika kepada Rivaldo. Dari penangkapan HS, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu, alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika, serta 3 unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan Rivaldo. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap FB yang disebut sebagai pemasok narkotika kepada HS. Nasriyadi menjelaskan, hubungan HS dengan Rivaldo bermula ketika keduanya bertemu di tempat rehabilitasi di wilayah Bogor. Saat itu, kata Nasriyadi, istri HS juga sedang menjalani rehabilitasi di tempat yang sama dengan Rivaldo. Dia menjelaskan, adik ipar HS yang berprofesi sebagai artis kemudian diketahui beberapa kali menjenguk kakaknya dan bertemu dengan Rivaldo yang juga sedang menjalani rehabilitasi di lokasi tersebut.
14: Kemudian istrinya itu mempunyai adik yang adiknya juga seorang artis. Disitulah ketika adik iparnya sering menjenguk atau melihat kakaknya, ternyata RF ternyata juga sedang direhab. Nah, setelah bertemu dengan adik iparnya, setelah mereka berdua keluar dari panti rehab tersebut, akhirnya adik ipar si bandar ini mengundang saudara RF untuk menghadiri salah satu launching film perdananya. Setelah ketemulah saudara HS ini dengan saudara RF. Ketika seling bertemu, saudara HS sebagai bandar narkoba ini bertanya kepada saudara RF, apakah lu sering berapa kali kena narkoba dan sebagainya. Perbincangan atau komunikasi yang sering tersebut, akhirnya mereka berjanji untuk memakai bersama di salah satu apartemen milik si bandar ini. Sebanyak hampir 3 kali.
13: Menurut Nasriadi, lingkungan pergaulan dengan orang-orang yang berkaitan dengan narkotika menjadi salah satu faktor yang membuat Revaldo kembali terjerat kasus narkotika setelah menjalani rehabilitasi. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap jaringan peredaran narkotika yang melibatkan HS dan FB, termasuk hubungan keduanya dengan Revaldo. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Cilegon mendeklarasikan gerakan peduli pendidikan. Romanudin melaporkan.
15: Pemerintah Kota Cilegon bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Cilegon mendeklarasikan gerakan peduli pendidikan. Gerakan itu bertujuan memperkuat penyelenggaraan pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Kota Cilegon. Masyarakat dan dunia industri juga diminta untuk turut terlibat dalam gerakan tersebut. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon Saiful Bahri mengatakan, gerakan peduli pendidikan akan menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan pendidikan dengan dunia industri. Masyarakat dan industri juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam gerakan tersebut. Gerakan peduli pendidikan sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cilegon dalam penyelenggaraan pendidikan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
16: Yang sudah kita lakukan adalah kita kerjasama dengan FKS Bunga Sari, melakukan pelatihan kepada madrasah, 4 madrasah dan 7 SD serta muridnya untuk penguatan numerasi siswa SD dan madrasah. Ini sudah berjalan.
15: Sementara, Wali Kota Cilegon Robinson menyampaikan, kolaborasi dengan Dewan Pendidikan diharapkan dapat memberikan masukan serta melahirkan berbagai program yang dapat memperkuat dan memajukan pendidikan di Kota Cilegon. Hal tersebut sejalan dengan fungsi Dewan Pendidikan, yakni memberikan masukan dan rekomendasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Cilegon. Keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan industri diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan di Kota Cilegon.
17: Ya, sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Sekuat itu menyampaikan tidak mengurus soal pendidikan sebenarnya, tapi juga tadi disampaikan mungkin beasiswa Cilegon sebelumnya kan pada berusut, tapi bisa mengkolaborasikan dengan kebutuhan industri. Nah, jadi aktivis juga nanti ke depan.
15: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Ratusan warga Kabupaten Pandeglang memadati kantor Basnas untuk memburu paket sembako murah bersubsidi. Program hasil kolaborasi lintas lembaga ini menawarkan potongan harga hingga 50% dan disambut antusias tinggi oleh para ibu rumah tangga. Ridwan Maulana melaporkan.
18: Ratusan warga memadati kantor Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Pandeglang, guna memburu paket sembako murah pada Kamis, 27 Agustus 2026. Program pasar murah tersebut diselenggarakan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Warga Karang Tanjung, Yayah menyatakan, informasi kegiatan bazar murah diperolehnya langsung dari Basnas Pandeglang. Paket kebutuhan pokok seharga Rp65.000 bisa ditebus warga dengan harga terjangkau sebesar Rp30.000 saja. Kegiatan pasar murah ini disambut antusias tinggi oleh kaum ibu rumah tangga karena potongan harga mencapai 50% dari harga pasaran. Yayah mengaku pengeluaran anggaran dapur rumah tangga menjadi jauh lebih hemat di tengah situasi harga barang kebutuhan yang sedang merangkak naik.
19: Bu, tadi belinya berapa, Bu?
20: Rp30.000.
19: Isinya ada apa aja, Bu?
20: Ada gula, ada minyak, ada beras, dan salini.
19: Apa, Bu?
20: Senang, alhamdulillah.
19: Dapat meningankan ya, Bu?
20: Ya.
18: Warga lainnya, Kiki, mengaku sangat terbantu dengan adanya program bazar sembako murah bersubsidi dari Lembaga Amil Zakat tersebut. Menurutnya, pemotongan harga dari nilai normal memberikan dampak besar bagi stabilitas keuangan keluarga kecil sepertinya.
20: 65 kalau di situ, jadi pokoknya sih dari harga 65.000 jadi harga 30.000. Lumayan kan, itu potongan 50%.
4: Bundling.
20: Hemat, namanya ibu rumah tangga, apalagi pengeluaran kan lagi membeledak. Iya, saat ini harga lagi pada mahal, ini ada sembako murah, alhamdulillah.
19: Terbantu.
18: Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Provinsi Banten, Peri Hasanuddin menjelaskan, latar belakang pelaksanaan program bantuan paket sembako murah ini berakar dari kondisi perekonomian masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang. Program tersebut dijalankan sebagai bentuk respon cepat terhadap isu-isu kontekstual terkait tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, pelaksanaan distribusi bantuan ini diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan dukungan ekonomi.
0: Jadi mereka sangat, kita kan cari isu-isu yang kontekstual. Sekarang sedang, kondisi sekarang kan lagi masyarakat itu ya ekonomi lah ya, mungkin sedang tumbuh dan berkembang. Ini konteksnya kita bantuan dari Basnas punya 3 prinsip. Pertama, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan bisa dipertanggungjawabkan secara umum.
18: Basnas pun berharap agar program bantuan bersubsidi ini mampu menjawab persoalan kontekstual kesulitan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Basnas berkomitmen terus menjaga prinsip transparansi pelayanan publik demi mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Legislator DKI menilai PT Transjakarta layak mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu. Ratusan warga di Kabupaten Pandeglang memadati kantor Basnas untuk berburu paket sembako murah bersubsidi. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Katanya minum tramadol itu jadi lebih berani ya?
1: Berhenti, jangan coba-coba. Tramadol termasuk obat-obat tertentu atau OOT yang kalau digunakan sembarangan bisa membahayakan kesehatan. Seperti tremor, detak jantung gak menentu, kerusakan organ, sampai kematian.
0: Waduh, bahaya banget ya.
1: Sudah pasti, OOT seperti tramadol hanya digunakan dengan resep dokter dan dibeli di sarana resmi. Jangan lupa, cek klik. Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jangan juga sembarangan terima makanan dan minuman dari orang yang nggak dikenal ya. Lakukan cek bebas. Cek bentuk, bau, warna, rasa. Kalau ragu, jangan dikonsumsi.
0: Terima kasih temanku. Teman jaga teman agar kita semua aman.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta. Untuk informasi obat dan makanan, dapat menghubungi nomor layanan WhatsApp 0822-1126-771 wilayah DKI Jakarta atau 0811-9181-533 untuk seluruh Indonesia.
3: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
2: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
2: Iya Bu Rina, hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
1: Benar banget, anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
2: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
1: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
2: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
2: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Peringkat nomor 1 dari Jakarta, kita masuk di 100% Indonesia ya. Hari ini di Jumat 28 Agustus 2026 sampai nanti tepat jam 3 sore, saya akan tunggu Anda yang mau bergabung untuk WhatsApp dan juga telepon request yang hari ini ya. Lagu-lagu Indonesia akan kita putarkan sampai nanti tepat jam 3. Jadi silakan kirim lagu yang ingin Anda putar di 0811 7972 7912, atau di line telepon lain yang sama, WhatsAppnya di telepon aja bisa ya, atau di 0213440696 atau 0213441499.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
6: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta siang hari ini pendengar Pro 1 RRI Jakarta bersama saya Dede Firdaus. Kita lihat informasi yang beredar di media sosial yang menampilkan bahwa klaim Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Dan unggahan ini disertai narasi bahwa Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF, ya, di mana Menkyu robek perjanjian kerjasama IMF. Nah, ini hati-hati pendengar, karena faktanya dari unggahan media sosial atau YouTube ini, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul thumbnail unggahan. Jadi, isi video ini hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset, dan tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu juga pendengar, jika berdasarkan dari situs resmi di worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank itu sendiri. Nah, hati-hati pendengar, untuk beberapa informasi yang beredar di media sosial, cek lagi kebenarannya bisa melalui laman resmi atau juga dicek fakta Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
8: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: 100% Indonesia pendengar siang hari ini. Masih bersama saya Dedy Firdaus. Yang ingin bergabung untuk WhatsApp, saya tunggu di 0811-7972-7912 ya. Begitupun untuk telepon, silakan Anda telepon aja WhatsAppnya atau melalui 021-344-0696 atau 021-344-1499 ya. Kita sapa ada Ibu Merpati, selamat siang.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Merpati, kabarnya baik?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Baik, Mas juga semua ya.
0: Kabarnya baik, Ciledug juga masih ini aman, Ciledug?
1: Aman, aman. Hari ini, ini aman.
0: Aman.
1: Cuacanya ya lumayan lah.
0: Tapi masih sudah macet nggak di sana?
1: Ya biasa itu kan. Udah lang ini apa? Hari-hari.
0: Sehari-hari kayaknya. Sekarang mah nggak di mana-mana macet terus ya.
1: Cuman kan ya udah dinikmatin aja lah.
0: Nikmatin udah aja. Bu Merpati siang hari ini lagi ngapain?
1: Ngapain?
0: Lagi ngapain?
1: Sampai
0: dari
1: belum turun.
0: Dari?
1: Ya biasalah, mau tau aja kan. Ya enggak sih, sorry maaf bercanda.
0: Aman ya, aman biasa, aman.
1: Namanya kalau orang udah ya senior gitu kan, ada aja sana sini, sana mari gitu kan.
0: Iya, yang penting kan cari hiburan kan.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Keperluannya, apa kebutuhannya?
0: Oh.
1: Kan apa masih bisa dilakukan sendiri? Ya dilakukan.
0: Lakuin lah sendiri. Gitu. Wah, ini mantap ya. Mau denger lagu apa nih, Bu Merpati?
1: Iya, ini terima kasih. Alhamdulillah diangkat, diterima teleponnya. Mau Mas Dede untuk pertama kali saya bicara.
0: Iya, benar. Kan? Pertama kali di ketemu nih. Ya.
1: Tapi di on air.
0: Di on
1: kalau
0: air.
1: Kayak di WA pernah.
0: WA
1: kan,
0: pernah.
1: Di chat, kan?
0: WA pernah. Oke.
1: Okay. Nah, jadi saya sekarang hari
0: mau
1: ini
0: denger.
1: Ada kalau lagu Bunga Terakhir tuh Baby Romeo tahun berapa
0: Bunga
1: ya?
0: Bunga Terakhir itu ya? Bisa sih 99. Eh bukan. Oh iya benar 99.
1: Jangan, kalau 99 ini kan 2000-an kan?
0: 2000-an sih.
1: Udah enggak, kalau enggak masuk tuh berarti. Jadi artinya Sisa Rasa aja deh Mahal Ini.
0: Sisa Rasa ada. Mahal Ini, siap. Di mana Sisa Rasanya? Bu Merpati.
1: Ya, saya rasa ya namanya sisa tuh
0: tinggal tinggal dikit ya.
1: Iya, dikit udah sisa. Ini kan udah mau akhir bulan. Udah mau menjelang akhir minggu, jelang akhir tahun. Semua sisa-sisa ya enggak?
0: Benar benar benar.
1: Umur.
0: Aduh, jangan dong. Kirim ya, buat siapa?
1: Kan.
0: Kirimnya untuk siapa nih, Bu Merpati?
1: Ya udah, kebanyakan kepanjangan gitu ngomongnya enggak. Buat Mas Dede,
0: siap.
1: Buat semua sehat-sehat ya, tetap semangat,
0: amin.
1: Tetap bahagia, tetap sukses ya kan.
0: Amin.
1: Juga buat semua pendengar deh ya,
0: okay.
1: Persatu. Juga buat anak saya tercinta Dede Rio ya kan. Insya Allah di Jumat berkah ini Allah selalu memberikan yang apa?
0: Terbaik.
1: Kiranya Allah. Enggak, apa aja yang Allah memang sudah takdirkan buat dia gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus buat buat ini Mas, satu lagi Mas, ya kan? Buat Mbak Feli yang jadi kepala ini koordinator di ini Pro 1, ya kan? Salam hormat. Salam kangen, insya Allah tetap sukses, tetap cantik, tetap bahagia. Oke Mas, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ciledug ya, pendengar Bu Merpati, terima kasih waktunya sudah bergabung. Jadi punya kesempatan silaturahmi ya siang hari ini sama Dede Firdaus. Ketemu juga kita via telepon ya Bu Merpati, nanti kapan-kapan gabung lagi. Oke, kita sapa juga dari Kendari, Bunda Tiara, selamat siang. Halo Bunda. Menghilang.
2: Terus Indonesia.
0: Iya. Kabarnya baik Bunda Tiara.
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bunda siang-siang ini lagi ngapain sih?
2: Lagi istirahat. Baru-baru lagi nelpon sama Pro 1 Jakarta.
0: Wih, enaknya. Mau denger lagu apa ini sambil istirahatnya?
2: Lagunya boleh lagunya Wali?
0: Wali boleh, Wali yang apa tuh?
2: Walinya Yang.
0: Yang, oke, nanti coba kita puterin ya. Dikirim buat siapa nih, Bu Bunda Tiara?
2: Kirimnya buat Bang, Bang siapa lagi?
0: Ini sama Dede Firdaus.
2: Oh, sama Dede Firdaus. Selamat siang ya, masih di Jakarta, selamat siang.
0: Ya.
2: Salam kenal dari Bunda Tiara di Kendari. Ini baru gabung di Prosatin.
0: Oke.
2: Terus tadi operatornya ya, terima kasih banyak. Terus yang berturun juga tadi Ibu Merpati ya.
0: Bu Merpati, betul.
2: Ya, salam kenal Ibu, salam sehat selalu, salam bahagia, salam sukses. Terus ada Pak Benijo, ada Purnama Sari. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, Mas.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Tiara juga udah gabung nih pendengar di siang hari ini ya. Ada telepon lagi tapi kita break sebentar ya. Karena ada dua lagu yang harus kita puterin nih pendengar. Nanti kita gabung lagi ya untuk yang mau telepon, yang mau WhatsApp, nanti kita putarkan dulu ada dua lagu dari Malini dengan Sisa Rasa, kemudian disusul ada Wali Band dengan Yang.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Siang Ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
2: Pada Pro 1 tadi niatnya sih mau muterin lagunya Wali dengan Yangnya ya, tapi ternyata telepon sudah rame yang udah gabung. Kayaknya harus bersabar sebentar ya, kita angkat dulu teleponnya biar tidak menunggu. Halo Roni. Halo. Oh Roni terputus. Kita ada Cika Banda Aceh. Halo Cika.
3: Halo juga.
2: Halo, waalaikumsalam. Silakan masuk Cik.
3: Iya nih.
2: Sendalnya dilepas ya.
3: Oh gitu. Emang ketahan.
2: Iya. Soalnya kan udah masuk ini apa namanya di batas suci, jadi harus dilepas sendalnya.
3: Oh gitu.
2: Tapi kalau yang di kampus nggak usah dilepas Cik.
3: Kok gitu sih orangnya? Yang di studio jangan dilepas ya.
2: Jangan dilepas. Cika lagi ngapain siang-siang gini? Coba hari Jumat.
3: Kebetulan sih baru pulang.
2: Iya.
3: Istirahat. Dengar Pro 1 Jakarta ya, rupanya Bang Dede.
2: Iya dong. Asik. Kan kurang apa coba bisa menarik Cika untuk gabung siang ini ya.
3: Kurang apa? Kurang romantis pula.
2: Waduh.
3: Kan, gitu. Kata karunya gitu.
2: Bener. Mau denger lagu apa nih, Cika?
3: Pengen sih lagu dari Rosa aja deh, Bang Dede.
2: Rosa? Ini. Kenapa tuh Rosanya?
3: Ya, suka aja sih.
2: Suka aja. Apa judulnya?
3: Yang apa, nada-nada cinta atau getar-getar cinta? Tuh?
2: Getar-getar cinta, nada-nada cinta sama Ariel.
3: Kalau nggak salah sih, iya ya.
2: Iya, sama Ariel ya.
3: Iya, pengen beralih hari ini.
2: Iya, boleh. Biarin lah, nggak apa-apa ya.
3: Kali yang dikomentarin.
2: Iya, kasihan Nadifnya. Termasuk tiap hari suruh nyanyi.
3: Tapi enak loh, Nadif. Kan enak. Kata Karulis kan bisa jadi soundtrack film, kan gitu.
2: Iya, benar-benar. Dikirim buat siapa nih?
3: Buat Bang Dede, selamat tugas ya, biar semangat terus.
2: Siap.
3: Jaga diri, jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati ya.
2: Siap Cika. Kanan,
3: gitu ya. Akhirnya Bang, gitu aja. Makasih ya.
2: Makasih tunggu Cika. Iya.
3: Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih yang sudah gabung lagi. Silakan mendengar ya. Kita tunggu di 02134440696 atau juga telepon WhatsApp-nya di 08117972712. Tadi belum saya bacain WhatsApp ya, saking ramainya telepon hari ini. Ada pendengar Jumat lagi pada libur ya mungkin. Jadi cukup banyak telepon siang hari ini pendengar. Tapi saya coba beralih ke WhatsApp dulu. Ada Jesse. Selamat siang Jesse. Mohon maaf ya baru dibaca WhatsApp-nya. Ini dari pertama loh dia gabung nih Jesse. Pertama kali dibuka langsung gabung ya. Fabiasernya yang mahir memberi luka belum ada Jess. Saya pilihkan yang pilihan ketiga. Karena pilihan keduanya juga gak ada. Seventeennya, Ivan Seventeen ya. Jangan paksa rindu, nanti kita puterin ya. Kemudian selamat siang Ibu Saurin dari BSD. Mau request lagunya Gala Bunga Matahari. Oke, dari Sal Priadi ya. Kirim salnya buat semuanya aja. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu. Amin, terima kasih ya Bu Saurin udah gabung di siang hari ini. Lagu yang sempat tertunda kita putarkan pendengar. Ada Wali dengan Yang.

0: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku gak paham, itu maksudnya apa sih?
1: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
0: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
1: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
0: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
1: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
0: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kalau Anda termasuk yang sore-sore gini sambil ikutan nyanyi ya lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, ini saya harap sih bisa memperbaiki moodnya ya, walaupun lagunya lagu sedikit galau. Karena jangan terbawa suasana, tapi kalau udah dengerin lagu yang Anda suka, kemudian suasananya menjadi lebih menyenangkan dari biasanya, atau mungkin ada beberapa yang cukup membuat Anda hari ini agak sedikit kesal, hilang begitu saja kalau udah dengerin lagu kesukaannya ya. Termasuk yang sore hari ini juga mau dengerin lagu kesukaannya di 100% Indonesia, kita sapa dari Samarinda, ada Ari. Halo Ri.
1: Halo.
0: Halo, kabar baik Ri?
1: Iya,
0: baik. Mau denger lagu apa Ri?
1: Lagunya Judika.
0: Judika yang apa Judikanya?
1: Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta. Nanti diputerin Ri, kirim salamnya untuk siapa ini?
1: Semuanya aja.
0: Oke, terima kasih ya. Terima kasih buat Ari dari Samarinda juga udah gabung mendengar di sore hari ini. Tapi sebelumnya beberapa WhatsApp yang udah masuk juga belum saya baca nih. 100% Indonesia dari Nurdi di Bogor ya. Mau dengar lagunya Peter Pan yang Di Atas Normal. Ngeri juga lagunya Di Atas Normal ya. Kirim salamnya buat Pro 1 RRI Jakarta aja. Terima kasih. Ada Ibu Iren sama siang Mas Ede. Halo siang juga. Bukan di skip Bu Iren, sabar sebentar ya, karena telepon hari ini cukup banyak ya. Ada apa nih hari Jumat, lagi pada libur apa ya? Dengerin lagunya Elemennya Cinta Sejati ternyata belum masuk ya Bu Iren. Nanti saya puterin Elemennya Cinta Tak Bersyarat ya, semoga lagunya cukup sampai nanti jam 3 sore. Kirim soalnya spesialnya buat Mas Dede, kemudian semua penyiar dan juga kru RRI-nya, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Halo Roni. Halo Ron.
2: Iya, selamat siang
0: Mas. Iya, selamat siang. Gimana ini keterputus terus nih teleponnya?
2: Iya, ini depannya Mas tablet naman tadi ya depannya ya.
0: Kenapa?
2: Firdaus ya.
0: Kenapa?
2: Nama Firdaus kan belakang, yang depan apa tadi ya?
0: Depannya Dedi Firdaus.
2: Oh, Dedi Firdaus.
0: Iya.
2: Ini pernah siaran di Semarang enggak ya?
0: Di Semarang enggak pernah saya.
2: Oh, dulu ada Ian Firdaus. Oh, ini bukan.
0: Oh,
2: ya?
0: Beda. Beda lah ya. Kita
2: kembarannya.
0: Enggak, kembaran saya main film soalnya, bukan siaran.
2: Oh iya.
0: Lagu PPP
2: ada enggak
0: ya? Lagu apa?
2: BBB.
0: Oh,
2: bukan Bintang Biasa.
0: Oh, bukan Bintang Biasa. Iya. Mau lagunya apa?
2: BBB. Emang ya judulnya itu juga.
0: Bukan Bintang Biasa juga. Oke.
2: Nanti carikan ya.
0: Siap, nanti diputerin ya.
2: Salamnya buat Dedi Firdaus.
0: Siap.
2: Nanti pulangnya hati-hati. Salam buat orang rumah ya.
0: Siap.
2: Jangan lupa romantis. Terima kasih Mas Hari.
0: Terima kasih kembali buat Roni di Jakarta yang udah gabung ya. Dari tadi sebenarnya teleponnya tapi kita ke diangkat ini malah putus nih Roni ya. Tapi kalau udah gabung semoga lagunya cukup ya, karena udah hampir sekitar 13 menit lagi. Ada masih sekitar 4-5 lagu yang belum diputar pendengar. Semoga cukup ya sampai nanti menjelang selesai di 100% Indonesia sore hari ini. Saya dari Firdaus juga pamit ya, karena udah hampir jam 3, kayaknya udah harus berganti tugas saya ada rekan

ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 7912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Roli Utahayan. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pihaknya melarang operasional lapangan padel yang tidak mengantongi izin dalam bentuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pramono juga menegaskan dirinya akan berlaku adil meski lapangan padel tersebut dikelola oleh mantan aparatur sipil negara di Balai Kota Jakarta. Informasi selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman segera membedah 2.000 rumah tidak layak huni di wilayah Jakarta Utara dengan merenovasi melalui bantuan program bedah rumah yang dimulai pada September 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan bahwa pada 2025 tidak sampai 200 unit rumah di wilayah Jakarta itu yang mendapat bantuan program bedah rumah. Pada tahun ini ada sebanyak 10.300 unit rumah yang akan direnovasi termasuk 2.000 rumah di Jakarta Utara. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1, selamat hari Jumat. Saya tahu untuk sebagian orang hari ini cukup berat ya, karena dari pagi mungkin ada yang harus berangkat ke kantor menunaikan tanggung jawabnya, harus muter-muter naik TransJakarta, harus nunggu di stasiun gitu ya. Saya ucapkan selamat, dan kalian keren banget pendengar Pro 1 sudah mau berjuang sampai ke kantor. Oleh karena itu, Roli Huta Hayang akan menemani Anda di Jakarta sore ini. Saya temani dengan lagu-lagu yang enak supaya otaknya yang lagi panas banget sedikit lebih adem ya, lebih tenang di hari ini. Dan untuk Anda mungkin yang sekarang deadline-nya banyak banget, biar juga semakin semangat. Untuk informasi lalu lintas, tadi sejauh saya berjalan itu tuh jalanan cukup lancar ya hari ini. Tapi panasnya, mataharinya ada 12 hari ini ya, panas juga lumayan gitu. Walaupun di ojek saya tetap pakai kipas portable karena panas pol ya. Dan turun-turun dari ojek nyampe kantor, jajan es kopi karena kayak gak kuat, aku panas banget gitu ya. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1, boleh ya di update bagaimana nih keadaannya hingga pukul 15 ini. Sudah minum berapa gelas es ya, es jeruk kali, air es, es kopi, es teh manis kali ya. Untuk ada yang mau update informasi lalu lintas dan informasi cuaca juga boleh, 0811 7972 7912.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai dan memahami perbedaan,
4: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
6: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun.
7: Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
8: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
5: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
9: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
10: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
11: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
5: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

ketemu pendengar Pro 1 dengan hampa hatiku nih ya. Semoga gak hampa-hampa lah ya hari ini. Dan Roli Huta Hayan menemani Anda nih di Jakarta sore ini supaya gak hampa ya. Saya temani hari Jumat Anda ya di weekend ini. Kalau saya adalah tim yang sudah menganggap kalau Jumat di atas jam 3 sore itu udah mulai weekend. Kalau di kantor dulu jam 3 sampai jam 5 saya mau pura-pura kerja aja deh. Untuk Anda yang hari ini ngantor, semangat ya pendengar Pro 1. Saya tahu bagaimana perjuangannya tadi pagi, susahnya, dan update semua informasi dari social media gitu ya. Karena banyak yang jadi citizen journalism juga gitu ya, yang lapor langsung dari stasiun dan segala macem gitu ya. Takutnya simpang siur gitu. Jadi dari tadi pagi mantengin akun-akun transportasi umum gitu, seperti akunnya Transjakarta, akunnya KAI gitu ya. Semoga sekarang sudah lebih relax, sudah lebih tenang, sudah tidak ingin marah-marah lagi ya. Dan semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Jadi nanti kalau mau pulang langsung tenggo gitu, supaya weekend tidak diganggu-ganggu tuh. Ada kerjaan apa ini itu gitu ya. Semua dikelarin hari Jumat. Tapi asalkan jangan tiba-tiba semua jadi urgent di hari Jumat ya, kayak besok udah gak ada gitu. Sabar Bu. Untuk Anda yang mungkin sekarang lagi santai-santai di rumah gitu ya, karena memang lagi gak ada schedule ataupun jadwal untuk ketemu orang, ketemu teman-teman, udah selesai juga mungkin, atau nanti sore ada jadwal senang bareng sama ibu-ibu komplek, wah seru banget, seru banget. Atau hari ini tadi siang tuh sempat ada yang terkena macet ya di jalan tol MBZ mengarah Cikampek. Tadi siang itu saya dapat informasi cukup padat sekali ya, rantriannya panjang betul. Karena ada sedan jenis Toyota Camry yang terbakar di jalan tol layang Syekh Muhammad bin Zayed ya. Ini di tol jalan tol layang Cikampek pada Jumat siang tadi. Dan ini diinformasikan kalau kebakaran kendaraan ini dipicu oleh korsleting arus pendek listrik pada kendaraan. Kepala Induk PJR Tol Jakarta Cikampek Kompol Sandi Titah membenarkan peristiwa ini dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Dijelaskan juga kalau kendaraan ini adalah kendaraan yang dikendarai oleh warga Jalan Cipaganti Bandung ya. Ada berinisial YS berusia 75 tahun yang melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek di lajur 1. Dan saat melintas di lokasi kejadian, pengendara lain yang berada di luar jalur ini memberi petunjuk kepada pengemudi bahwa terlihat asap yang keluar dari bagian bawah mobil gitu. Dan alhamdulillah puji Tuhan ya, penumpangnya selamat ya, pendengar Pro 1. Walaupun dokumen penting seperti SIM, STNK ini tidak dapat diselamatkan dan ikut terbakar. Dan ini juga sampai saat ini masih diselesaikan ya oleh petugas PJR Tol Cikampek serta pengelola jalan tol yang koordinasi di lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman, lalu evakuasi bangkai kendaraan, serta penanganan arus lalu lintas agar kembali lancar. Ini tadi info pertamanya dapat dari video di Threads ya, lewat akun thomas.dalvin. Jadi semoga, tadi sih kebakarannya kalau saya nggak salah itu di pukul 13:29 ya, sekitar setengah duaan. Tapi semoga ini sudah bisa dilalui kendaraan yang lain supaya lebih lancar ya pendengar Pro 1. Untuk Anda mungkin yang saat ini mendengarkan RRI Digital di aplikasi kami, atau mungkin lagi streaming juga, Anda bisa update juga nih ya, siapa tahu lagi lewat di tol MBZ juga gitu. Kita saling bantu pendengar Pro 1 lain yang saat ini mau mengarah ke Cikampek atau ke Bandung. Ye, liburan nih ye, weekend. Seru, semangat, selamat-selamat semuanya. Happy-happy ya pendengar Pro 1. Saya juga akan semakin membuat Anda happy dengan memberikan lagu-lagu yang enak. Salah satunya datang dari Rio Febrian. Ini untuk semua wanita-wanita di Indonesia ya. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, bisa langsung ke 0811 7972 7912. Jakarta sore ini masih bersama saya Roli Utahaya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda mendengar Pro 1 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini. Saya temani ya sepanjang hari ini ya. Kemudian ada Abah Nur. Halo Abah Nur, selamat sore. Selamat bergabung ya di Jakarta sore ini. Katanya Abah Nur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abah Nur lagi gabut nih, lagi tidak bekerja. Oke, semangat ya Abah. Semoga setelah ini dilancarkan rezeki lainnya. Amin, amin, amin, amin, amin. Kami doakan dari sini untuk Abah ya. Untuk Anda bagaimana pendengar Pro 1 hingga pukul 15.31 menit, apakah pekerjaannya menantang atau sekarang udah leye-leye ya untuk Anda yang gak kerja juga hari ini? Sepertinya mungkin sudah banyak kegiatan yang dilakukan dari tadi pagi ya gitu. Mungkin udah ada yang bebersih rumah, ada yang ngecek juga kandang hewan peliharaan gitu ya. Hari Jumat tuh kayaknya semua kerjaan kok banyak banget gitu ya. Untuk Anda juga nih pendengar Pro 1 yang sampai saat ini masih menjalankan aktivitasnya dari pagi hingga sekarang atau hingga sore nanti, dan biasanya lewat di Gatot Subroto ya, di depan gedung DPR MPR Senayan, Pejompongan gitu. Gimana nih sekarang situasinya Roli? Sepertinya pagi ini, pagi hingga sore hari ini sudah kondusif ya pendengar Pro 1, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi ya, sudah tenang gitu. Walaupun kemarin beritanya cukup ini ya, cukup bikin deg-degan ya, bikin khawatir juga gitu. Nah tadi juga saya sempat lihat dan sempat lewat ya di Bundaran Slipi menuju ke Tomang, ke Magisan gitu ya, itu sudah lancar, kendaraan sudah bisa beroperasi lagi. Dan hal ini juga disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jaya Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri yang mengatakan kalau warga juga sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Sudah aman, sudah clear ya hari ini. Sampai saat sekarang ini clear, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, kata Ibtu Erlin nih pendengar Pro 1. Jadi ini jalurnya sudah aman dan kondusif setelah kemarin terjadi aksi penyampaian pendapat ya di Kamis malam kemarin di sekitar gedung DPR MPR RI Senayan. Dan di Jalan Pejompongan Raya juga yang kemarin sempat menjadi salah satu titik pecahnya keributan dari malam kemarin sampai Jumat dini hari tadi sudah kembali kondusif ya. Dan sampai saat ini aparat kepolisian dan TNI AD juga masih melakukan penjagaan di lokasi. Dipastikan juga ya agar tetap aman untuk Anda pendengar Pro 1. Kemudian kemarin juga sempat ada kabar katanya ya terkait adanya demo susulan. Nah hal ini dipastikan oleh Ibtu Erlin kalau sampai saat ini belum menerima surat pemberitahuan atau informasi mengenai rencana aksi di wilayah Jakarta Pusat termasuk di gedung DPR Republik Indonesia. Diimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan, ketertiban dan tidak menimbulkan keributan ya. Hati-hati sekali pendengar Pro 1, saya gak akan bosan untuk ngingetin, jangan mudah terpancing berita hoax ya, berita tidak benar. Biasanya kalau di grup WhatsApp lagi situasi kayak gini tuh semua link tuh dikirim gitu ya, semuanya di forward, sampai di atas di WhatsApp tuh ada tulisannya forward many times gitu ya. Carilah informasi yang terpercaya ya pendengar Pro 1 agar tetap tenang dan pasti gitu. Kalau saya boleh mengingatkan ya pendengar Pro 1 ya, jangan langsung main share aja, harus di make sure dulu ini benar apa enggak, kira-kira ada kata-kata ataupun kalimat yang ganjil enggak ya, atau kalau anak sekarang bilangnya jujur janggal gitu ya. Jadi harus benar-benar hati-hati ya supaya warga yang lain juga ikutan tenang. Kemudian juga disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang mengatakan saat ini telah meninjau langsung lokasi kericuhan di Pejompongan dan memastikan situasi di wilayah tersebut sudah kondusif. Diimbau juga kepada masyarakat di Jakarta Pusat
pusat agar tetap menjaga ketertiban dan menggelar aksi penyampaian pendapat secara damai tanpa membuat keributan ya. Karena pasti impact-nya banyak banget nih untuk masyarakat lainnya yang menggunakan transportasi umum yang juga masih beraktivitas ya, pendengar Pro 1. Update terkini juga saya mau sampaikan di Jalan Raya Selipi menuju Kemanggisan saat ini lancar ya, tanpa kepadatan. Kemudian terlihat di flyover Kemanggisan dengan arus kendaraan sekarang juga normal di kedua arahnya. Lalu aktivitas masyarakat di sepanjang jalan juga terlihat seperti biasanya ya. Warga pejalan kaki, pengendara motor, kendaraan pribadi sampai dengan angkutan umum yang beraktivitas secara normal. Begitupun kelancaran arus kendaraan yang terpantau di jalan Letjen S. Parman dari arah Selipi menuju ke Jalan Gatot Subroto maupun arah sebaliknya, ini kendaraan bisa berjalan dengan lancar tanpa antrean yang panjang. Sementara di Jalan KS Tubun, ini yang menghubungkan kawasan tersebut dengan Jalan Palmerah Utara juga terpantau lancar di kedua arahnya. Begitupun di ruas tol Letjen S. Parman ya, pendengar Pro 1, arus kendaraan dari arah Selipi menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya terpantau lancar. Terpantau juga di beberapa ruas jalan lain ya, ini tidak adanya kepadatan lalu lintas yang berarti, di mana masyarakat ini sudah benar-benar menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Semoga nanti Anda pulang kantor aman, lancar, tentram, damai ya, pendengar Pro 1. Nanti saya akan bantu update juga nih bagaimana situasi Transjakarta dan KRL ya, karena tadi sempat ada pengalihan arus yang biasa Anda bisa naik di halte tempat Anda naik harus berpindah terlebih dahulu gitu ya, karena ada rekayasa lalu lintas juga. Semoga nanti udah lancar, nanti saya akan bantu update juga untuk Anda ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang juga mau update nih, mungkin ada anak KRL di sini atau anak Transjakarta ya, boleh ikutan update ya, pendengar Pro 1, saya tunggu pastinya di 0811 7972 7912.

0: Lihat deh Pak, setiap bunga dan kupu-kupu ini punya cerita sendiri. Alam kita begitu kaya warna, begitu hidup.
1: Iya, betul Bu. Keanekaragaman hayati itu bukan sekedar indah dilihat, tapi juga penopang kehidupan. Dari serangga kecil sampai pohon raksasa, semuanya saling terhubung.
0: Kalau satu spesies hilang, efeknya bisa berantai ya? Bisa mengganggu ekosistem yang selama ini kita anggap stabil.
1: Iya, makanya kita harus jaga, nanam pohon, lindungin hutan, bahkan sekedar nggak buang sampah sembarangan, itu tuh udah bentuk menghormati kehidupan loh.
0: Setiap makhluk punya peran. Kalau kita sadar dan peduli, bumi ini tetap menjadi rumah yang penuh warna.
1: Iya, setuju. Keanekaragaman hayati itu harta yang tak ternilai. Menjaganya berarti kita menjaga masa depan anak cucu kita.
0: Mari kita jaga, karena alam yang kaya adalah hidup yang kaya.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Semasa 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Saya akan temani sore Anda di hari Jumat ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga semuanya lancar-lancar ya, pendengar Pro 1. Seperti janji saya tadi juga, nih saya mau update untuk informasi Transjakarta ya. Dimana kalau tadi pagi itu sempat ada beberapa rute yang dialihkan, tapi sudah ini kembali normal ya layanannya sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar Pro 1. PT Transportasi Jakarta ini memastikan kalau seluruh layanan yang sebelumnya mengalami pengalihan rute ini telah kembali beroperasi normal. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan dengan normalnya layanan ini seluruh rute kini kembali melayani pelanggan melalui rute dan halte sesuai dengan layanan reguler ya. Ini sudah aman dari pukul 10.30 tadi ya. Semoga Anda dalam perjalanan ke kantor tadi sudah tenang. Tapi kayaknya yang pagi banget tadi berangkatnya lumayan kesulitan ya. Semoga kantornya memaklumi agak yang datang telat ya, tidak potong uang makan. Dan pendengar Pro 1, di jalur KAI juga ini sudah kembali normal kembali ya, semua rutenya, jadi sudah bisa pulang dengan aman. Hati-hati semuanya, kalau masih capek nanti pulang kerja makan yang enak ya, jajan yang enak, walaupun tanggalnya memprihatinkan bagi sebagian orang karena yang tanggal 25 udah merdeka ini. Kalau kayak saya ini perjuangannya masih 10 hari lagi merdekanya. Semangat ya pendengar Pro 1. Mungkin saya gak bisa support lewat materi, saya support dengan lagu-lagu yang enak buat Anda. Ada Four Events untuk Anda nih, Jakarta hari ini, ya mungkin lewat lagu ini menggambarkan suasana hati Anda ya. Lalu ada Christina Aguilera dengan Come On Over untuk Anda setelahnya. Untuk Anda yang mau update silakan 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Beberapa SKPD yaitu Bapenda dan BPAD meminta tambahan anggaran aja sih, supaya mereka bisa tetap bekerja dengan nyaman dan aman untuk melayani masyarakat DKI.
3: Dan masukan-masukan yang disampaikan ini sebagai bahan evaluasi teman-teman OPD dan pemerintah untuk perbaikan ke depan. Salah satunya tadi disampaikan dari forum difabel.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Robli Utahayan. Sari berita penting. Komisi C DPRD DKI Jakarta setujui usulan tambahan anggaran senilai 68 miliar rupiah untuk Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta. Forum Konsultasi Publik Kota Serang menjadi ruang masyarakat untuk menyampaikan masukan kualitas pelayanan pemerintah. Berita selengkapnya. Komisi C DPRD DKI Jakarta menyepakati usulan tambahan anggaran senilai 68 miliar rupiah untuk Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta. Suntikan dana ini diprioritaskan untuk pemulihan gedung teknis Abdul Muiz di kawasan Gambir, Jakarta Pusat yang menampung kantor Bapenda. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimas Raditya menyatakan langkah ini diambil menyusul insiden kebakaran hebat yang menghanguskan sebagian struktur bangunan pada awal Agustus lalu. Demikian disampaikan oleh Dimas kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Anggaran perubahan ini sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Namun karena memang beberapa waktu lalu memang ada musibah, sehingga SKPD yang terdampak itu mengajukan anggaran tambahan untuk mempersiapkan lah. Karena kan jangan sampai pelayanan kita terganggu karena musibah. Sehingga tadi beberapa SKPD yaitu Bapenda dan BPAD meminta tambahan anggaran aja sih, supaya mereka bisa tetap bekerja dengan nyaman dan aman untuk melayani masyarakat DKI.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyatakan percepatan perbaikan gedung teknis Abdul Muiz mendesak dilakukan karena musibah kebakaran telah merusak infrastruktur operasional secara signifikan. Di antaranya Bapenda, BPAD hingga layanan Traffic Management Center Dinas Perhubungan. Beralih ke informasi berikutnya, diduga akibat minim keamanan dan penerangan, sejumlah utilahu dan fasilitas umum BKT Marunda rawan tindak kejahatan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Kawasan banjir karena timur atau BKT Marunda kini menjelma menjadi jalur yang sangat mencekam bagi para pengguna jalan dan warga sekitar. Maraknya pencurian komponen penerangan jalan umum atau PJU mulai dari unit lampu hingga kabel utama membuat jalanan ini gelap gulita saat malam tiba, sekaligus memuji meningkatnya aksi pembegalan yang kian berani. Berdasarkan pengakuan Bunani, warga setempat, ketiadaan lampu jalan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mengintai korbannya. Para pembegal disinyalir sering terlihat berputar-putar dan bersiaga di titik-titik rawan, salah satunya di wilayah sekitar area BKT sejak menjelang tengah malam. Kondisi jalur yang minim penerangan ini tidak hanya membahayakan pengendara umum, tetapi juga meresahkan para pekerja pabrik serta anak sekolah. Aksi kejahatan dilaporkan tidak hanya terjadi di tengah kegelapan malam hingga subuh, tetapi juga mulai menyasar korban pada siang hari di area-area yang sepi.
5: Jadi banyak kabel yang hilang, Bu, ya?
6: Nah, jadi pada mati semua.
5: Mati ya? Hampir-hampir sebagian ini ya?
6: Loh, Bapak mau ini, maaf nih ya. Incer kita dari jam 11:30. Incer. Ya, lo, kemarin kita nggak bisa tidur. Malam.
5: Berarti Ibu warga situ ya? Saya jadi nggak tenang, oh ya.
6: Ya, dia dari paling ujung nih. Mm-hmm. Ujung yang dekat Sungai Bambu.
5: Iya. Yeah.
6: Nah, itu dia dari situ.
5: Oh, nunggunya ya. Di situ.
6: Ntar lu nggak lewat sini, lu ini ya. Muter lewat sini ke sono, ntar lu masuk lewat sini lagi.
5: Jadi muter-muter nyari mangsa itu, Bu, ya?
6: Iya.
5: Iya.
6: Itu, Pak.
5: Jadi lampu-lampu jalanan aja banyak yang hilang?
6: Banyak yang hilang.
5: Itu udah berapa lama, Bu, hilang?
6: Nggak tahu. Berapa lamanya, nggak tahu.
4: Keganasan para pelaku kejahatan di jalur ini bahkan tak memandang bulu. Menurut kesaksian warga, seorang anggota polisi yang tengah melintas bahkan pernah menjadi korban pembacokan oleh komplotan begal di kawasan tersebut. Dampak dari situasi ini membuat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga terganggu. Sejumlah pedagang yang biasa berjualan hingga malam hari kini memilih tutup lebih awal sebelum matahari terbenam demi keselamatan diri. Warga mendesak pihak kepolisian untuk meningkatkan patroli rutin dan meminta dinas terkait segera melakukan perbaikan serta pemasangan kembali fasilitas PJU di sepanjang BKT Marunda agar jalur tersebut tidak terus-menerus menjadi jalur tengkorak bagi warga. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Forum Konsultasi Publik Kota Serang menjadi ruang masyarakat menyampaikan masukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pemerintah. Berikut Lucy Astari melaporkan.
7: Pemerintah Kota Serang menggelar Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik sebagai ruang masyarakat menyampaikan masukan terkait kualitas dan akses pelayanan pemerintah. Forum melibatkan OPD dan unit pelayanan, serta berbagai unsur masyarakat mulai dari RT dan RW, akademisi, kadin, HIPMI, hingga organisasi penyandang disabilitas. Masukan forum akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk perbaikan pelayanan pada 2027. Asisten Daerah 3 Kota Serang, Subagio, mengatakan, selain akses disabilitas, forum ini juga membahas pelayanan administrasi, prosedur dan standar pelayanan, serta informasi yang diterima masyarakat.
3: Sejauh mana mungkin pelayanan dari teman-teman OPD dan unit-unitnya terhadap pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Dan masukan-masukan yang disampaikan ini sebagai bahan evaluasi teman-teman OPD dan pemerintah untuk perbaikan ke depan. Salah satunya tadi disampaikan dari forum Difabel kaitan dengan ramah untuk disabilitas.
7: Sebagian mengatakan masukan yang tidak membutuhkan anggaran dapat langsung diperbaiki OPD. Sedangkan usulan yang membutuhkan biaya akan dipertimbangkan dalam anggaran 2027. Sementara itu, Ketua PPDI Kota Serang, Teguh Sulistiabadi, mengatakan, akses fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, ia meminta jalur landai, toilet, guiding block, dan akses gedung dapat digunakan secara aman dan mandiri.
8: Mengharapkan bahwa setiap OPD dan setiap jalan umum dan setiap apanya itu harus ramah disabilitas. Artinya ramah disabilitas bisa memakai semua tempat itu tanpa harus minta bantuan orang lain. Artinya mandiri.
7: Pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu masukan dalam forum konsultasi publik. Kepala Puskesmas Kalodran Ati Nur Afia menyoroti pentingnya penguatan tracing TB paru, termasuk penanganan pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit.
9: Jadi inovasinya adalah bidan berbudi. Berbudi itu adalah bergerak cepat dalam pelayanan kesehatan. Bunyinya itu budaya kerja yang aktif dan inovatif, dan yaitu digitalisasi terintegrasi. Jadi semua bidan kelurahan kami itu ada grup WhatsApp dengan PRT dan PRW-nya, sehingga jika pasien membutuhkan rujukan yang cepat, itu kita langsung jemput bola menggunakan ambulans.
7: Masukan dari forum selanjutnya menjadi bahan pemerintah daerah untuk menentukan prioritas perbaikan pelayanan publik Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Asari melaporkan.
1: Pergaulan bebas dan godaan digital jadi tantangan dalam penyelamatan generasi muda di wilayah Banten. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
10: Paparan gawai tanpa batas serta pergaulan sebaya menjadi ujian terberat bagi ketahanan remaja masa kini. Imbasnya, generasi muda dihadapkan pada ancaman yang dapat merusak kepribadian mereka. Dinamika sosial tersebut menjadi sorotan utama dalam agenda pembekalan genre kelas orang tua bersahaja bertema bersama orang tua hebat, remaja kuat, keluarga bahagia menuju Banten Maju, Indonesia Emas 2045. Kepala DP3 AKKB Provinsi Banten, Iwan Ardiansyah, mengungkapkan tantangan mendidik anak zaman sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan generasi terdahulu. Resikonya kian tinggi ketika anak berada di posisi remang-remang atau kelompok menengah yang mudah terombang-ambing.
11: Ya kasih tuh yang tengah-tengah, yang pengen nakal tapi takut, yang baik tapi pengen nakal, atau macam-macam lah gitu. Yang ke bawah-bawah biasanya tuh yang jadi agak bermasalah tuh. Kalau yang sudah dari awalnya punya keputusan dia mau jadi apa, ya biasanya aman. Tapi kalau yang tengah-tengah ini yang agak-agak terpengaruh sana, terpengaruh sini, yang mudah terpengaruh, apalagi ketika dia pegang HP, dia buka segala macam yang belum waktunya dan lain-lain.
10: Untuk memutus rantai kerentanan tersebut, Iwan menepis berpandangan pengasuhan anak tidak dilakukan satu arah. Hubungan orang tua dan anak harus berjalan dua arah secara seimbang melalui pembagian peran serta pemenuhan kewajiban masing-masing. Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma, menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mengarahkan anak memilih lingkaran pertemanan. Kegagalan remaja seringkali dipicu akibat salah memilih lingkungan bergaul saat mencoba mandiri di luar rumah. Dimyati mendorong para remaja untuk aktif membentengi diri dengan bergabung bersama komunitas positif serta figur-figur teladan yang telah terbukti berprestasi.
12: Remaja, saya menghimbau kepada remaja anak muda, gabunglah dengan orang-orang yang konstruktif, gabunglah dengan orang-orang yang berprestasi, gabunglah dengan orang-orang yang baik, gabunglah dengan orang-orang yang soleh. Kalau dia gabung dengan yang baik, maka dia akan menjadi sukses.
10: Melalui penguatan komunikasi dua arah di meja makan keluarga hingga pengawasan bijak terhadap akses media digital, pemerintah Provinsi Banten optimistis angka kenakalan remaja dapat ditekan demi melahirkan SDM unggul berdaya saing tinggi. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Ahli tanaman atau dokter pohon arboris Hadi Kurniawan meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon agar melakukan mitigasi pohon. Berikut Romanudin melaporkan.
13: Bahaya sehingga jiwa pohon tumbang atau mudah patah bisa diminimalisir atau dimitigasi dari awal.
14: Ahli tanaman dan dokter pohon atau arboris Hadi Kurniawan meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Cilegon agar melakukan mitigasi pohon agar tidak terjadinya pohon tumbang di Kota Cilegon. Hadi menyampaikan mitigasi yang dimaksud adalah memilah mana pohon yang masih sehat dan pohon yang sudah sakit sehingga rawan tumbang yang bisa membahayakan masyarakat, terutama pohon-pohon yang berada di tempat ruang terbuka publik seperti di taman layak anak, di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Selain itu, lanjut Hadi, melakukan pencegahan terhadap aksi vandalisme yang dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, Hadi menyampaikan secara umum, pohon-pohon yang ada di Kota Cilegon masih sehat. Hanya saja, perlu dilakukan perawatan dan perlakuan khusus, seperti penebangan dan pemangkasan, lantaran di taman layak anak juga terdapat satu pohon yang sakit berat sehingga berpeluang akan roboh.
13: Secara keseluruhan masih bisa dipertahankan dengan cara memberikan perlakuan khusus. Artinya itu harus ada pemangkasan, harus ada pengurangan tajuk, harus ada pemeriksaan kesehatan lanjutan. Jadi pada kesempatan ini juga saya mencoba memberikan gambaran atau visi ke depan bahwa Kota Cilegon sebagai salah satu kota industri, apalagi menjadi wajah Barat Pulau Jawa ya, itu harus memberikan kesan yang aman.
14: Menurut Hadi, Kota Cilegon sebagai kota industri dan wajah Pulau Jawa harus bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang beraktivitas di lokasi banyak pohon. Dikatakan Hadi, kota industri harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, namun ruang terbuka hijau tidak cukup dengan penghijauan, harus dilakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap ahli pohon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Komisi C DPR DKI Jakarta setujui usulan tambahan anggaran senilai 68 miliar rupiah untuk Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta. Forum Konsultasi Publik Kota Serang menjadi ruang masyarakat untuk menyampaikan masukan kualitas pelayanan pemerintah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Tulus dengan Teh Hijau, lagu terbaru di tahun 2026. Dalam arti sesungguhnya, Teh Hijau ini juga seru nih pendengar Pro 1 ya, untuk dikonsumsi supaya agar lebih rileks gitu ya di akhir pekan yang udah mumet-mumet gitu. Atau mungkin Anda sekarang lagi on diet. Yeah, on diet, semangat ya. Aku semangatin karena aku tahu tantangan diet itu adalah tantangannya diri sendiri. Yang tiap pagi dan tiap malam minum Teh Hijau atau Slimming Tea, semangat ya. Tapi tetap loh pendengar Pro 1, porsi makannya harus tetap dijaga, olahraganya juga harus tetap konsisten. Jangan olahraganya kalau cuma WFH doang atau weekend doang. Ini lagi ngomongin saya kok, perangkat Pro 1 mah rajin-rajin olahraganya. Saya juga mau update nih untuk Anda ya pendengar Pro 1. Ada beberapa informasi kesehatan ya, mungkin bisa kita sharing nih sama-sama ya. Yang mungkin ini bisa juga Anda contoh dalam kebiasaan setiap hari gitu ya pendengar Pro 1. Karena ya kalau ngomongin kesehatan kan emang harus terus-terusan tuh ya, setiap hari konsisten supaya tetap sehat, gak bolong-bolong. Supaya kalau tiba-tiba nanti ada fun walk atau fun run ya, Anda bisa tetap semangat kayak oke, aku ikut gitu ya, nggak panik dan nggak pegel-pegel setelah melakukan olahraganya pendengar Pro 1. Ini juga yang perlu kita ketahui ya, selain berolahraga yang konsisten, ada konsumsi makanan yang harus Anda perhatikan juga gitu ya, seperti dengan asupan protein hewani. Kalau ngomongin hewan itu pasti kadang-kadang tuh kayak iya masih daging merah, daging gitu kan. Padahal ikan juga masuk dalam protein hewani loh pendengar Pro 1. Murah meriah bahagia enak ya. Dan ikan ini adalah sumber daya lokal Indonesia juga ya. Salah satunya ada yang paling gampang ditemunya adalah ikan kembung. Ini juga bagus untuk kebutuhan protein dan perkembangan anak ya. Dan kalau ngomongin ikan kembung ini nggak cuman ekonomis, tapi ikan kembung juga ini mengandung banyak gizi dan manfaat nih pendengar Pro 1. Karena ini salah satu jenis pangan lokal yang melimpah dan terjangkau di pasar tradisional. Ahli gizi Tara Mutiara Ramdhani mengatakan kalau ikan kembung memiliki kandungan protein lebih tinggi dari salmon. Coba. Karena si ikan kembung ini memiliki omega 3, DHA, dan EPA yang merupakan nutrisi penting yang berperan dalam perkembangan sel otak, menjaga kesehatan jantung, serta menekan peradangan dalam tubuh. Selain kaya akan nutrisi dan lemak baik, keunggulan lain dari konsumsi ikan terletak pada tingkat kemudahan tubuh dalam memprosesnya. Jadi berbeda juga ya dengan daging sapi. Kalau daging sapi ini butuh pengolahan yang cukup lama di dalam lambung. Kalau ikan ini jauh lebih ramah dalam proses penyerapan di tubuh. Jadi daging sapi memerlukan waktu 3-4 jam untuk diserap tubuh. Kalau ikan ini hanya butuh 1-2 jam gitu. Makanya kalau ingat Bu Susi dulu ya, ayo gerakan makan ikan gitu. Becandaannya kalau gak makan ikan saya tenggelamkan. Nah ini dia nih serunya makan ikan, karena sangat baik juga untuk tubuh. Pencernaannya jauh lebih mudah ya, dan penyerapannya juga jauh lebih oke ke dalam tubuh. Karena memang si ikan ini adalah sumber protein yang memiliki daya bioavailability atau ini cepat dicerna. Jadi ikan kembung ini jadi pilihan utama, pilihan murah meriah bahagia cihui ya, sebagai sumber protein hewani yang sangat efisien untuk dikonsumsi harian oleh keluarga ya. Bisa untuk Anda, buat anak-anak, buat cucu juga ya. Saya punya seorang teman, itu anaknya kegilaan sekali sama ikan kembung. Jadi dia ada momen-momen anaknya mau makan cuman pakai ikan kembung. Jadi tiap hari dia ngegoreng ikan kembung dan ekornya nggak boleh putus, harus garing. Kalau saya juga pecinta ekor ikan sih, tapi biasanya saya suka ngambek sama abang pecel lele gitu ya. Kalau saya pesan lele goreng, ekornya suka
putus. Itu nikmat banget soalnya. Bagian ternikmat dari makan ikan lele. Kalau ikan kembung saya sangat menikmati dagingnya sih. Gendut-gendut, tebel-tebel tuh ikan kembung ya, pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda gimana nih? Sama kayak saya juga gak suka ikan kembung. Siapa tahu nih bisa jadi pilihan makan malam Anda nanti ya. Bisa update-update sama saya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
3: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Malaikat Juga Tahu pendengar Pro 1 menemani Anda di Jakarta sore ini tepat di pukul 16:36 waktu Indonesia Barat. Rolly Hutayan menemani Anda ya di Jakarta sore ini. Tadi saya sempat nanya nih sama pendengar Pro 1 ya, Anda suka gak sih sama ikan kembung atau suka makan ikan-ikan gak sih? Wah, ternyata nih Bang Ray udah ikutan komentar. Halo Bang Ray, selamat sore. Apa kabar hari ini? Cibinong cerah atau berawan atau sekarang udah adem? Bang Ray cerita nih kalau Bang Ray tuh ternyata sukanya ikan gabus. Ikan gabus ya. Karole suka ikan gabus kah? Aku sejujurnya kurang suka dan familiar mungkin ya sama ikan gabus. Waktu itu pernah coba ikan gabus dibawain dimasak pecak bambu gitu. Jadi ikan gabusnya masuk dalam bambu, masih dalam bentuk si bambu utuh gitu, dimasak jadi pepes gitu. Ya saya makan sih, tapi enggak kepengen nyari lagi gitu. Dan susah kan ya nyari ikan gabus. Udah gitu kalau konsumsi gabus tuh dia agak bau gak sih ya, baunya agak sedikit lebih nyengat gitu kalau lagi diolah. Dan Bang Ray cerita nih, kenanganku sejak kecil suka mancing di sawah engkong. Oke, seru banget. Ikan gabus juga baik sekali untuk orang yang habis operasi dan melahirkan. Benar-benar, karena proteinnya tinggi ya. Bahkan sekarang ikan gabus sudah banyak tuh dimasukin ke dalam dalam kapsul ya, di bubuk gitu. Obatnya bubuk, vitaminnya bubuk, terus masukin kapsul karena memang baunya nyengat banget sih ikan gabus itu. Dan ini mahal banget loh ikan gabus ini karena memang proteinnya tinggi sekali. Setuju, saya pernah tuh ada di momen beliin orang tua saya vitamin ikan gabus. Karena harus ningkatin proteinnya juga gitu. Ya enak sih ikan gabus ya. Mungkin kalau ada yang bawain dan masakin saya mau makan. Saya biasanya tim ikan kembung sih yang paling doyan gitu ya. Kembung bakar, kembung goreng, gurame yang kecil, sedep gitu. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1, boleh kalau mau cerita-cerita lagi ya ikan-ikan favorit Anda di 0811 7972 7912. Karena banyak juga nih akhirnya masyarakat Indonesia dan mungkin salah satunya dari Anda gitu ya pendengar Pro 1 yang lagi berusaha menurunkan berat badan gitu ya, makannya protein aja gitu ya. Mungkin bosan kalau makan protein tuh ayam terus, dada ayam terus gitu ya, atau sesekali makan daging ya. Ya ikan juga bisa jadi pilihan gitu. Dan mungkin untuk Anda yang kemarin hasil MCU-nya ada tanda-tanda dan sudah didiagnosa obesitas gitu ya, karena kan ini lumayan sebentar lagi kalau obes tuh deket tuh dengan diabetes ya pendengar Pro 1. Nah ini kan kalau ngomongin obesitas tuh mungkin karena gaya hidup. Terus ada yang juga bilang, wah ini sih emang ada bakat gemuk nih dari keluarga gitu ya. Padahal ya, kalau ada keluarga dengan tubuh yang gemuk, ini gak berarti seseorang juga bisa ngalamin obesitas loh pendengar Pro 1. Itu tuh gak turunan gitu ya, bukan faktor genetik ya. Jadi kalau misalnya obesitas tuh emang biasanya karena terbentuk dari lingkungan keluarga ya, tapi bukan faktor genetik. Nah hal ini juga disampaikan oleh Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia Prof. Dr. Dante Saksono Harbuwono. Ini mengatakan kalau faktor keluarga juga perlu dilihat secara menyeluruh ya, bukan hanya dari sisi genetiknya aja. Jadi kalau dibilang faktor genetik sih tidak gitu ya, tapi memang karena lingkungannya, gaya hidupnya, karena kan metabolisme setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang punya metabolic rate-nya rendah gitu ya, jadi lebih gampang ngalamin kenaikan berat badan. Macam saya sekarang kalau nyium asap sate aja tuh naiknya 1 kilo.
Ada juga yang punya metabolic rate-nya tinggi, jadi susah gemuk gitu ya. Pastilah Anda punya saudara ini dari dulu gak pernah gede gitu ya, mau makan sebanyak apapun gak pernah gede. Nah, itu kan perkara metabolisme tubuh yang beda-beda ya, pendengar Pro 1. Makanya menjadi perhatian juga nih terkait dengan lingkungan keluarga, terkait dengan pola makan di dalam keluarga yang kebiasaannya itu harus diubah mungkin kalau untuk Anda yang punya metabolisme tubuhnya beda-beda ya. Karena gak semua orang gampang gemuk dan gak semua orang juga yang ini kurus terus gitu kan ya. Jadi memang pola asuh dalam kebiasaan makan dalam keluarga ini cukup penting ya, terkait dengan obesitas seperti itu. Karena memang keluarga kan lingkungan pertama. Jadi kalau memang kita mau saling support satu rumah supaya tidak besar semua, mungkin cemilan yang micin-micin, yang manis-manis diganti tuh semua pelan-pelan ya. Pakai buah, pakai kacang-kacangan, pakai yogurt gitu ya. Pakai ubi, singkong, pisang rebus ya. Aduh enak lagi pisang rebus sore-sore nih pendengar Pro 1. Kalau Anda ada yang mau sharing untuk cerita-cerita tentang obesitas atau mungkin cemilan dan gaya hidup keluarga Anda gitu ya, boleh banget nih. Atau sekedar mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca ataupun informasi transportasi umum ya, silakan 08 11 7972 7912.

Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya mau update dulu nih untuk informasi terkait kemarin malam ya, aksi penyampaian pendapat gitu, di mana ada beberapa titik yang mengalami kerusakan gitu ya, pendengar Pro 1. Salah duanya, karena ada dua nih. Yang pertama itu adalah kantor pos kantor polisi pos lalu lintas Lipi Jakarta Barat ya. Ini disampaikan oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasi atau Kaur Bin Ops Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo yang membenarkan perusakan pos lalu lintas Lipi Palmerah Jakarta Barat oleh massa semalam ya, pendengar Pro 1. Ini dikatakan kalau kerusakan terjadi pada bangunan pos sedangkan fasilitas di dalamnya masih dalam kondisi baik ya, seperti AC, kaca dan lain sebagainya. Jadi yang terkena kerusakan itu sementara di bangunannya aja. Mengingat juga kalau aksi perusakan pos polisi ini sudah terjadi dua kali ya, pendengar Pro 1. Dan walaupun diketahui saat ini aksinya sudah situasi saat ini sudah kondusif, pihak dari kepolisian saat ini menyediakan dan menyiagakan 5 personel untuk menjaga area sekitar pos lalu lintas Slipi. Karena diketahui juga kalau pasti banyak pertanyaan ya, kenapa sih pos ini sering sekali dirusak gitu ya? Karena memang lokasi ini dinilai rawan dirusak karena masa aksi yang dipukul mundur dari depan gedung DPR MPR akan bergerak ke arah Slipi. Makanya pos polisi Slipi ini sering kali ya dirusak oleh massa. Kemudian ada di daerah Pejompongan ya, pendengar Pro 1, yang kemarin malam ini CCTV di sekitarnya tuh dirusak ya, pendengar Pro 1. Dan ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menginstruksikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta untuk mengusut tuntas para pelaku serta motif perusakan. Gubernur menegaskan juga kalau Pemprov DKI akan menindak tegas kepada pelaku perusakan fasilitas publik milik Pemprov DKI tersebut. Dan sebelumnya juga sudah diingatkan gitu ya, pendengar Pro 1, bahwa Pemprov cukup menghormati hak masyarakat ya, sangat menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Dan aksi kali ini, aksi penyampaian pendapat

kali ini juga diizinkan sebagai bagian dari proses demokrasi. Dan juga diingatkan kalau kemarin juga jangan merusak fasilitas umum gitu ya, pendengar Pro 1. Sayang sekali nih, sangat disayangkan sekali ada hal-hal seperti ini lagi kembali ya. Semoga ini cepat diusutnya, ketahuan juga para pelaku dan apa motifnya segera diketahui ya, pendengar Pro 1. Baiklah, semoga Anda yang saat ini ada di situasi di lokasi tersebut, situasi tersebut ya kan udah kondusif. Di lokasi tersebut nih di bawah underpass di bawah jembatan Slipi ya kemarin ya, pejompongan arah Palmerah di dekat Kementerian Kehutanan itu ya. Semoga sudah lancar semua, warga juga sudah tenang kembali. Kalau mau ada update-update boleh ya pendengar Pro 1 0811 7972 7912.

0: mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah. Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
2: Jakarta Sore Ini bersama saya, Roli Huta Hayat, pendengar Pro 1, dan sekarang kita bergabung dalam RRI Net ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, pendengar Pro 1, dan memulai Jakarta Sore Ini, saya akan memberikan informasi terkait dengan cek fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Informasi Cek Fakta pada sore hari ini saya ambil dari portal komdigi.go.id dengan informasi yang beredar di media sosial. Saat ini beredar klaim bahwa Anies Baswedan ini hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama dengan BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya, klaim dari foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax ya, pendengar Pro 1, atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia, di mana foto ini terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan yang bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok pada 2023. Foto ini merupakan foto yang diunggah di Instagram miliknya sendiri di akun @AniesBaswedan dan itu diupload pada tanggal 29 Agustus 2023. Sehingga informasi kalau misal adanya foto Anies Baswedan yang ikut unjuk rasa bersama BEM UI ini adalah tidak benar ya, pendengar Pro 1, atau hoax. Untuk informasi cek fakta lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Jakarta sore ini pendengar Pro 1 bergabung di RRI Net ya. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung. Kita akan bersama hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan ini kayaknya semua lagi pada capek ya. Yang gak ikutan turun ke jalan juga kayaknya mentalnya drain gitu. Kayak capek sekali. Dan minggu ini kalau dilihat-lihat sesuai dengan tanggalan, agak sedikit masuk libur gitu ya bagi sebagian orang ya. Hari Senin kita libur, Selasa masuk, Rabu masuk, Kamis kemarin ada aksi penyampaian pendapat. Beberapa kantor memberikan kebijakan untuk work from home. Hari Jumat beberapa kantor juga WFH gitu ya. Tapi untuk Anda yang masih terus beraktivitas kayaknya capek sekali gitu, karena tiap hari harus memantau sosial media, apalagi Anda yang menggunakan transportasi umum ya, menggunakan jalan tol juga, takut ada rekayasa lalu lintas juga menuju tempat Anda beraktivitas. Saya paham sekali capeknya, karena di beberapa grup WhatsApp saya nih teman-teman udah pada menghela nafas semua. Dan semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Biasanya kalau lagi mumet gini ada beberapa pelarian ya menuju akhir pekan, antara makan makanan yang enak atau melakukan hobi Anda di akhir pekan. Nah, ini dia yang mau saya bahas nih. Agar lebih rileks di akhir pekan ini dari rentetan banyak kegiatan di minggu ini ya. Apa sih yang biasa Anda lakukan supaya lebih tenang, lebih kalem lagi, lebih rileks lagi? Mungkin banyak yang akan melakukan hobinya seperti memancing nih, banyak banget yang kalau udah stres demennya mancing ya. Atau bersepeda, atau olahraga pagi-pagi ikutan senam sama ibu-ibu komplek ya. Atau ada yang jalan-jalan sama keluarga ke mall. Wah, ternyata jalan-jalan ke mall tuh juga terapeutik loh. Pendengar Pro 1 salah satu stress release juga ya. Atau ada yang short getaway ya. Short getaway itu biasanya pulang pergi, kayak Jakarta Bogor berangkat pagi pulangnya sore gitu ya. Kalau staycation ada yang nginep gitu ya. Atau ada jadwal glamping atau camping sama tetangga-tetangga Anda atau komunitas Anda ya, supaya lebih rileks gitu ya. Karena kepalanya udah penuh banget ya, panas gitu. Bahkan ada juga yang suka ini, pendengar Pro 1, baking, suka bikin kue ya atau masak tuh biar lebih rileks, biar lebih tenang ya, belanja ke pasar, sarapan di luar. Wah, seru. Anda boleh ikutan cerita sama saya ya, apa aktivitas yang biasa Anda lakukan agar lebih rileks ya di akhir pekan? Karena kegiatan minggu ini tuh melelahkan, cukup melelahkan ya untuk sebagian orang ya tentunya. Boleh ikutan cerita sama saya. Kalau saya biasanya kalau lagi capek banget, saya milih untuk pijat refleksi, pendengar Pro 1. Sungguh lansia dini ya saya. Sekarang kalau stres dikit ke tukang pijet ya. Pijet refleksi kaki, abis itu makan enak terus tidur di rumah. Enak banget. Atau untuk Anda yang punya tukang pijet langganan, ada bibi atau mbah pijet dekat rumah Anda ya. Atau mungkin ke salon. Ke salon juga enak sih, pendengar Pro 1, kerimbat gitu ya. Boleh loh ikutan cerita sama saya ya di 0811 7972 7912.

0: Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
2: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
1: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
2: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
1: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
2: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
1: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
2: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Jakarta sore ini Rihanna dengan Umbrella, pendengar Pro 1 menemani kita tepat di pukul 17:27 waktu Indonesia Barat. Ini sudah menuju di akhir pekan ya, dan ini rasa-rasanya banyak sekali yang merasakan kelelahan di minggu ini ya. Banyak sekali agendanya, banyak sekali yang jadi pikiran gitu ya. Apalagi hari ini dari pagi sudah ada aja pencobaannya ya. Rute-rute transportasi umum yang biasa Anda naiki dialihkan. Semoga weekend besok Anda bisa tenang ya, atau mungkin dari nanti jam pulang kerja sudah tenang nih. Gak ada yang ganggu-ganggu gitu. Jadi Anda bisa lebih rileks dengan melakukan berbagai aktivitas yang Anda sukai gitu ya. Salah satu yang bikin tenang tuh di akhir pekan memang menghabiskan waktu untuk menyelesaikan atau menggunakan aktivitas yang Anda sukai, seperti menjalankan hobi Anda ya. Mungkin ada yang besok pergi memancing, atau mungkin ada yang camping ya. Ada yang mau masak-masak, karena banyak yang suka juga tuh masak-masak dijadikan terapeutik ya, pendengar Pro 1 ya, stress release gitu, lebih relax. Ada yang mau jalan ke Curug kali ya, Curug yang deket-deket, atau cuman pengen jalan-jalan ke mall aja, ya gak apa-apa, boleh banget. Bahkan ada juga yang memilih untuk terbahan aja di rumah gitu ya, pendengar Pro 1, boleh, gak apa-apa. Kalau saya biasanya untuk lebih relax lagi di akhir pekan atau di hari libur saya tuh suka sekali pijet refleksi. Saya suka pijet, pendengar Pro 1. Jadi ya gitu deh, kalau lagi pengen leye-leye, lebih santai gitu ya, saya biasanya udah datang ke mall agar lebih cepat, terus abis itu daftar pijet refleksi. Abis selesai pijet refleksi, makan enak, terus pulang, tidur. Atau kalau lagi ada tenaga banyak, saya biasanya nonton drakor. Saya suka banget drakor soalnya. Dan ini pendengar Pro 1 ya, dari website alodokter.com. Ini ada beberapa solusi yang bisa membuat Anda relax di akhir pekan ya. Dan ini merupakan salah satu reward untuk badan sendiri, karena seminggu ini udah capek banget ya. Banyak faktor yang bikin kita kayaknya abis gitu tenaganya. Apalagi di minggu ini tuh kayaknya penuh banget ya. Hari Senin libur. Hari Senin masuk, hari Selasa libur, hari Rabu masuk, hari Kamis ada aksi penyampaian pendapat. Terus banyak kantor-kantor yang memberikan kesempatan WFH untuk pegawainya. Hari Jumat juga beberapa kantor ada yang WFH gitu ya. Bahkan ada yang masuk, akhirnya yang tadi pada masuk tuh agak sedikit capek tuh pagi-pagi, karena yang naik transportasi umum kayak Transjakarta atau KAI itu agak harus muter jauh dan terhambat gitu ya. Akhirnya seneng, oke, besok weekend, akhir pekan gitu ya, bisa lebih santai. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa membantu Anda untuk membuat pikiran Anda lebih rileks, badan Anda lebih santai. Seperti satu hari tanpa gadget mungkin ya, Anda bisa bikin tuh screen time Anda 5 jam tanpa gadget, 6 jam, 2 jam, 3 jam, pokoknya jauh deh dari gadget ya. Supaya ini apa, enggak terpapar sosial media yang beritanya kadang-kadang suka bikin marah gitu ya. Lalu ada melakukan hobi Anda ya. Kalau saya tadi pijet tuh, ada beberapa mungkin yang besok mau ada janji mancing. Lagi ngetren juga tuh mancing. Saya pernah beberapa kali ikut mancing, tapi kayaknya saya gak bisa deh mancing. Saya gak sabar gitu ya, kayak kenapa nih ikannya gak makan umpan saya. Kadang-kadang kalau ditarik umpannya udah gak ada, ikannya juga gak ada gitu ya, dia cuma makan umpannya doang. Atau Anda bisa baca buku, bisa jalan-jalan ke mall. Ada loh yang hobinya ke mall. Atau mungkin ada yang suka masak nih, pendengar Pro 1. Kalau masak tuh lebih rilis ya, lebih stresnya lebih menurun gitu ya. Kemudian ada juga mungkin yang berolahraga ya, sepedahan atau yoga atau senam ya, atau tai chi. Wah, seru, pendengar Pro 1. Kemudian bisa ngobrol-ngobrol deh sama keluarga Anda, sama pasangan, atau mungkin ketemu sama cucu ya. Seru banget kalau ketemu cucu tuh, ada aja tingkahnya. Jadi lebih fun gitu ya. Sama nih kalau yang hobinya olahraga, itu
ada Mas Pandu nih ternyata di Jakarta Selatan yang ternyata kalau weekend akhir pekan nih hobinya nge-gym, keren. Sama ke mall aja Kak Roli kalau gabut. Kalau bingung mau kemana, ke mall aja ya. Apalagi tuh mall sekarang enak tau pendengar Pro 1. Cuacanya lagi panas ya. Kalau ke mall lumayan dingin. Ini ngurangin token listrik. Kemudian ini ada Teh Echa Hamid ya. Hai Teh Echa Hamid. Halo, sore Mbak Ulil. Sore Teh Echa. Bergabung dong di JSI. Boleh dong. Kalau weekend kali ini aku gak bisa kemana-mana Mbakku, karena keponakan Jakarta mau pada healing ke gunung. Ikut healing ke gunung, seru banget naik gunung ya. Tracking-tracking singkat gitu ya. Ih, seru-seru-seru. Saya ada plan mau curug sih, tapi berhenti di plan doang, belum kesampaian. Karena memang sehari-hari udah bekerja capek ya Kak Roli, jadi memang perlu refreshing. Dan minggu ini mau healing ke gunung. Oke. Dan ini udah pada request minta dimasakin nasi uduk. Siaplah, terima beres. Ini weekend ke healing ke gunung tuh ke rumah Teh Echa maksudnya, atau memang mau ada trekking kecil-kecilan? Trekking kecil-kecilan. Oke, okay, thank you Hani. Selamat bertugas, salam sehat, sukses dan bahagia selalu ya. Yes, terima kasih. Sukses dan bahagia selalu juga buat Teh Echa. Boleh kali Teh Echa nasi uduknya dibagi ke Roli. Maulah. Saya juga penggemar nasi uduk loh. Apalagi kalau nasi uduk pakai bumbu kacang, pakai ayam goreng, pakai tempe, pakai ampela, pakai usus. Wah, banyak ya. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1? Apa nih aktivitas yang biasa bikin Anda lebih rileks gitu ya? Apalagi seminggu ini tuh memang kayaknya highlight berita, highlight kehidupan gitu ya. Sosial media tuh kayak lagi capek-capeknya gitu ya. Banyak sekali berita hoax, pekerjaan mungkin juga banyak, hari liburnya juga banyak ya. Banyak bagi yang punya privilege WFH ya, tapi kan bukan libur, tetap kerja walaupun di rumah aja ya. Capek gitu ya, capek mikir gitu. Jadi weekend ini aku mau lebih relax deh. Biasanya gimana tuh waktu Anda untuk mengembalikan energi supaya lebih relax? Mungkin ada yang pijet, ada yang mancing, ada yang masak, puasa gadget, atau jalan-jalan ke mall. Boleh ikutan cerita sama saya. 0811 7972 7912. Murder style in the yes, no.

0: informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya, peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Jakarta sore ini bersama saya Roli Huta Hayan, pendengar Poros 1 yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di akhir pekan ini, kalau buat saya, Jumat tuh udah masuk akhir pekan. Pokoknya kalau udah pulang kerja di hari Jumat, itu weekend. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1 ya, sudah lelah menghadapi lelahnya minggu ini ya kayaknya. Saya yang kerjaannya kerja rumah aja lumayan capek gitu ya, walaupun kerjanya 5 jam pulang dekat gitu ya, tetap ngerasa capeknya gitu. Membaca berita di media sosial, di portal, update-update semuanya, ternyata bikin capek juga loh pendengar Pro 1 ya. Jadi minggu ini sepertinya saya mau menghabiskan untuk pijet refleksi. Ini adalah salah satu wujud reward buat badan saya ya, agar lebih rileks karena sudah lelah sekali minggu ini ya pendengar Pro 1. Dan ini juga banyak kok yang bisa dilakukan ya. Kalau saya tadi memang milihnya untuk pijet refleksi. Kalau Anda gimana? Kalau tadi Teh Echa healing ke gunung katanya, nemenin ponakannya yang mau stay ke rumah baru naik gunung. Kalau Mas Pandu tadi menghabiskan liburannya akhir pekan ini supaya lebih relax untuk nge-gym ya, atau ke mall. Ada juga yang menghabiskan akhir pekan ini untuk masak-masak ya, hobi masak. Mungkin hobi ngecek tanamannya juga, bercocok tanam, seru juga sih ya. Sekarang lagi zaman lagi tuh pendengar Pro 1 bikin hidroponik. Kemudian mungkin ada yang mau mancing minggu ini, atau bersepeda, atau senam bareng ibu-ibu komplek. Atau cuma pengen jalan-jalan ke mall, boleh banget ya. Untuk Anda juga mungkin bisa tuh menjelajahi pasar ya, karena jajan-jajan dan menelusuri pasar tuh cukup menyenangkan buat saya. Bisa jajan banyak makanan tradisional dan kerupuk-kerupuk yang jarang saya temuin di warung-warung nih pendengar Pro 1 ya. Kemudian atau mungkin Anda mau ngajak keluarga untuk jalan-jalan ke museum, atau mungkin berkunjung ke taman kota gitu ya di akhir pekan ini. Banyak sekali memang untuk melakukan kegiatan di akhir pekan supaya lebih rileks gitu ya. Karena efektivitas pemulihan stres tidak cuma bergantung pada durasi atau biayanya ya pendengar Pro 1, tapi kepada konsistensi penerapan rutin yang dilakukan secara berkala.

0: Zaidah berkata, aku ikut sholat isya berjamaah bersama Abu Hanifah. Pada akhir waktunya, setelah jamaah meninggalkan masjid, aku menunggui Abu Hanifah. Dia tidak mengetahui keberadaanku di dalam masjid. Aku sendiri ingin bertanya kepadanya tentang satu hal secara pribadi. Tiba-tiba Abu Hanifah berdiri untuk sholat lalu membaca Al-Quran. Tampaknya dia telah memulai sholat malamnya hingga pada ayat, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Aku berdiri di masjid itu sambil menunggunya menyelesaikan sholat. Dia terus-menerus mengulang-ulang ayat itu hingga terdengar suara azan subuh. Imam Abu Hanifah pernah melewati sekelompok orang yang bangun pada sebagian malam. Seseorang dari mereka berkata sambil menunjuk kepadanya, inilah orang yang beribadah sepanjang malam. Demi Allah, aku merasa malu kepada Allah karena orang ini. Orang-orang menyebutku memiliki sifat yang sebenarnya hanya dimiliki orang ini. Aku harus beribadah sepanjang malam. Sejak saat itu, orang itu selalu beribadah sepanjang malam. Ar-Rabi berkata, aku bermalam di rumah Abu Hanifah selama beberapa malam. Aku perhatikan, dia tidak pernah tidur sepanjang malam, kecuali sebentar saja.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Masjid Jami Angke atau nama lainnya adalah Masjid Jami Al-Anwar merupakan salah satu bangunan tua di Jakarta yang menjadi simbol keanekaragaman atau kebinekaan. Berdasarkan sumber Old Batavia, karya Dr. F. Dehan, masjid ini didirikan pada tanggal 2 April tahun 1761 Masehi oleh seorang wanita keturunan Cina Muslim dari Tartar bernama Nyonya Tanio yang bersuamikan orang Banten. Pada akhirnya keberadaan masjid tersebut menjadi bagian dari sejarah jihad umat Islam dalam melawan penjajahan. Arsitek pembangunan masjid ini adalah Syekh Liong Tian yang memadukan antara Jawa, Cina, Bali, Arab, dan Eropa. Arsitektur Jawa dapat ditelusuri dari bentuk atap tumpang yang menunjukkan bentuk masjid tradisional Jawa. Pengaruh budaya Cina dapat dilihat pada detail konstruksi pada skor atap bangunan yang mengingatkan pada skor bangunan Cina atau kelenteng. Sedangkan budaya Eropa dapat diamati pada pintu, jendela, dan lubang angin. Pintu-pintu dan jendela berukuran tinggi dan besar. Kayu ulir dipakai sebagai jeruji jendela. Di dalamnya terdapat tiang, mihrab dan mimbar yang gaya arsitekturnya mengingatkan kita pada gaya arsitektur bangsa Mur, yaitu Muslim dari zaman pertengahan yang tinggal di Al-Andalus. Atap Masjid Angke yang bertingkat dua mempunyai loteng yang juga bertingkat dua, tempat muazin mengumandangkan azan. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Jakarta sore ini bersama saya Roli Huta Hayan, pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya di RRNet, dan nanti kita akan lanjut lagi ke 91,2 FM di frekuensi tersebut pada pukul 19-20. Wah, seru-seru nih, kita mau masuk ke dalam rencana akhir pekan ya pendengar Pro 1. Yang sepertinya butuh sekali banyak istirahat di minggu ini, karena dari Senin sampai Jumat ini tantangannya banyak betul ya. Senin masuk, Selasa libur, Rabu masuk Kamis kemarin ada aksi penyampaian pendapat, beberapa masuk kantor, terus ada rekayasa lalu lintas, kemudian ada yang diperbolehkan WFH. Hari Jumat juga nih ya, ada yang WFH, ada yang berangkat ke kantor dari pagi tapi udah diputer-puterin jalanannya ya, karena masih ada penutupan di beberapa ruas jalan. Nah, semoga besok Anda bisa menghabiskan waktu Anda dengan yang relax-relax ya, pendengar Pro 1 ya. Senang deh kalau misalnya akhir pekan ini bisa dijalani dengan manfaat yang bikin badan relax, bikin pikiran juga tenang gitu kan ya, pendengar Pro 1. Dan Anda juga bisa ikut berkomentar bersama saya, bisa cerita-cerita ya di 0811 7972 7912. Apa nih aktivitas yang biasa Anda lakukan untuk merilekskan badan gitu, pendengar Pro 1 ya. Karena biasanya kalau udah mumet gitu ya, ini banyak yang melakukan hobinya gitu ya. Ada Ibu Rina di Bekasi yang cerita, kalau saya paling relax itu jalan pagi, Roli, sambil denger musik. Gak perlu jauh-jauh, yang penting bisa hirup udara pagi dan gak mikirin pekerjaan sebentar. Seru, benar ya, benar Bu. Udah weekend, udahlah, kita puasa gadget aja ya. Kemudian ada Pak Dedi. Pak Dedi cerita, kalau saya pilihnya mancing, Roli. Saya itu hobi sekali mancing. Mancing itu terapi ya. Duduk diam, liatin air sambil nunggu ikan makan, pikiran jadi lebih tenang ya. Saya juga kalau nggak weekend, biasanya di hari biasa juga suka mancing kadang-kadang, tapi malam. Wow, keren. Pak Dedi, kalau mancing ikan ini dapat apa aja ikannya? Saya pernah ikutan mancing ya. Terus saya pernah dapat ikan emas. Kecil-kecil gitu. Lumayan lah kalau digoreng ya, sedep-sedep gitu, gurih. Walaupun kalau makan ikan mas goreng kan mesti pretelin duri-duri kecilnya satu-satu gitu ya, pendengar Pro 1. Tapi dapet tuh terapeutiknya ya, untuk relaxnya. Kemudian Mbak Maya di Depok. Oh, ini adalah tim yang suka masak nih kalau lagi penat. Walaupun capek di dapur, tapi kalau makanan udah jadi, dimakan bareng keluarga, cobain resep baru, stres saya jadi hilang. Nah iya, benar-benar masak-masak tuh seru sih. Ini adalah salah satu hobi juga gitu ya. Teman saya ada yang kalau udah stres banget, lagi capek gitu ya, di weekend dia justru malah suka bikin kue. Kadang-kadang kalau saya lagi di rumah, saya suka dikirimin tuh kuenya ya, ikut nyobain. Atau Anda hobinya baca buku, bisa juga pendengar Pro 1 ya, baca buku, terus juga cobain makanan enak ya, itu juga menyenangkan sih. Dan seru banget nih, banyak yang tekunin hobi. Lalu ada Ibu Nita cerita, Roli, kalau saya lagi suka crochet. Oh, merajut, seru sekali merajut ya. Ini biasanya kalau lagi udah stres gitu ya, saya tenang duduk diem di rumah sambil ngerajut. Wah, keren. Ih, saya jadi kepengen belajar ngerajut nih. Baiklah, untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mau ikutan cerita sama kayak saya ya, dan yang lainnya, silakan ya. Saya tunggu di 0811 7972 7912.

0: hingga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
2: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
1: AI?
2: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
1: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
2: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

420 dengan Carita Utami dengan lagu mereka kolaborasinya Mangu ya. Ini cinta beda agama pendengar Pro 1. Menemani kita di pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Menuju ke akhir pekan ini, saya punya beberapa cara nih untuk relax ya di akhir pekan, karena minggu ini kayaknya sudah capek banget ya pendengar Pro 1. Dan mungkin Anda diingatkan untuk nge-recall ya lagi ya, kalau Anda tuh butuh istirahat di weekend, benar-benar menikmati weekend tanpa stres gitu ya pendengar Pro 1. Salah satunya mungkin nih dengan menjalani aktivitas fisik dengan berolahraga ya pendengar Pro 1 ya. Apalagi untuk Anda yang seorang perempuan gitu ya, perannya banyak sekali di kehidupan sehari-hari ini. Seorang ibu, seorang working mom, seorang anak gitu ya. Pasti kondisi fisik dan emosionalnya nih lebih menantang ya, apalagi melihat dan membaca berita-berita belakangan ini yang kayaknya duh capek banget ya gitu. Jadi sangat penting sekali nih untuk para wanita ya, untuk mengenali sinyal tubuh, untuk mengelola stres dan juga menjaga kesehatan secara menyeluruh pendengar Pro 1. Dimana kebutuhan untuk menjaga kesehatan secara holistik juga perlu ya, harus sejalan gitu. Dimana di Worldwide Survey of Fitness Trends 2026 dari American College of Sports Medicine menempatkan exercise for mental health ini ada di dalam peringkat ke-6 dunia, yang menunjukkan kalau aktivitas olahraga tidak cuma berkaitan dengan kebugaran atau penampilan fisik ya, tapi juga menjadi bagian dari upaya mengelola stres dan mendukung kesehatan mental pendengar Pro 1. Disampaikan juga nih kalau kegiatan yang untuk mendorong kesehatan mental ini mendorong para perempuan untuk merawat diri ke salon, treatment gitu ya, perawatan di rumah juga bisa, maskeran kali ya, dan juga bisa mengatasi rasa tidak nyaman, begitupun bisa tetap menjalani aktivitas dari berbagai energi positif yang ada di sekitarnya gitu ya. Salah satu konsep yang dijalani juga gitu, bisa ikutan aktivitas olahraga berkelompok pendengar Pro 1 untuk para perempuan nih ya. Enak banget kalau olahraga sesama perempuan tuh kayak woman support woman ya. Ada yoga bisa. Terus bisa ikutan zumba, bisa ikutan senam, atau mungkin ada nih ada yang ikutan pound fit juga ya. Terus juga bisa ikut kegiatan seni. Belakangan ini lagi banyak banget tuh yang kegiatan menggambar bersama, bikin crochet, rajutan gitu ya, seru. Jadi memang sesama wanita ini penting sekali untuk saling support ya pendengar Pro 1. Jadi bisa saling cerita dan juga saling dukung gitu. Seru ya. Atau untuk Anda nih pendengar Pro 1 ya, bisa juga ikutan detox gadget pendengar Pro 1. Jadi dibatasin tuh secara mindful ya penggunaan gawai Anda, supaya juga sekalian ini, kalau sekarang tuh ngomongnya lagi detox sosmed, gak buka sosial media gitu. Bisa gak? Bisa. Saya dulu sempet sih detox sosmed. Enak banget. Jadi sehari saya cuman kayak ngelihat sosial media tuh cuman 2-3 jam, abis itu udah saya gak mau buka lagi. Dan itu sangat menyenangkan sekali untuk hilang dari sosial media ataupun dari berita-berita di digital gitu pendengar Pro 1 ya. Tapi kalau mungkin belum bisa kayak saya cuma 2 jam atau 3 jam doang gitu ya, mungkin Anda bisa dicoba nih dari 10 sampai 15 menit tanpa gangguan di gadget gitu ya, sambil jalan santai atau mungkin sambil baca buku gitu ya, jadi enggak terpaku sama gadget. Wah, seru. Begitupun dengan, nih sudah ada yang masuk ke respon ya. Ada Pak Bambang, Roli, kalau saya udah capek sekali, ini saya besok mau ikutan ikutan Roli nih, pijat refleksi. Ya kan, enak ya Pak Bambang ya. Best pijat refleksi tuh ya. Seminggu ini badanku pegel-pegel gitu ya, kayaknya mau pijat 1 jam deh, kayaknya lebih enak nih badan dan pikirannya. Wah mantap, selamat pijat ya Pak Bambang besok. Kemudian ada Ibu Yuni. Wow, hai Ibu Yuni di Jakarta Timur.
Kalau Ibu Yuni justru lebih wanita banget nih, seru banget. Saya lagi ini nih Roli, kemarin sudah sempat booking Mbak pijet di rumah. Di rumah terus sambil luluran dan maskeran. Jadi treatmentnya di rumah aja, Roli. Murah meriah tapi efeknya lumayan bikin rileks. Saya juga gak perlu keluar rumah. Oh seru, seru, seru, seru. Kalau Anda juga mau cerita nih, gimana cara Anda bisa rileks dari kelelahan dalam seminggu ini, dalam badan, di badan Anda seminggu ini gitu ya. Mungkin ada yang baru pulang long weekend juga, jadi mungkin pasti capek ya. Boleh loh cerita, ikutan ya. Pendengar Pro 1 0811 7972 7912.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
3: Jakarta sore ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Dan sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan BMKG, di mana ini adalah informasi cuaca kelautan ya untuk perairan di DKI Jakarta dan juga di utara Jawa Barat. Diinformasikan oleh perakirawan Rangga Setia Pratama dari Stasiun Maritim Meteorologi Tanjung Priok, pendengar Pro 1.
4: Baik, terima kasih Kak Roli. Selamat sore para pendengar setiap Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 28 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Kemudian untuk kecepatan maksimum hingga 20 knot atau 37 km per jam berpeluang terjadi di perairan Indramayu dan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 21 malam ini. Dan untuk ketinggian surut minimum setinggi 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi esok hari. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
3: Terima kasih untuk informasi cuaca kelautannya nih, Prakirawan Rangga ya, untuk RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Dan saya juga masih mau update nih beberapa informasi dan aktivitas yang menarik ya untuk Anda, yang bisa dilakukan untuk menjadi pilihan relaksasi di akhir pekan. Karena minggunya kayaknya full banget, padet banget gitu ya, capek banget. Nah, salah satunya adalah semedi aja di rumah, gak kemana-mana, dan tenang di rumah gitu ya pendengar Pro 1. Karena ternyata akhir pekan tuh emang gak harus selalu ada keriaan, keluar rumah gitu ya. Santai-santai tuh aja enak gitu. Dimana aktivitas sederhana seperti jalan pagi, baca buku, masak gitu ya, ngerapi

0: Jakarta sore ini mendengar Pro 1 Roli Huta Hayan menemani ada di akhir ya RRI Net yang terhubung dengan Anda nih tentunya di Jakarta sore ini. Semoga informasi terkait dengan beberapa hal yang bikin Anda relax di akhir pekan ini bisa buat Anda beneran relax besok ya pendengar Pro 1. Kembali mengingatkan Anda kalau tubuh Anda juga butuh istirahat. Jadi jangan diforser untuk kerja terus ya, atau mungkin melakukan hal-hal yang bikin capek gitu ya. Saatnya relax, saatnya menjalankan beberapa hobi Anda yang mungkin belakangan ini sempat tertunda. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan untuk semua rencananya, yang mau pijet, yang mau masak, yang mau bikin kue, yang mau naik gunung, yang mau ke Curug. Semoga lancar-lancar. Nih, tepat di pukul 19 pendengar Pro 1, saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Program 3 untuk Warta Berita Sentral.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa.
1: Di mana

0: ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
1: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
3: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan.

0: Besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tapi tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
8: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
7: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
9: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan pipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
7: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
10: Masyarakat, intinya kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
11: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
10: Masyarakat, intinya kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAF. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
11: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
12: Krisis saat ini, untuk intake Sungai Biru, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi, Pak Sek.
13: Saat ini penanganannya seberapa, Pak Tir?
12: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
11: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjar Masih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
14: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
15: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa, Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
15: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
16: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
15: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
17: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
18: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahim teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
17: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPP RRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
19: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
17: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah toko publik ataupun toko-toko terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga, Tengku Arlan Perkasa Lukman, menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi Polri Jabar kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
20: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabiliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan di akhir penghujung acara pendengar Pro 1 ya. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta sore ini dari pukul 15. Dan sesaat lagi saya akan mengantarkan Anda untuk mendengarkan mimbar agama Katolik dengan tema Ekaristi sebagai sumber kehidupan kekal bersama dengan narasumber Paulus Calvo, penyuluh agama Katolik. Saya Roli Utahayan pamit undur diri. Selamat mendengarkan mimbar agama Kristen. Dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain ya di Jakarta malam ini. Selamat malam pendengar Pro 1.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Shalom, selamat malam, dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, saya berharap malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, penuh syukur, serta tetap memiliki harapan dan sukacita di tengah aktivitas dan perjuangan hidup sehari-hari. Dengan penuh sukacita, saya Paulus Kalfadi Marcanggu, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, kembali hadir menemani Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian dalam program Mimbar Agama Katolik. Malam hari ini, kita akan merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 51-58. Sebuah perikop yang mengingatkan kita bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, yang memberikan dirinya sendiri agar manusia memperoleh kehidupan yang sejati dan kehidupan yang kekal. Di tengah dunia yang sering membuat manusia merasa lapar akan kehidupan, di tengah dunia yang sering membuat manusia haus akan makna, kasih, dan harapan, Yesus hadir sebagai sumber kehidupan yang tidak pernah habis. Melalui permenungan ini, kita diajak untuk semakin menyadari pentingnya hidup dalam persekutuan dengan Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan dan memelihara perjalanan iman kita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan sabdanya, marilah kita pertama-tama menenangkan hati dan berserah kepada Tuhan dalam doa. Kita bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan sepanjang hari ini, serta memohon agar hati dan pikiran kita dibukakan sehingga melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita semakin dibimbing untuk mengenal kehendak-Nya, mengalami kehadiran-Nya dalam hidup sehari-hari, dan bertumbuh dalam relasi yang semakin erat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat, perlindungan, dan penyertaan yang telah kami terima sepanjang hari ini. Pada malam hari ini, kami kembali datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, membawa seluruh pengalaman hidup kami, baik sukacita maupun pergumulan yang sedang kami hadapi. Ya Bapa, Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu, Yesus Kristus, sebagai roti kehidupan yang memberi kekuatan dan kehidupan kekal bagi dunia. Kami berdoa agar Engkau meneguhkan kami yang lemah. Hiburkanlah kami yang sedang berduka. Kuatkanlah kami yang sedang menghadapi kesulitan. Dan nyalakanlah kembali harapan dalam hati kami yang mulai redup. Semoga melalui perjumpaan dengan-Mu, dalam sabda-Mu, kami semakin mengenal kasih-Mu, semakin setia mengikuti jalan-Mu, dan semakin mampu menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Semua doa dan harapan ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Yohanes, bab 6, ayat 51-58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah daging-Ku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan daging-Nya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging-Ku adalah benar-benar makanan,
dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sembari kita merenungkan bacaan yang telah kita dengarkan, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Perkataan ini merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai khotbah tentang roti hidup. Menariknya, perkataan ini disampaikan tidak lama setelah Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan ribuan orang. Orang banyak mengikuti Yesus karena mereka telah mengalami kenyang secara fisik. Namun Yesus ingin mengarahkan mereka kepada sesuatu yang lebih dalam, yaitu bukan sekedar roti yang mengenyangkan perut, melainkan roti yang memberikan kehidupan yang kekal. Kalau kita melihat konteks yang lebih jauh lagi, tema roti sebenarnya sudah hadir sejak Perjanjian Lama. Tepatnya ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Di situ Allah memberikan mereka mana, roti dari surga, agar mereka tidak mati kelaparan. Namun mana hanya mempertahankan hidup jasmani untuk sementara. Mereka yang makan mana, pada akhirnya sama saja, mereka tetap meninggal. Karena itu, Yesus berkata bahwa ia adalah roti yang lebih besar daripada mana. Jika mana menopang kehidupan jasmani, maka Kristus menopang kehidupan rohani, serta membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Bagi orang Yahudi, mendengarkannya pada saat itu, perkataan Yesus sangat-sangat mengejutkan. Dalam tradisi Yahudi, darah dianggap sebagai lambang kehidupan dan tidak boleh diminum. Karena itu, banyak orang yang sulit untuk menerima ajaran Yesus. Bahkan beberapa murid meninggalkannya karena perkataan ini dianggap terlalu keras. Namun gereja sejak awal memahami bahwa perkataan Yesus bukan sekedar kiasan. Hal ini terlihat dari kesaksian para murid dan tradisi gereja perdana. Sekitar tahun 107 Masehi, seorang uskup dan martir bernama Ignatius dari Antioquia menulis bahwa Ekaristi adalah tubuh Kristus yang sungguh-sungguh diberikan bagi keselamatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sejak generasi pertama setelah para rasul, gereja sudah percaya akan kehadiran nyata Yesus Kristus dalam Ekaristi. Karena itulah dalam gereja Katolik, Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Semua pelayanan, doa, karya kasih, dan kehidupan gereja mengalir dari sana dan kembali ke sana. Saudara-saudari, jika kita melihat kehidupan masa sekarang, sebenarnya masih banyak sekali yang mengalami lapar, yang sama seperti orang banyak yang mengikuti Yesus 2000 tahun yang lalu. Bedanya, kelaparan itu seringkali bukan kelaparan fisik. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi, tetapi banyak orang yang justru kehilangan kebijaksanaan. Kita hidup di tengah jaringan komunikasi yang luas, tetapi banyak orang justru merasakan kesepian. Kita memiliki semakin banyak sarana hiburan, tetapi tidak selalu memiliki kedamaian batin. Ada sebuah analogi sederhana. Ketika seseorang haus karena berjalan jauh di bawah terik matahari, ia tidak akan puas hanya ketika melihat gambar segelas air. Ia membutuhkan lebih dari pandangan tentang air. Ia membutuhkan air yang sungguh nyata untuk diminumnya. Demikian pula jiwa manusia. Jiwa tidak dapat dipuaskan hanya dengan pencapaian, popularitas, atau bahkan kesenangan sesaat. Semua itu baik, tetapi tidak cukup. Yang baik belum tentu cukup. Hati manusia diciptakan untuk Allah. Karena itu, hanya Allah yang mampu mengenyangkan kerinduan terdalam manusia. Disinilah makna Ekaristi menjadi sangat relevan. Dalam setiap perayaan Ekaristi, Kristus tidak hanya mengingatkan kita akan kasih-Nya. Ia justru menghadirkan kasih itu. Ia memberikan diri-Nya sendiri kepada kita. Namun, menerima Kristus dalam komuni bukanlah tujuan akhir. Ekaristi selalu mengandung perutusan.
Setelah dipenuhi oleh Kristus, kita diutus menjadi tanda kehadirannya bagi dunia. Dalam tradisi gereja, roti dibuat dari banyak bulir gandum yang digiling dan disatukan menjadi satu. Ini menjadi simbol gereja sendiri. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, tetapi dipersatukan oleh Kristus menjadi satu tubuh. Karena itu, seseorang yang sungguh hidup dari Ekaristi akan semakin bertumbuh dan berkembang dalam kasih. Crescat et floreat. Ia akan menjadi pribadi yang lebih mengampuni. Ia akan menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Ia akan menjadi pribadi yang lebih sabar dalam keluarga. Dan ia tentu akan menjadi lebih peka terhadap mereka yang sedang menderita. Malam hari ini, Injil mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa yang selama ini menjadi santapan jiwa kita? Apakah hati kita lebih banyak diberi makan oleh kabar-kabar yang menimbulkan kecemasan? Atau oleh kemarahan? Atau pula oleh ambisi yang tidak pernah selesai? Atau bahkan oleh sabda Tuhan dan perjumpaan dengan Kristus dalam Ekaristi? Yesus menawarkan kepada kita roti yang tidak akan pernah basi, roti yang tidak akan habis dimakan waktu, roti yang memberikan kehidupan yang kekal. Ia mengundang kita bukan hanya untuk mengenalnya dari jauh, melainkan untuk bersatu dengannya. Semoga setiap kali kita mengikuti Ekaristi dan menyambut tubuh Kristus, kita semakin disadarkan bahwa kita sedang menerima anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu Putranya sendiri. Dan semoga setelah dipenuhi oleh kasih Kristus, kita pun menjadi roti bagi sesama, yang menghadirkan penghiburan bagi yang terluka, harapan bagi yang putus asa, dan kasih bagi mereka yang membutuhkannya. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan. Kini, setelah kita menerima pengajarannya, kita tidak hanya dipanggil untuk menyimpan sabda itu dalam hati, tetapi juga untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata. Dengan penuh syukur dan pengharapan, maka marilah kita mengakhiri permenungan malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda yang telah kami dengarkan dan renungkan pada malam hari ini. Melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Dialah roti kehidupan yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Utuslah kami kembali ke tengah keluarga, utuslah kami kembali ke lingkungan kerja, dan utuslah kami ke tengah-tengah masyarakat sebagai saksi-saksi kasih-Mu. Semoga kami mampu menjadi pembawa damai di tengah pertengkaran, pembawa harapan di tengah keputusasaan, pembawa penghiburan bagi mereka yang berduka, serta pembawa sukacita bagi mereka yang kehilangan semangat hidup. Ajarlah kami untuk semakin mencintai Ekaristi, menghargai kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan menelan

atas kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Katolik pada malam yang indah ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi terang yang menuntun langkah hidup kita dan semakin meneguhkan iman kita kepada Yesus, Sang Roti Kehidupan. Saya, Paulus Kalvadi Marcanggu, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama, Kota Jakarta Timur, mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan salam damai Kristus.

terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar, di hari Jumat ya, jelang akhir pekan? Kayaknya suasananya mungkin lagi happy ya, karena bagi sebagian orang tanggal 28 itu tanggal muda gitu kan ya. Tapi buat yang gajiannya nanti di tanggal 1 atau tanggal 2, ya berarti lagi tua-tuanya nih kalendernya nih. Selamat malam semuanya pendengar, kali ini ada saya Farid Kurniawan yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau jam 12 malam hari nanti di Jakarta malam ini. Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Nanti akan ada drama radio, kemudian juga nanti akan ada obrolan komunitas, dan pukul 21 malam hari nanti akan kami hadirkan Disco Berry, Disco bersama RRI.

0: 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Polda Metro Jaya masih melakukan inventarisasi ya kerusakan fasilitas umum usai aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR pada hari Kamis tanggal 27 Agustus kemarin. Polisi menyebut pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti fasilitas apa saja yang mengalami kerusakan, termasuk juga kemungkinan dampak ya ke fasilitas transportasi dan sarana publik di sekitar kawasan DPR. Situasi memang kemarin sempat memanas setelah masa dari sejumlah elemen berdatangan ke lokasi, dan polisi menyebut aksi kemudian berkembang menjadi terjadinya perusakan dan pembakaran di sekitar gerbang gedung DPR MPR. Selain berdampak pada fasilitas umum, situasi tersebut juga menyebabkan pengalihan arus lalu lintas ya kemarin di sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Senayan. Dan tentunya kita berharap semuanya bisa menahan diri begitu ya, dan juga situasinya kalau dari tadi pagi sudah mulai kondusif, semoga juga akan terus kondusif begitu situasi di sekitar kita. Pendengar, sekarang saatnya kita akan menyimak bersama ada drama radio yang kali ini akan membawakan cerita berjudul Kado Salah Alamat dari rekan-rekan RRI Ambon. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: habisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Laras sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Del Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

0: Hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Enggak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta malam ini. Dan kali ini kita hadirkan obrolan komunitas ya, untuk Anda nanti bisa ikut bergabung bersama dengan kami. Kali ini kita akan berbicara tentang sejarah ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang sejarah, ini mungkin yang kebayang adalah buku yang tebal, terus juga pelajaran di sekolah ya, atau cerita tentang masa lalu yang kayaknya tuh jauh banget dari kehidupan kita begitu ya. Tapi sekarang ini sejarah kita bisa temui dengan sangat mudah. Ada di media sosial, terus juga misalnya kayak di YouTube ya, podcast juga banyak yang konten-konten tentang sejarah. Atau mungkin dari berbagai macam platform digital pun juga kita bisa menemukan cerita tentang peristiwa, tentang seorang tokoh sejarah begitu ya, sampai dengan sejarah sebuah tempat. Pertanyaannya, apakah kemudahan ini membuat generasi muda kita semakin dekat dengan sejarah, atau justru membuat sejarah semakin mudah disalahpahami? Nah, malam hari ini pendengar, untuk membahas hal ini kami sudah terhubung dengan Pak Leo Kusuma. Ini adalah seorang guru, kemudian juga kontributor riset dan kajian dari Komunitas Pusaka Indonesia. Selamat malam Pak Leo. Selamat malam Pak Leo.
4: Iya, selamat malam Mas.
3: Iya, suaranya agak nggak jelas ya, agak-agak ini gitu. Mungkin lebih kencang lagi suaranya.
4: Ini apakah sudah jelas?
3: Masih kurang jelas sih ini. Soalnya daripada nanti pesannya nggak nyampe gitu. Coba sekarang sepertinya mungkin halo, sudah agak, nah gitu, agak kencengan aja Pak Leo ya. Pak Leo,
4: iya.
3: Pak Leo, zaman sekarang ini kan anak muda bisa mengenal sejarah dari berbagai macam platform gitu ya. Mungkin ada dari TikTok, ada dari Instagram, ada dari YouTube, atau mungkin dari podcast juga begitu. Kalau menurut Pak Leo, seberapa besar sebenarnya peran media digital dalam membuat generasi muda kita tuh jadi tertarik begitu untuk mempelajari sejarah?
4: Terima kasih atas waktunya. Mengenai presentasi tentu besar ya Mas Farid ya. Karena kan generasi muda saat ini kan disebut dengan digital native ya. Artinya mereka itu bisa mengakses informasi yang sangat banyak ya. Karena mereka lahir itu sudah diberi yang namanya keberkahan teknologi digital ini ya. Segala sesuatu itu bisa diakses dengan mudah. Ketika kita ingin melihat informasi atau mencari informasi terkait tentang dunia ya, atau jendela dunia itu bisa kita akses. Ketika kita tidak memberikan sebuah benteng ya, benteng kepada diri kita, bagaimana kita harus memiliki yang namanya critical thinking, tentu ini menjadi sebuah isu ya. Sehingga perlulah yang namanya bagaimana kita mulai kembali gitu ya, mencari jati diri kita sebenarnya untuk apa bangsa ini, dari mana bangsa ini, dan apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Dan itu semua harus kita awali dengan belajar sejarah. Begitu Mas Farid.
3: Nah, tadi tuh dengan semakin mudahnya konten-konten tentang sejarah ditemui di berbagai macam platform begitu, apakah ini juga kemudian akhirnya membuat generasi muda kan semakin gampang tuh terpapar dengan konten-konten kesejarahan begitu ya? Ketertarikannya gimana kalau dalam pandangan Pak Leo?
4: Ketertarikannya tentu generasi muda saat ini itu suka dengan visual ya Mas Farid ya. Karena kita lihat kan konten-konten yang menarik itu kan selalu memberikan kesan visual yang menarik ya. Kemudian bagaimana dikemas dengan masa kini ya, sehingga sangat dekat lah dengan minat dan apa namanya daya tarik anak muda. Memang informasi-informasi itu ya bisa dimiliki oleh mereka, tetapi mereka juga harus aware ya gitu, harus melihat ini harus check and recheck dulu gitu. Ketika ada sebuah informasi sejarah itu harus check and recheck dulu gitu. Kalau tidak di check and recheck itu cukup apa ya, cukup mengkhawatirkan nantinya gitu, karena informasi, setiap informasi yang kita dapatkan itu harus kita validasi dulu dan kita cek kredibilitasnya apakah kredibel atau tidak.
3: Oke. Nah ini kalau kita berbicara tentang belajar sejarah begitu, khususnya untuk generasi muda ya, walaupun semua generasi pun juga sebenarnya sah-sah saja begitu ya untuk belajar sejarah, dan kita juga memang harus tahu tentang sejarah. Kalau untuk generasi muda khususnya, Pak Leo, apa manfaatnya mempelajari dan mengetahui sejarah?
4: Manfaatnya cukup banyak ya, Farid ya. Yang pertama itu sejarah itu mengajarkan kita asal-usul dan identitas sebuah bangsa ya. Sebelumnya saya memberikan sebuah apa namanya makna dari kata sejarah ya. Sejarah itu kan berasal dari kata bahasa Arab yang namanya sejaratun ya. Artinya pohon. Pohon, awal dari pohon itu adalah sebuah benih. Jadi benih itu mengakar ya, mengakar, kemudian dia tumbuh dan berkembang. Sehingga ketika generasi muda itu belajar tentang sejarah, dia itu kan kembali melihat bagaimana akar dari asal-usulnya gitu ya. Jangan sampai, karena di dalam asal-usul dan identitas bangsa ini banyak sekali yang bisa didapatkan gitu. Karena salah satunya adalah bagaimana para pahlawan dulu ya, terutama generasi muda itu, banyak sekali melakukan sumbangsi dalam melakukan yang namanya upaya-upaya perjuangan agar Indonesia ini bisa merdeka gitu. Contohnya kayak misalnya Dr. Sutomo ya, itu pada tahun Kongres, pada tahun 1908 ya, Dr. Sutomo itu masih berusia umur 20 tahun itu. Dia sudah mendirikan Budi Utomo gitu. Kemudian juga ada namanya Sugondo Puspito ya. Itu umur 23 tahun sudah menjadi ketua Kongres Pemuda II gitu. Kemudian juga ada misalnya Pak Muhammad Hatta ya, itu umur 26 tahun sudah berkecimpung gitu. Bahkan sebelum umur 26 tahun itu ya, mulai dari 17 tahun beliau itu sudah melakukan upaya bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Jadi betapa pentingnya asal-usul dan identitas sebuah bangsa. Kemudian tidak hanya generasi muda, juga para sultan, misalnya kayak Sultan Syarif Kasim II itu telah banyak mengorbankan harta ya, kemudian wilayah, kemudian segalanya untuk Indonesia. Dia telah memberikan sumbangsi sebanyak 13 juta gulden untuk Indonesia. Bagaimana masyarakat Aceh itu menyumbangkan yang namanya pesawat Siolewa untuk Indonesia, yang merupakan cikal bakal dari berdirinya Garuda Indonesia. Kemudian juga Sultan Hamengkubuwono IX itu juga memberikan sejumlah dana yang sangat banyak ya, kira-kira 6 juta gulden ya. Dan belum lagi para pahlawan-pahlawan lain itu memberikan segalanya. Kalau bisa tenaga, dia tenaga. Kalau dia bisa pikiran, dia sumbangsi pikiran. Bahkan harta, jiwa, dan nyawa juga dipertaruhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi apabila seorang generasi muda ini mengetahui bahwasannya, pahlawan-pahlawan di masa dulu ya kan, kemudian terutama generasi muda ini banyak mengorbankan diri supaya Indonesia ini bisa merdeka, sehingga Itulah pentingnya kita belajar sejarah. Begitu Mas Farid.
3: Oke. Nah ini balik lagi ke belajar sejarah di era digital. Kemudahan, iya kita bisa rasakan begitu ya. Termasuk juga konten-konten sejarah. Itu juga bisa dengan mudah kita temui di berbagai macam platform. Tapi masalahnya kalau misalnya kita berbicara tentang platform digital, itu kan ini ya, apa namanya, algoritma. Itu kan sistemnya adalah apa yang kita sukai, itu yang sering muncul begitu. Dan zaman sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak muda itu adalah minatnya tuh macam-macam tuh. Ada yang minatnya e-sport misalnya, atau mungkin budaya asing dan lain sebagainya. Dalam hal ini, bagaimana nih konten sejarah ini bisa menarik para generasi muda kita, Pak Leo?
4: Baik, Mas Farid. Jadi kami di Pustaka Indonesia itu memiliki platform YouTube ya, dan juga apa namanya, konten media sosial ya, misalnya Instagram dan Facebook. Kemudian kami di dalam platform YouTube itu ada yang namanya Jenius Bangsa dan juga Dunia Baru. Dan baru-baru ini itu kami melakukan podcast ya. Jadi kan untuk saat ini kan sedang masif ya namanya podcast ini ya, Mas Farid ya. Betul. Jadi kami melakukan podcast bincang-bincang bersama Ibu Gemala Hatta ya, yang merupakan putri dari Bung Hatta. Yeah. Jadi kami melakukan bincang kepada beliau, dan ternyata banyak menarik ya. Saya lihat komen-komen itu banyak yang apa namanya, yang berterima kasih lah dan mengapresiasi dari video tersebut. Betapa besarnya perjuangan dari Bung Hatta gitu, dan bagaimana Bung Hatta di mata putrinya gitu. Dan itu dikemas dalam dalam kemasan yang menarik lah ya, yang tren di saat ini. Memang tadi yang Mas Farid sampaikan terkait tentang algoritma, tentu ini menjadi salah satu upaya Pustaka Indonesia itu ya. Jadi itulah salah satu upaya Pustaka Indonesia, bagaimana yang awalnya algoritma kecil ini, tetapi jika itu dilakukan secara kontinu dan konsisten, tentu bisa dikatakan FYP lah kan. Kita bisa sampaikan ya Mas Farid kan, FYP itu kan tiba-tiba bisa viral ya, satu hal bisa viral. Mungkin dengan jalannya konsisten hasil-hasil karya dari konten-konten YouTube, kemudian podcast-podcast yang disalurkan oleh Pustaka Indonesia melalui platform Jenius Bangsa dan Dunia Baru ini, ya tentu bisa akan mengarahkan ke sana begitu.
3: Oke, semoga ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin ngobrol juga langsung sama Pak Leo Kusuma, bisa juga Anda bisa telepon ke 0213440696 atau di 3441499. Anda yang mau tanya pun juga boleh ya, tentang belajar sejarah di era digital masih relevankah bagi generasi muda? Sampaikan pertanyaan Anda pendengar, kita akan kembali lagi masih di obrolan komunitas bersama dengan Pak Leo Kusuma, seorang guru, kemudian juga kontributor riset dan kajian

0: Bu Ari. Sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan.
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal. Kita kembali lagi pendengar di obrolan komunitas, masih ada saya Farid Kurniawan ya, dan juga di line telepon masih bersama dengan Pak Leo Kusuma, seorang guru dan juga kontributor riset dan kajian dari Komunitas Pusaka Indonesia. Pak Leo, langsung saja kita bahas ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan dari pendengar kami. Yang pertama ada Butari yang ada di Banten. Selamat malam Butari. Pertanyaannya, Pak Leo, pelajaran sejarah suatu bangsa tidak bisa dihilangkan. Bagaimanakah cara yang simpel atau yang mudah supaya generasi muda itu suka atau senang sama pelajaran sejarah? Terus yang kedua, haruskah generasi muda kita belajar sama negara lain biar pelajaran sejarahnya tidak lagi membosankan, katanya. Gimana, Pak Leo?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Farid, dan Bapak Ibu pendengar ya. Tadi saya lihat pertanyaan yang pertama itu bagaimana agar sejarah itu mudah ya dipahami sehingga anak muda itu suka sejarah begitu ya, Mas Farid ya. Tentu ini kita latar belakangi ya, yang namanya suka sejarah artinya dari kita dulu gitu ya, Mas Faridnya. Soalnya kan sebuah kebiasaan itu kan akan timbul apabila kita memberikannya secara berulang-ulang. Jadi sebelum kita memberikan makna itu, kita berikan sebuah contoh untuk refleksi diri kita gitu. Apakah kita ini sudah dengan Pusaka Indonesia itu memiliki platform YouTube, kemudian ada akun Instagramnya dan Facebooknya. Kami kan melakukan upaya tersebut dengan pendekatan digital ya, yang sangat diminati oleh para anak muda. Kemudian juga kami di dalam channel Jenis Bangsa dan Dunia Baru itu kan banyak sekali konten-konten sejarah. Bahkan konten Dunia Baru itu juga terkait tentang isu-isu geopolitik ya, contohnya kayak bagaimana kondisi di Cina, kemudian kondisi di Afrika, itu semuanya ada di dalam platform YouTube kami. Dan itu dikemas dalam kemasan yang menarik minat anak muda gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Farid.
0: Baik, terus tadi pertanyaan kedua tuh, haruskah sampai belajar ke luar negeri begitu biar konten-konten sejarah lebih menarik, katanya? Gimana tuh?
1: Memang ada juga ya konten-konten yang viral ya pada saat Mas Farid, Piala Dunia sedang berlangsung ya. Saya tertarik dengan konten dari negara Norwegia ya. Mereka melakukan Viking Row ya, ketika pemain-pemain sepak bola yang sudah selesai kemudian memenangkan pertandingan. Saya terharu juga, cukup terharu bagaimana budaya Norwegia itu ya. Dari anak kecil, kemudian orang tuanya mengajarkan kepada anaknya, kemudian orang tuanya juga cukup andil ya memberikan edukasi budaya dan sejarah Norwegia itu kepada semuanya, dan juga semua elemen masyarakat juga ikut, dan itu viral sampai di mana-mana ya, Mas Farid ya. Dan itu bisa kita ambil juga pelajarannya, sehingga kalau untuk kita sendiri tentu bisa juga kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita mulai dari diri kita.

0: kemudian kita sering-sering share, karena kita tidak tahu yang masuk parit ya, dari share mana yang kita share itu bisa jadi mengetuk pintu hati anak-anak muda, sehingga kita buatlah sebuah konten digital yang terkait dengan sejarah. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan share ke berapa gitu ya, misalnya ke 10 kali kah, ke 20 kali kah, saya yakin itu pasti ada yang kecantol gitu, apa ini
1: Betul,
0: gitu
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: mereka pasti kepo ya,
1: Iya.
0: oh kok menarik ya gitu, sehingga itulah yang bisa saya yang bisa kita sampaikan, mulai dari diri kita baru kita share kepada orang lain. Begitu
1: Oke,
0: Mas Farid.
1: baik. Berikutnya ada juga dari Magelang, Theodorus Yudhistira. Mau tanya katanya, bagaimana menyaring hoax sejarah yang tersebar di media sosial?
0: Baik, mengenai berita hoax, sehingga kita bisa menyaringnya, tentu kita menggunakan critical thinking kita yang separitnya. Pertama, kita harus berpikir kritis. Sebuah informasi yang masuk ke dalam pikiran kita ini harus kita cek dulu ya, ini benar enggak gitu. Kemudian setelah kita cek, kemudian kita lihat apa, kemudian kita validasi, kemudian kita lihat apakah sumbernya kredibel gitu, apakah dari jurnal, dari buku, atau dari tidak ada sumbernya gitu ya. Jadi kita perlu check and recheck. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang kredibel, ini kita kita bandingkan lagi ya, kita bandingkan, kita komparasi dengan sumber yang lain, benar nggak sih seperti ini? Apakah informasi ataupun konten-konten sejarah ini hanya dalam perspektif pandangan si A gitu ya? Jadi kita harus benar-benar mengcombine ya, kita cari sebuah kesamaan. Apabila ada sebuah kesamaan antara informasi dari si A dan informasi si B, dan kita tarik tagline-nya ya, mana kesamaannya, berarti disitulah sebuah informasi itu bisa dikatakan fakta ya. Karena dengan data-data literatur yang kredibel dan telah kita validi dan telah kita validasi. Begitu Mas Farid.
1: Pak Leo, dengan profesi Pak Leo sebagai seorang guru, melihatnya sekarang ini kecenderungannya anak-anak muda gimana Pak terhadap apa sejarah begitu? Apakah masih banyak yang tertarik atau bagaimana?
0: Ya, ini menjadi tantangan ya Mas Farid ya. Saya sebagai guru ya. Tentu tetapi saya mendapatkan ya apa namanya sebuah tagline ya ke dalam diri saya melalui Pusaka Indonesia ini gitu, karena kan Pusaka Indonesia ini kan mengaktualisasikan gagasan Trisakti Bung Karno ya, yakni berdaulat di bidang politik, kemudian berdikari di bidang ekonomi, dan berbudaya sesuai dengan jati diri. Semangat-semangat ini tentu ada tantangannya ya, ada challenge ya kepada anak-anak saat ini. Karena kan anak-anak saat ini tuh saya lihat ya, saya perhatikan gitu kalau ketika saya mengajar itu konsentrasinya itu memang lebih lebih apa ya, lebih lebih cepat ini, lebih cepat pudar dibandingkan saya ketika masih di sekolah gitu. Tetapi yang menjadi poin utamanya atau yang menjadi hal yang menarik bagi saya, mereka itu tertarik dengan visual, sehingga biasanya itu saya berikan konten-konten visual, kemudian harus dengan games gitu ya, kemudian apa yang mereka minati, kita masuk ke sana gitu, tetapi dengan bumbu-bumbu pengetahuan-pengetahuan sejarah itu gitu. Ibaratnya kita mengajari bagaimana zamannya si anak gitu. Kalau kita ajari seperti zaman kita, tentu mereka akan menolak, tetapi kalau kita ajari sesuai dengan zamannya, apa yang mereka minati, tetapi kita masukkan bumbu ilmu sejarah ini, tentu mereka akan kembali menyukai yang namanya sejarah bangsa. Begitu Mas Karim.
1: Nah, terkait dengan konten-konten kesejarahan di platformnya Pusaka Indonesia, entah itu di YouTube atau mungkin di sosial media yang lain, apa yang ingin disampaikan begitu kepada semuanya yang mungkin menikmati konten-kontennya Pusaka Indonesia terkait dengan sejarah, Pak Leo?
0: Pusaka Indonesia itu ya bertujuan tadi ya mengaktualisasikan gagasan Trisakti Bung Karno tadi, yang artinya bagaimana anak-anak itu, generasi muda itu bisa berdaulat di bidang politik ya. Artinya sejarah politik Indonesia juga harus dipelajari, sehingga ya tentu belajar sejarah ini ya tidak hanya sekedar masa lalu ya Mas Farid ya, tetapi mengajarkan kita itu dari mana kita berasal gitu ya, karena kan bangsa kita berasal ini kan karena kesepakatan ya,
1: betul.
0: kesepakatan karena keadaan ya, yakni ketika ya pada masa lalu itu mengalami penjajahan pada masa Hindia Belanda dan Jepang, dan juga kesepakatan karena punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin merdeka gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana kembali yang mereka itu sadar bahwasanya, oh iya, kita berasal dari apa namanya, tanah yang sama. Siapa kita sekarang? Oh, kita bangsa Indonesia. Tetapi yang perlu kita ketahui ke depannya, apa yang bisa kita lakukan? Tentu untuk generasi muda bisa banyak, kita bisa banyak melakukan ya gitu. Apalagi terutama generasi muda, apa yang bisa disumbangsikan oleh generasi muda itu bisa menjadi sebuah kontribusi demi memajukan bangsa Indonesia. Suka sejarah, buat konten sejarah dengan metode-metode yang kekinian saat ini gitu. Kalau mau buat podcast, silahkan undang narasumber-narasumber yang kredibel. Kalau ingin buat konten-konten yang lainnya, silahkan, agar hal-hal tersebut itu bisa menjadi berkembang. Dan tentunya tentu generasi muda akan bangga ketika dia sudah sadar betapa istimewanya, betapa mulianya akar-akar sejarah bangsa kita ini.
1: Oke. Pak Leo, terakhir sebagai penutup untuk pendengar kami yang mungkin ingin tahu kegiatan-kegiatan dari Pusaka Indonesia, bisa lihat informasinya di mana, Pak Leo?
0: Bisa dilihat dari, kalau channel tadi ya, bisa saya bacakan channelnya, namanya Genius Bangsa Channel. Kalau terkait tentang sejarah-sejarah bangsa ya, itu. Kemudian terkait tentang isu-isu geopolitik bisa dilihat di platform YouTube namanya Dunia Baru Channel. Kalau untuk mengikuti terus kegiatan Pusaka Indonesia bisa dilihat di website ya, pusakaindonesia.id. Kalau media sosialnya @pusakaindonesiagemaripa. Kalau Facebooknya Pusaka Indonesia. Sedangkan platform YouTube khusus untuk Pusaka Indonesia namanya Bumi Surgawi. Jika ingin tertarik bergabung, bisa menghubungi nomor admin Pusaka Indonesia 0878-8740-9090.
1: Oke, baik. Pak Leo, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak Leo ya. Terima kasih, selamat malam, Pak Leo.
0: Terima kasih, Mas Farid. Selamat
1: terima
0: malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Demikian pendengar, ada Pak Leo Kusuma, seorang guru sekaligus juga kontributor riset dan kajian di Komunitas Pusaka Indonesia, yang sudah berbincang bersama dengan kami di obrolan komunitas tentang belajar sejarah di era digital. Masih relevankah bagi generasi muda? Anda yang sudah menyimak obrolan komunitas kali ini, kami ucapkan terima kasih. Nanti mulai jam 9 malam, pendengar, akan kami hadirkan Discoberry. Saatnya Anda memilih lagu-lagu disco favorit Anda.

0: Eh, Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
1: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
0: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
1: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
0: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
1: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
0: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
1: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
0: Betul.
2: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91.2 FM Persatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jumat, minggu kedua dan juga minggu keempat terdengar saatnya kita berdisko bersama ya, dengan lagu-lagu disko dari tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal. Untuk Anda semuanya yang mungkin juga pengen bernostalgia sama lagu-lagu disko favorit Anda, boleh silakan Anda pilih-pilih ya, kira-kira lagu mana nih yang enak untuk didengarkan di malam hari ini sampai dengan jelang tengah malam nanti. Pilihan lagunya silakan bisa Anda cek ada di Instagram kami @RRIPro1Jakarta. Yang belum follow silakan di follow. Terus juga di WhatsApp kami, di satu WhatsApp kami 0811 7977 912 Discovery.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung di Discovery, Disco bersama RRI, sampai dengan jelang tengah malam nanti pendengar. Untuk Anda yang mau pilih kira-kira lagu mana yang ingin Anda dengarkan malam hari ini, boleh silakan bisa Anda cek di Instagram kami @RRIPro1Jakarta dan juga WhatsApp kami 0811 7972 7912.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di Discovery, pendengar Disco bersama RRI. Sampai dengan jelang tengah malam nanti kita akan nostalgia sama lagu-lagu disco ya, dari tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal. Kalau yang satu ini dari album Super Trooper, album ketujuhnya ABBA di tahun 80 ya. Ya, request lagu ini ada Bu Neni. Selamat malam untuk Bu Neni yang ada di Rangkas Bitung. Katanya salamnya buat semuanya yang lagi dengerin Discovery malam hari ini. Terima kasih untuk gabungnya ya. Kemudian juga ada Bu Eka, selamat malam Bu Eka yang ada di Tebet ya. Ini request lagunya Faris RM yang Sakura, sebentar lagi akan kita dengarkan bersama. Kemudian juga ada Bu Iren, selamat malam Bu Iren yang ada di Tangerang. Bu Iren ini juga request lagunya Faris RM yang Sakura. Katanya salamnya buat semuanya yang lagi tugas sekali di udara, tetap di udara katanya. Untuk cuaca malam hari ini di Tangerang berawan 27 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasinya Bu Iren. Ada juga Pak Pandu Jakarta Selatan, request lagunya Krisya Juwita. Kemudian juga ada Bu Sri Mungyati, selamat malam Bu Sri Mungyati. Lagunya 5 Minutes, katanya selamat tinggal, boleh, nanti ditunggu ya Bu ya. Yang jelas kita tuntaskan dulu sekarang, Lay All Your Love On Me dari ABBA di Discovery, Disco bersama RRI.

0: malam untuk Anda pendengar yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami di Disco Berry, Disco bersama RRI. Masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan jam berapa ya nanti ya? Sampai dengan jelang tengah malam deh pokoknya. Untuk Anda semuanya pendengar yang juga sudah pilih-pilih lagu, nanti akan saya bacakan ya. Ada juga siapa ini yang baru masuk? Ada Bung Kuat yang ada di Tangerang. Selamat malam Bung Kuat. Lagunya hanya yang ada di itu ya, list yang sudah kami posting begitu. Kemudian juga ada Bang Jos. Halo Bang Jos yang ada di Raja Wali, selamat malam. Katanya kawal sampai tuntas katanya. Terima kasih. Untuk Anda pendengar yang malam hari ini juga mungkin masih ada di jalan ya, mau mengupdate kondisi traffic malam hari ini seperti apa kondisinya di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, atau mungkin di kota Anda ya, yang ada di luar Jabodetabek, boleh juga silakan Anda gabung 0811 797 7912.
1: Tiap pagi, macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
2: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.

Anda masih di Discovery, Disco bersama RRI, pendengar ada saya Farid Kurniawan sampai dengan jelang tengah malam nanti ya. Kalau kita dengerin lagu yang satu ini nih, King of Visual Thinking-nya Goes gitu ya. Tentunya kita jadi ingat sama scene awal dari film Pretty Woman di tahun 90, iya gak sih? Salah satu film favorit kita semuanya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah pilih lagu ini. Ada King of Visual Thinking yang request tadi yang punya nomor 0815480222 sekian-sekian. Terima kasih untuk gabungnya. Kemudian juga tadi yang suka sama Close to Heaven-nya Color Me Bad, ada Citra. Selamat malam Citra yang ada di Jakarta Timur. Katanya buat semuanya lagi dengerin Discovery, selamat malam saja. Yang lain pendengar, kalau mungkin Anda masih ingin request lagu-lagu favorit Anda, boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 797 7912. Pilihan lagunya apa saja, silakan bisa Anda cek di Instagram kami @rripro1jakarta. Yang belum follow, silakan follow pendengar untuk bisa mendapatkan informasi-informasi menarik dan juga konten-konten menarik dari kami.

0: palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar, demi keselamatan bersama.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Discovery di show bersama Riri, pendengar sampai dengan jelang tengah malam nanti ya. Yang satu ini ada Yeah dari Usher bersama dengan Lil Jon dan juga Ludacris, yang pernah jadi lagu wajib ya dalam tanda kutip di awal tahun 2000-an. Ini ada di album Confessions miliknya Usher yang rilis pada tahun 2004. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung lagi di Discovery, Disco bersama RRI. Ada Bu Santi yang ada di Cibinong, request lagunya Krisya Juwita, nanti habis ini langsung saya putarkan. Kemudian juga ada Ana yang ada di Sorong, selamat malam, request lagunya Shanice, sore diputar tadi ya. Katanya buat semuanya salam kompak selalu. Salam dari Bu Ana yang ada di Sorong, terima kasih untuk gabungnya. Kemudian juga Bu Sawurin yang ada di BSD, selamat malam, request lagunya Abba. Abanya juga sore diputar tadi tuh, yang Lay All Your Love On Me. Untuk Bu Eca Amit yang ada di Bogor, selamat malam Bu Eca, request lagunya Madonna yang Music, nanti ditunggu ya. Katanya spesialnya buat DJ Farid dan kawan-kawan, selamat bertugas, selamat malam, sukses, sehat selalu, happy always katanya. Terima kasih Bu Eca, malam hari ini di Bogor gimana? Kayaknya kemarin Bogor hujan ya, sore atau malam gitu. Kalau malam hari ini gimana nih Bu Eca nih? Boleh di update lagi ya Bu Eca ya.

Halo pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di Discovery, Disco bersama RRI, masih ada saya Farid Kurniawan sama dengan Tengah Malam Nanti ya. Yang satu ini dari album pertamanya 5 Minutes di tahun berapa ya? 94 apa kalau nggak salah? Atau 95 gitu ya. Karena 5 Minutes dulu tuh ikonik banget ya dengan penampilan mereka yang pakai sarung gitu kan. Kalau misalnya tampil, ini kan menjadikan ciri khas tersendiri buat mereka. Untuk Anda semuanya pendengar yang masih pengin merequest lagu-lagu disco favorit Anda, silakan di Discovery, Disco bersama RRI.

0: Tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
1: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
0: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
1: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
0: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
1: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
1: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
0: Oh, begitu ya Bang?
1: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
0: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
2: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

91.2 FM Persatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Discovery, Disco bersama RRI. Pendengar yang satu ini ada Jason Donovan ya, salah satu bintang asal Australia yang juga ngetop di Eropa, di Inggris khususnya begitu ya. Ini buat tadi Bu Echa Hamid yang ada di Bogor yang request lagu ini, Too Many Broken Hearts katanya, atau kalau enggak lagunya Madonna yang Music ya. Kayaknya dua-duanya bakal diputar deh. Untuk ada semuanya pendengar yang mungkin juga sekarang ini masih ada di jalan ya. Kalau saya lihat di map kayaknya malam hari ini udah lumayan hijau semua tuh. Ada beberapa yang masih merah, tapi ya hanya di titik-titik tertentu saja. Jadi buat Anda yang mungkin sekarang ini masih ada di jalan karena tadi sempat mampir dulu kemana gitu ya, habis pulang kantor, semoga perjalanan Anda lancar. Ini yang masih lumayan hitam tuh di Jalan Majapahit, kemudian juga di Jalan Surya Pranoto di bawah flyover ya, kemudian juga di Jalan Hayam Wuruk. Oh iya betul, kalau Hayam Wuruk tuh karena di situ ada penyempitan ya, karena ada proyek MRT gitu. Kemudian kalau di wilayah selatan yang masih agak merah ini di daerah mana ini? Di dekat-dekat Kuningan sana tuh juga masih ada yang merah. Kalau lagu yang satu ini pendengar, lagu wajib juga nih pada zamannya, Heaven Gomez dari Blair.

0: Strawberry Disco bersama RRI. Pendengar masih akan terus Anda dengarkan sampai dengan jelang tengah malam nanti di 91.2 FM bersama dengan saya Farid Kurniawan. Untuk Anda yang masih ingin merequest atau mungkin memilih lagu-lagu disco favorit Anda, boleh silakan Anda gabung di 0811-797-7912. Waktunya masih cukup panjang ya untuk kita nostalgia sama lagu-lagu disco favorit kita.
1: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya, wah ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
3: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Discovery Disco bersama RRI. Untuk Anda yang mau share juga informasi ya, kalau misalnya ada di antara Anda masih ada di jalan karena tadi sempat jalan kemana gitu kan ya, atau mungkin sekarang ini baru mau menuju ke satu tempat ya. Tanggalnya tanggal muda nih masalahnya nih bagi sebagian orang ya, walaupun juga bagi sebagian yang lainnya kayaknya tanggalnya masih tanggal tua ini mas, katanya gitu kan. Selamat menikmati malam saja untuk Anda pendengar. Masih akan terus kami temani dengan lagu-lagu disco favorit Anda dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2000-an awal.

101.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Discovery. Discover sama RRI, pendengar, untuk perhatian Anda nih, besok yang mungkin Anda mau melintas di beberapa jalan di Jakarta Pusat, besok akan ada rekayasa lalu lintas sehubungan dengan adanya Merdeka Run yang akan digelar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus. Ini titik start sama finishnya di Istana Merdeka, dan ruas jalan yang besok akan ada rekayasa lalu lintas di antaranya adalah Jalan Majapahit, kemudian Jalan Veteran 3, Budi Kemuliaan, Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Wahid Hasyim, kemudian juga Jalan M. Masabi, Jalan Imam Bonjol, Teluk Betung, Kota Bumi, Sudirman, dan juga Jalan Medan Merdeka Utara. Ini rekayasa lalu lintasnya dari jam 4 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Jam 4 pagi sampai dengan jam 8 pagi.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.

Anda masih di Discovery, Disco bersama Reri. Pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ya, yang akan menuntaskan kebersamaan kita sampai dengan jelang tengah malam sebentar lagi dengan lagu-lagu disco ya. Untuk Anda yang tadi ingin diulang katanya informasi ruas jalan yang ada rekayasa lalu lintas karena ada merdekaran tanggal 29 Agustus atau hari Sabtu besok ya. Ini titik start dan finishnya di Istana Merdeka, pendengar. Imbasnya rekayasa lalu lintas dan penutupan 12 ruas jalan akan diberlakukan mulai pukul 4 hingga pukul 8. Adapun untuk jalan yang terimbas, ini adalah Jalan Majapahit, kemudian Jalan Veteran 3, kemudian juga Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Medan Merdeka Selatan, kemudian Jalan Kebon Sirih, kemudian Jalan K. Haji Wahid Hasyim, Jalan Emma Sabi, kemudian Jalan Imam Bonjol, Jalan Teluk Betung, Jalan Kota Bumi, Jalan Jenderal Sudirman, dan juga Jalan Medan Merdeka Utara. Jadi buat Anda yang besok pagi itu mau ada kegiatan ya melewati ruas-ruas jalan tersebut, harap diperhatikan. Ini ada yang ditutup, kemudian juga ada rekayasa lalu lintas mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 8 pagi sehubungan dengan adanya Merdekaran 2026.

nostalgia ke tahun 2000 kalau nggak salah, apa 2001 ya. Lagu ini pokoknya zaman-zaman awal saya kuliah dulu deh. Lagunya Justin Timberlake, ada di album pertama, album solo pertamanya Justin Timberlake pada saat itu. Yang mana lagu ini menjadi lagu terakhir sepertinya di Discovery untuk edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Untuk Anda yang suka sama lagu-lagu disco dari tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal, nanti bisa gabung lagi di Discovery ya, Jumat minggu ke 2 dan juga minggu ke-4 tentunya di setiap bulannya. Saya Farid Kurniawan akan menuntaskan kebersamaan kita sekarang di Jakarta Malam.

Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

91.1 FM Persatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah jam 11.43 menit pendengar waktu Indonesia Barat, pukul 23.43 maksudnya ya. Untuk Anda yang malam hari ini mungkin sudah sampai di rumah, sudah siap-siap mau istirahat, semoga nyaman nanti istirahatnya ya. Untuk Anda yang mungkin sekarang ini masih ada yang ada di jalan gitu, habis jalan kemana gitu ya sama teman-teman Anda, jangan lupa nih, udah mau jam 12 gitu. Karena kalau misalnya umurnya udah 40-an ke atas ya, kayaknya jarang deh yang jam-jam segini masih ada di jalan. Kayaknya udah aja di rumah, udah oles-oles perminyakan gitu kan. Mau istirahat. Semoga istirahatnya nyaman malam hari ini ya. Dan pendengar, saatnya sekarang saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta malam ini. Edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Selamat istirahat sekali lagi. Semoga istirahatnya nyenyak. Dan besok Anda bisa terbangun dengan kondisi yang fresh, sehat, dan siap untuk menjalani atau menikmati weekend Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Renungan kali ini mengisahkan seorang kakek yang sangat tua.

meja makan dengan berlinang air mata. Suatu ketika, tangannya yang gemetaran tidak bisa menahan mangkuk, dan mangkuk tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Kemudian, mereka membelikan sebuah mangkuk kayu murah untuk sang kakek tua agar tidak pecah saat jatuh. Pada saat mereka duduk di meja untuk makan, cucunya yang masih kecil, yang berusia 4 tahun, mulai mengumpulkan beberapa potongan-potongan kayu di tanah. "Apa yang kamu lakukan, anakku?" tanya sang ayah. "Saya akan membuat mangkuk kayu yang kecil untuk dipakai ayah dan ibu saat makan ketika telah dewasa nanti," jawab si anak kecil. Suami dan istrinya saling berpandangan selama beberapa saat, dan akhirnya mereka pun menangis karena tersadar dan menyesali perbuatan buruk mereka. Kemudian mereka mengajak sang kakek tua ke meja makan, dan selanjutnya, sang kakek tua selalu makan bersama mereka di satu meja, dan mereka tidak pernah lagi mengeluh apabila sang kakek tua menumpahkan sesuatu ke atas meja. Mari, sayangilah orang tua kita.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Semangat pagi tentunya menemani Anda bersama saya Binda di Jakarta pagi ini. Dan di hari ini tentunya mudah-mudahan semuanya bangun paginya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Siap menyambut hari ini dan menikmati hari Sabtu ya, atau mungkin akhir pekan Anda. Berbagi informasi tetap bisa Anda sampaikan. Nanti kami akan hadirkan juga Mutiara Pagi di 0811 7972 7912, atau juga telepon ya di 0213 4406 9634414 99.

0: Suatu hari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan ketaatannya, sedang duduk bersama anak-anaknya. Tiba-tiba salah seorang anaknya berkata kasar kepada temannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu segera menegur anaknya. "Wahai anakku, mengapa engkau berkata kasar kepada temanmu? Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berkata kasar?" Anaknya terdiam dan merasa menyesal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan, "Ingatlah wahai anakku, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata lemah lembut kepada semua orang. Beliau tidak pernah berkata kasar, bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladanmu." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Beliau sering mengajak mereka untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menyantuni anak-anak yatim. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, mengapa engkau begitu memperhatikan pendidikan anak-anakmu?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku ingin anak-anakku tumbuh menjadi orang yang soleh dan soleha. Aku ingin mereka menjadi generasi penerus yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi sesama."
1: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau berry. Namun, karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @rri_pro1jakarta 91,2 FM.
3: Selamat pagi untuk Anda yang sudah bangun pagi dan siap juga beraktivitas ya di hari ini. Namun tentunya untuk Anda yang akan menyimak tausiah pagi di Mutiara Pagi hari ini, sebelumnya kita akan mendengarkan Murattal Quran Surah Al-Rahman ayat 1-25 berikut ini.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Menemani Anda di Mutiara Pagi hari ini, pendengar ya, tentunya selamat pagi untuk Anda yang semangat pagi juga dan siap mendengarkan ya untuk hari ini tausiah yang akan dihadirkan bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kabupaten Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dengan Haji Ahmad Bermawi Eskom IMSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Indah.
1: Bagaimana kabarnya Pak Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Syukur Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi hari ini dengan tema Tiga Rahasia Suksesnya Dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang perlu kita pahami dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassyukurillah. Hasratu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat kepada segenap pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta, para ulama, para ustaz, saudara abangnya, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Yang pertama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Karena sungguhnya dengan rahmat dan rahimnya lah kita bisa menghirup udara segar pada pagi ini. Bisa mengisi hari-hari penuh dengan ibadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan menjadi pengantar mencapai ridha Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya atau pertolongannya utamanya kelak di yaumil qiyamah. Pendengar setia yang budiman, pada kesempatan pagi ini sedikit saya ingin paparkan tentang Mutiara Pagi dengan tema Tiga Rahasia di balik suksesnya dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar ke depan lebih baik. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diutus dengan membawa ajaran Islam, menurut para sejarawan, para pakar sejarah, itu Islam didakwahkan begitu cepat. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Islam didakwahkan oleh Nabi hanya membutuhkan waktu tidak kurang dari 23 tahun. 13 tahun periode Mekah, yang 10 tahun periode Madinah. Beliau berdakwah sendirian, tidak didampingi oleh para nabi yang lain. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa alaihissalam, beliau berdakwah ditemenin, dikawani oleh Nabi Harun. Di wilayah yang lain ada Nabi Syu'aib sebagai mertua Nabi Musa alaihissalam. Ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan lain sebagainya. Baginda Rasul berdakwah sendirian hanya didampingi oleh para sahabat Nabi. Tapi Islam bisa menembus dinding Jazirah Arabia, menguasai kawasan Bizantium. Hampir 2/3 belahan bumi ini memeluk Islam. Ini luar biasa. Lalu persoalannya, kenapa baginda Rasul dakwahnya begitu cepat, mudah diterima oleh bangsa Arab pada saat itu? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang mendasarinya. Yang pertama, karena Rasulullah dakwahnya menggunakan moral, menggunakan akhlakul karimah. Beliau dakwah tidak pernah memaksa orang akan memeluk Islam. Tidak pernah membujuk rayu, bahkan menawarkan harta benda, tidak. Beliau berdakwah dengan akhlakul karimah. Itu yang membuat orang-orang kafir Makkah tersentuh hatinya. Mereka masuk Islam. Sejarah mencatat, sering kita dengarkan dari para ustadz, para penceramah, bahwa betapa keluhuran akhlak Rasul, kesabaran beliau, sifat pemaaf beliau, bukan pendendam, kejujuran beliau amanah, siddiq amanah, tabligh fatonah. Yang dimiliki oleh Rasulullah ini luar biasa. Sehingga baginda Rasul dapat garansi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah menegaskan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad, akhlakmu betul-betul luhur, betul-betul agung. Yang memuji bukan hanya para pengikutnya, para sahabatnya tidak. Allah langsung menyatakan akhlakmu itu luhur Muhammad. Maka pantas oleh Allah beliau dijadikan modeling. Jadikan teladan, uswatun hasanah di sepanjang kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Rasul adalah teladan buat kita bersama. Contoh kecil kejujuran beliau, sejak kecil tidak pernah berbohong. Maka ketika orang-orang Arab jahiliyah ingin merendahkan martabat baginda Rasul, integritas Rasul biar rendah, biar turun, ini kinasnya Muhammad kita kasih gelar Al-Kadzab, si tukang bohong. Orang-orang tidak pada setuju. Kenapa? Muhammad saya lihat tidak pernah bohong sama sekali. Beliau di pasar jujur, di rumah jujur, di masjid jujur. Senantiasa menjadi teladan dalam segala hal. Dalam segala sisi, kapan, dimanapun beliau jadi teladan umat. Beliau sekali bilang A, dilaksanakan A. Bilang B, dilaksanakan B. Ini yang membuat beliau mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Itu yang membuat orang tertarik dengan Islam. Karena dibawa oleh sosok yang sangat-sangat moderat, sangat-sangat santun, penyabar, tawadu, rendah hati, tidak sombong. Dan pandai Rasulullah itu berkomunikasi dengan masyarakat. Pandai untuk mendamaikan persengketaan. Ketika ada dua suku berkelahi, Rasul pendamai. Itulah hidup di masyarakat sesungguhnya demikian. Bagaimana kita di masyarakat bisa mendamaikan yang sedang bersekutu, berseteru? Bagaimana kita di masyarakat bukan menjadi kompor, manas-manasin, tidak. Rasul dimanapun saja berada, dia membawa kemanfaatan kepada umat. Yang kedua, pendengar setia, Pro 1 Jakarta, kenapa dakwah Rasulullah terkesan cepat sekali dalam penyebarannya? Karena Rasulullah pada waktu itu hidup dalam komposisi sahabat yang sangat lengkap. Sahabat yang mendukung dakwah Nabi ini lengkap sekali. Satu contoh ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang tua yang bijak. Nasihat-nasihatnya senantiasa dipergunakan oleh Rasul, didengarkan oleh Nabi. Rasul dan biasa ketika wahyu belum turun, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Mendengarkan masukan-masukan dari sahabatnya untuk menentukan sikap yang terbaik, yang bijak di masa-masa mendatang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu senantiasa menjadi penasihat Nabi. Dan beliau tidak tanggung-tanggung mengorbankan hartanya untuk perjuangan Islam. Ketika Rasulullah sedang perlu dana untuk berdakwah, untuk perang, Abu Bakar Siddiq ini menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi. Oleh Rasulullah ditanya, lalu untuk keluargamu mana Abu Bakar? Abu Bakar, keluarga saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berani mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Ini iman yang tidak kepalang tanggung. Maka pantas kalau baginda Rasul memujinya. Law wuzina imanu Abi Bakrin ala imani ahli al-ardi la rajjaha imanu Abi Bakrin. Kata Rasulullah, seandainya imannya Abu Bakar ini ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi ini, masih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dermawannya tidak kepalang tanggung. Ada Umar bin Khattab, seorang muslim yang gagah perkasa, yang sebelum masuk Islam ditakutin oleh orang Islam. Islam segan. Namun ketika Umar bin Khattab masuk Islam, orang-orang kafir Makkah segan melihat Umar bin Khattab ini. Bahkan dalam riwayat, jangankan manusia Arab, setan pun takut dengan Umar bin Khattab, kata Nabi. Kalau toh ada setan berjalan dari arah timur, sahabat Umar bin Khattab berjalan dari arah barat, harus simpangan, harus berpapasan. Konon setannya yang ngalah, yang minggir, takut dengan Umar. Kenapa setan takut dengan Umar? Karena hebahnya dari hasil, dari pengaruh ibadah beliau, keistiqomahan beliau. Yang kedua, karena keikhlasan beliau dalam perjuangan dan dakwah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena setan memang takut kepada hamba-hamba Allah yang tulus ikhlas dalam beribadah, dalam beramal. Ada Utsman bin Affan, menantu Rasul dan donatur Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang intelektual, wawasannya luas, dan berani berkorban jangankan harta, nyawa satu-satunya. Ini Imam Ali berani korbankan dalam rangka membela Nabi. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi perintahkan Imam Ali agar tidur di tempat tidur Rasul, menggantikan tempat tidurnya. Ini kan mengancam nyawa Ali bin Abi Thalib. Tapi dia lakukan demi kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdurrahman bin Auf, donatur Nabi, pedagang kaya yang dulu dari Makkah ke Madinah tidak punya apa-apa. Sampai kaum Muhajirin, kaum Ansor, itu menawarkan harta kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya harta, saya bagi dua sebagian untuk kamu, bagaimana? Abdurrahman bin Auf tidak mau dikasih harta. Dia bilang, saya tidak mau, tunjukkan saja pasarnya di mana di sini. Saya akan berbisnis di pasar. Betul, dari sababiah bisnis di pasar itulah Abdurrahman bin Auf jadi saudagar kaya muslim yang senantiasa hartanya untuk mendukung dakwah Rasul Muhammad SAW. Masih banyak para sahabat Nabi yang menjadi saudagar kaya yang hartanya betul-betul digunakan untuk menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, dan digunakan kebutuhan Rasul Muhammad SAW. Komposisi sahabat lengkap, job description-nya tidak sama, tapi mereka kompak bersama-sama li'i'la'i kalimatillahi al-ulia, menegakkan agama Allah agar tetap eksis dan agung di permukaan bumi ini. Yang ketiga, kenapa Islam didakwahkan begitu cepat? Karena Rasulullah Muhammad SAW memiliki sandaran vertikal yang kuat. Rasulullah punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, bukan jenderal. Kalau kita bersandar kepada jenderal, jenderalnya pensiun, berhenti kita. Bersandar kepada orang kaya jatuh miskin, selesai kita. Bersandar kepada pejabat, pejabatnya pensiun, selesai kita. Rasul punya backing yang tidak kepalang tanggung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Melalui jalur ibadah. Lima waktu Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Belum cukup, Rasulullah masih istiqomah melaksanakan sholat malam. Allah menegaskan, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَيَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Kata Allah, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ, Muhammad, di keheningan malam, kamu tahajud, kamu sholat malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan buat kamu. Buat apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Supaya Allah memposisikan kamu dalam posisi yang mulia. Merubah mindset Arab jahiliyah tidak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan. Merubah penyembah berhala, penyembah jabatan, penyembah kekuasaan, tidak mudah meluruskan iman-iman orang Arab pada saat itu. Rasul butuh keteguhan. Rasul butuh munajat kepada Allah. Karena hakikatnya yang berbuat banyak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ibadah yang istiqomah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam, inilah sampai konon dalam riwayat kaki beliau bengkak karena banyaknya beliau bersujud kepada Allah, karena banyaknya beliau berdiri membaca ayat Al-Quran ketika sholat sunnah. Jadi Rasul kalau jamaah menjadi imam, sholatnya tidak lama. Paling khafif, kata Nabi, dipercepat. Tapi kalau Rasulullah sholat malam, itu bisa berjam-jam beliau berdiri membaca ayat Al-Quranul Karim. Jangan sebaliknya, kalau orang sekarang menjadi imam, panjang-panjang bacaannya. Kalau sholat sendirian, kilat khusus, ini tidak benar. Baginda Rasul kalau jamaah, sholatnya dipercepat. Tapi kalau sholat sendirian, sholat malam beliau berjam-jam. Sampai Aisyah kagum mencari beliau. Di rumah malam-malam tidak ada, ternyata beliau sedang sujud di masjid. Setelah selesai ditanya, ya Rasulullah, maqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau dan yang akan datang, ya Rasul? Kenapa Rasulullah ibadahnya rajin-rajin amat kayak begini? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku ini hamba Allah yang harus pandai bersyukur? Makin diampuni dosaku, makin banyak aku sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah dekat kepada Allah seperti baginda Rasul ini, dalam kondisi emergensi, dalam kondisi sangat genting, mengangkat kedua tangan Allah langsung dengarkan. Contoh kecil dalam perang Badar Kubro, di saat perang Badar Kubro, pertempuran antara umat Islam dengan kafir Makkah. Pasukan Islam cuma 313. Kafir Makkah jumlahnya 1000 dalam riwayat 950. Umat Islam hampir dipukul mundur. Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau tinggi-tinggi. Berdoa memohon pertolongan Allah. Bahkan doa Nabi, ing tahlik hadil isobah al Islam lam tu'bad. Ya Allah, kalau dalam perang Badar Kubro ini umat Islam kau berikan kekalahan, kafir yang kau menangkan, engkau tidak akan pernah disembah lagi oleh orang-orang setelah aku meninggal dunia. Allahnya di ultimatum dengan doa Nabi. Abu Bakar di sampingnya, ya Rasul, kata Abu Bakar, doanya cukup, jangan ditambah lagi, Allah pasti mendengarkan. Dalam surat Al-Anfal ayat 17, Allah menegaskan, iltastafithuna rabbakum wastajabalakum. Anni memitukum bi'alfi minal malaikati murdifin. Muhammad, ketika kamu dan para sahabat meminta pertolongan kepadaku dalam perang Badar Kubro itu maksudnya, Allah kirimkan 1000 malaikat ikut berperang. Kemenangan ada di pihak Islam. Kafir terkalahkan. Kenapa demikian? Beliau menjadi dekat kepada Allah. Sandaran vertikalnya kuat. Ibadahnya kuat. Maka sesekali mengangkat kedua tangan, Allah kabulkan. Pendengar setia Pro 1 RRI di Jakarta yang budiman, itulah sekilas bahwasanya Rasulullah di permukaan bumi menjadi teladan umat. Beliau punya sandaran vertikal yang kuat melalui jalur ibadah, dan dimanapun saja beliau memberikan kemanfaatan kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita memahaminya. Demikian sekelumit renungan pagi, mutiara pagi yang bermanfaat. Terima kasih, Binda. Waktu kami kembalikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan tentunya sebelum menuju ke pertanyaan pagi hari ini, sesuai dengan tema, Anda boleh ikut bergabung ya di 08 11 797 2912. Kita akan break sejenak dengan sebuah lagu islami, tetap di Mutiara Pagi.

0: Kembali menemani Anda di Mutiara Pagi hari ini, tentunya masih bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kabupaten Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dengan Haji Ahmad Bermawi Eskom IMSOS. Masih bersama kami ya Pak Ustadz, dan ini sudah ada pertanyaan dari pendengar sambil menyapa juga yang setia mendengarkan. Ada Mas Pandu di Kebayoran Lama, Mama Agung di Bekasi juga yang terus serta menyimak ya pagi hari ini. Silakan ya, boleh ikut bertanya juga sesuai dengan tema di hari ini. Ada Pak Arif di Jakarta Pusat bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Arif.
0: Pak Ustadz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat jujur dan amanah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ingin berdakwah lewat sikap, contoh sederhana yang mungkin yang bisa dilakukan di, apalagi di lingkungan kerja atau mungkin di lingkungan keluarga, seperti apa Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal dengan jujur dan amanah. Betul. Beliau itu senantiasa menanamkan kejujuran, menanamkan sifat amanah, bisa dipercaya, tidak berkhianat kepada siapa dan dimanapun saja berada. Lalu bagaimana sikap kita, berdakwah kita bilah dengan sikap ya, di tengah-tengah lingkungan kerja kita dan lain sebagainya. Memang dakwah itu tidak selamanya harus dengan ceramah, dengan nasihat kita, tapi justru yang lebih mengenal terkadang dakwah bil hal ya, istilahnya dalam ilmu dakwah. Dakwah bil hal atau dakwah dengan sikap kita. Bagaimana sikap kita menanamkan kejujuran di lingkungan kerja kita? Kita memberikan contoh kepada orang, umpamanya kawan kita mengajak kita untuk korupsi, kita tolak dengan sikap kita. Kita enggak biasa mengambil uang yang diharamkan oleh Allah. Orang mengajak kita berbuat serong, kita tolak dengan sikap kita, bahwa kita enggak biasa melakukan itu. Sudah saatnya masuk jamaah sholat, kita ajak mereka atau kita sendiri, walaupun kita enggak bicara, kita sudah siap-siap untuk ambil air wudhu menuju ke tempat ibadah. Itu namanya dakwah bilhal. Tidak harus dengan ucapan kita, tidak harus dengan kata-kata, dengan sikap kita menunjukkan yang positif, dengan sikap kita berbuat yang baik, itu sudah bagian dari kita berdakwah kepada lingkungan kerja kita, kepada sesama kita, dengan cara yang lebih halus. Mungkin dan seperti itu terkadang bisa lebih diterima oleh masyarakat, oleh lingkungan kita, daripada kita melarang dia dengan lesan kita, melarang dia dengan ucapan kita, terkadang dia tersinggung. Tapi kalau dengan sikap, orang terkadang tersentuh hatinya tanpa kita harus nasihati dia. Mungkin begitu, Binda.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Lalu juga bergabung ya dari Pak Andri di Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Andri.
0: Pak Ustadz, kadang kita udah ngajak orang berbuat baik, tapi justru dapat respon negatif. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang yang menolak atau tidak menerima dakwahnya? Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih, berinspirasi sekali. Terkadang kita itu mengajak orang untuk berbuat baik, tapi bukan respon positif yang kita terima, justru malah respon negatif yang kita rasakan ya. Mm-hmm. Ini bagaimana dakwah Rasulullah di tengah-tengah masyarakat? Betul, selama Rasulullah berdakwah tidak selamanya respon positif yang diterima oleh Nabi. Jadi Nabi sifatnya hanya wa ma alaina ilal balaghul mubin. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Tabligh, menyampaikan risalah. Soal dia mau menerima dakwah kita ataupun tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya proses menyampaikan saja. Baginda Rasul juga sama, tidak selamanya dakwahnya beliau adalah mulus. Terkadang mendapat cacian dari umatnya, hinaan, fitnahan, cemoohan, kata-kata kotor, semua hewan dipunbin disebut semuanya. Tapi Rasulullah tetap bersabar menghadapi tantangan yang berat seperti itu, karena beliau sudah punya basic bahwasanya kesabaran dalam berdakwah itu yang dinilai oleh Allah SWT yang tinggi nilainya. Rasul tidak pernah putus asa dalam berdakwah, senantiasa mengajak dan mengajak dan mengajak. Ketika menerima cacian, hinaan, cemoohan, Rasul menerima dan tidak pernah membalas dengan cemoohan. Jadi itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam berdakwah, terkadang mendapatkan cacian dari umatnya, beliau malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk atau hidayah kepada kaumku yang mencaciku, yang ngata-ngatain aku, karena mereka sesungguhnya tidak tahu atau belum tahu sebenarnya siapa aku dan apa ajaran yang aku bawa. Kalau dia tahu, saya yakin dia akan tidak pernah mencaci dan menghina aku. Itulah gaya dakwah Nabi senantiasa bersabar dalam dakwahnya, dan ketika menerima cacian hujatan, dia malah mendoakan baik buat mereka. Ini yang perlu kita contoh di tengah-tengah masyarakat kita. Intinya sabar dan sabar. Bukan begitu, Binda?
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Lalu ada juga yang bergabung, Pak Ustadz, ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ina di Jakarta.
0: Pak Ustadz, dalam keluarga bagaimana cara orang tua akhirnya menerapkan metode dakwah Rasulullah kepada anak-anak, terutama ketika anak lebih suka bermain gadget daripada mendengarkan nasihat? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Pak Ustadz. Silakan.
1: Terima kasih. Cara menerapkan dakwah di tengah-tengah keluarga kita, memang Rasulullah itu sosok pribadi yang menjadi teladan di mana saja. Cuma sayangnya dalam zaman dulu belum ada gadget. Tapi sekarang anak-anak kita sudah penuh dengan dunia itu, dunia maya. Bagaimana cara mendakwahi mereka? Memang tidak boleh kita berhenti. Dan kita pilihkan kepada anak-anak kita, inilah pilihan terbaik. Anak kita harus bisa membagi waktu. Diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara membagi waktu. Utimal aham, suman aham. Dahulukan yang paling penting. Kalau urusan handphone, biasanya itu adalah urusan bermain atau mainan saja. Tidak boleh waktu bermain mengalahkan waktu belajar, waktu ibadah. Dan itu betul-betul tantangan bagi orang tua itu yang terhadap anaknya yang sudah gemar main gadget itu. Bisa dengan cara yang santun kita, bisa sekali kita dengan cara yang kasar tanpa melukai fisiknya dia. Kalau tidak demikian, karena kalau dibiarkan saja, anak-anak kita akan senantiasa bengkok. Tapi kalau kita tidak berhenti untuk memberikan saran, arahan, nasihat, bahkan kalau kita perketat ya, kita disiplinkan, tidak boleh megang HP dari jam sekian sampai sekian, boleh megang HP kalau sudah jamnya libur atau jamnya santai, itu harus kita tanamkan di tengah-tengah keluarga kita supaya menjadi kebiasaan. Sebab juga tidak sedikit ya anak-anak kita yang kita nasihatin, dia mengikutin karena ada program, ada jadwal ya, ada schedule perharinya. Oh, ini jam sekolah, ini jam istirahat, ini jam makan, ini jam belajar, ini jamnya main. Nah, jam main ini jangan sampai mengalahkan jam-jam untuk belajar dan lain sebagainya. Intinya orang tua tidak boleh berhenti untuk memberikan saran kepada anak kita dan tidak boleh putus asa, karena itu juga bagian dari dakwah yang ada pahalanya pasti itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan silakan pesan penutup di tema kita hari ini, Pak Ustaz.
1: Terima kasih. Pesan dari Ci pada pagi ini, Mutiara Pagi, bahwasanya marilah kita bersama-sama jangan bosan-bosan untuk meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jangan pernah bosan kita senantiasa menjaga kerukunan, kebersamaan, kekompakan. Kalau kita rukun, bersatu dan kompak, kita bisa berbuat banyak. Kalau kita centang perenang, apa yang kita lakukan? Orang sudah kemana-mana, orang sudah ke bulan, kita masih lari di tempat karena tidak kompak. Yang terakhir, marilah kita perkuat sandaran vertikal kita kepada Allah melalui jalur ibadah. Dimanapun saja kita berada, jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu. Dan ketika ada waktu, walaupun tidak istiqomah setiap malam, usahakan kita juga tahajud, mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali, karena disitulah tempat pertolongan Allah kepada hambanya. Demikian bida dari kami sekalian, kurang kelafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Demikian pendengar penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dengan Haji Ahmad Barmawi, Eskom IMSOS.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD berkeinginan bahwa transportasi masyarakat yang ada di Pulau Seribu itu bisa ditangani dengan baik, dengan profesional, dan pasti murah.
3: Lakukan pelatihan kepada 4 madrasah dan 7 SD serta muridnya untuk penguatan numerasi siswa SD dan madrasah. Ini sudah berjalan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, legislator DKI menilai PT TransJakarta layak mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu. Pemerintah Kota Cilegon gandeng Dewan Pendidikan Kota Cilegon mendeklarasikan gerakan peduli pendidikan. Berita selengkapnya. Legislator DKI menilai PT TransJakarta layak mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu. Rizky Basuki melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta tengah mengkaji wacana perluasan jangkauan layanan PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta hingga ke wilayah perairan Kepulauan Seribu. Langkah itu diharapkan mampu menghadirkan moda transportasi publik antar pulau yang aman, terjangkau, dan profesional bagi warga setempat. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mengonfirmasi adanya wacana penugasan ekspansi jalur laut tersebut kepada TransJakarta. Menurut Wahyu, prinsip dasar dari rencana kebijakan itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu dengan standar pelayanan yang setara dengan wilayah daratan Jakarta. Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra itu kepada wartawan di Jakarta.
2: Sebenarnya prinsipnya adalah begini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD berkeinginan bahwa transportasi masyarakat yang ada di Pulau Seribu itu bisa ditangani dengan baik, dengan profesional, dan pasti murah. Yang sudah proven di darat siapa? Dalam hal profesional, baik, murah?
5: Jakarta.
2: TransJakarta. Nah, dari prinsip itu dulu sehingga Pak Gubernur juga menginginkan bahwa nggak mau lagi ada kejadian-kejadian lagi yang merugikan masyarakat, kapal terbakar dan sebagainya.
4: Meski demikian, Wahyu menekankan bahwa rencana ekspansi itu masih berada dalam tahap pengkajian mendalam. Komisi B DPRD DKI Jakarta memberikan dorongan sekaligus tantangan agar pengoperasian rute laut itu tidak mengabaikan kenyamanan dan efisiensi

0: biaya bagi warga Kepulauan Seribu. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Hadirkan puluhan brand lokal. Pameran Lokapop menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal serta membeli produk lokal secara langsung. Berikut Penta Maidita melaporkan.
2: Pameran produk lokal bertajuk Lokapop digelar di lantai 5 Ion Mall Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Sebanyak 65 brand lokal turut berpartisipasi dalam pameran ini, mulai dari fashion anak, fashion dewasa, tas, hingga kebutuhan lainnya. Lokapop sendiri akan berlangsung selama 6 hari, yaitu mulai tanggal 25 hingga 30 Agustus 2026. Masyarakat pun dapat mengunjungi pameran maupun berbelanja di tempat ini mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Salah satu brand lokal, yakni Himeka, telah melakukan persiapan selama 1 bulan sebelum mengikuti gelaran Lokapop. Staf brand lokal Himeka, Sylvia, mengatakan bahwa pihaknya memperbanyak persediaan produk dalam gelaran kali ini mengingat ramainya antusias pengunjung saat event sebelumnya.
3: Kita setiap event itu persiapannya 1 bulan sebelum event. Kalau stok itu biasanya kita lebihin aja sih Kak dari data penjualan event sebelumnya. Dari sebulan lalu misalnya ada event, terus kita tambahin 20-30%. Seru sih, soalnya kan apalagi kalau di Lokapop tuh kita biasanya nyiapin di fake sale ya. Nah itu tuh pasti jadi rebutan.
2: Gelaran Lokapop pun mendapat respon positif dari para pengunjung. Dengan penuh antusias, mereka datang dan melihat-lihat berbagai produk yang ditawarkan pada gelaran Lokapop. Seperti cerita para pengunjung, yaitu Venia dan juga Manda, yang mengaku telah memiliki beberapa daftar produk yang ingin dibeli saat mengunjungi Lokapop. Keduanya menilai bahwa produk UMKM memiliki harga yang terjangkau dan tidak kalah berkualitas dengan produk luar negeri.
4: Harganya oke banget, karena menurut aku sih lebih murah daripada online shop malah di sini ya.
5: Betul-betul, apalagi kita bisa ngelihat langsung, terus megang, dan kayak bisa ngukur ya gitu. Dan menurut aku harganya ya gak jauh beda, terus juga tough worth it sih. Kualitasnya yang juga menurut aku lumayan, dan aku emang suka beli di UMKM yang kayak gini. Soalnya menurut aku gak kalah bagusnya juga sama yang produk dari luar gitu. Sekarang udah bermacam-macam kualitasnya dan emang ngikutin tren orang-orang Indonesia sih, sama perempuan yang berhijab gitu. Jadi menurut aku oke banget sih ininya, variasi.
2: Lokapop yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 tidak hanya menjadi tempat bagi masyarakat untuk menemukan beragam produk lokal. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi puluhan brand lokal untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkenalkan kualitas produknya secara langsung kepada konsumen. Demikian, Penta Maidita, Andini Amelia, dan Intan Saidah melaporkan.
1: BKT Marunda Jakarta Utara gelap gulita, lampu PJU hilang dicuri. Pengendara di jalur BKT dibayangi hantu bersenjata. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Di sebagian besar orang, malam adalah waktu untuk beristirahat. Namun bagi para pengendara motor dan pekerja yang menggantungkan hidup di jalanan, malam justru menjadi medan perjuangan tersendiri. Di balik deru mesin dan hembusan angin malam, ada rasa was-was yang terus membayangi saat mereka harus melintasi jalur banjir Kanal Timur Marunda, Jakarta Utara. Bagi Udin, pengendara di jalur BKT mengatakan bahwa jalur ini rawan dan dikenal rentan aksi pembegalan yang kerap memaksa pengendara memutar otak. Jika matahari sudah tenggelam, memaksakan diri melintas di area yang sama saja dengan bertaruh nyawa. Kondisi jalur makin memprihatinkan karena minimnya penerangan jalan. Penerangan yang semestinya menjadi fasilitas dasar publik justru tak berfungsi. Banyak fasilitas penerangan jalan umum atau PJU yang diduga rusak hingga komponen kabelnya hilang akibat dicuri pihak tak bertanggung jawab.
7: Nah, kadang-kadang kita juga nggak berani lewat sini. Paling kita lewatnya yang tempat yang ramai. Palingan kita dari BKT masuk ke yang arah ke mau arah ke Tambun tuh, itu kan banyak yang banyak pencahayaan lewat situ. Jadi kita nyarinya jalan yang ini yang rame.
8: Kalau sore masih berani ya?
7: Masih berani lah. Ini di sini jam 8-an udah
8: sepi ya. Sepi
7: gitu. Kayaknya enggak tahu ini ya. Dulu mah
8: Anda kan rusak kan, ada lampunya kan?
7: Ini ada.
8: Ini masalah sepanjang
7: panjang banget.
8: Dulunya ada ini.
6: Mulai pukul 8 malam, suasana sepanjang jalan berubah menjadi sepi dan gelap gulita. Tak hanya masalah kegelapan dan ancaman kejahatan jalanan, kondisi fisik jalan yang bergelombang juga menambah risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan. Para pengendara, khususnya pekerja yang membawa muatan setiap hari, hanya bisa menggantungkan harapan sederhana kepada pemerintah setempat dan pihak berwenang. Masyarakat berharap adanya langkah nyata dari pihak terkait untuk perbaikan fasilitas penerangan serta peningkatan patroli keamanan agar jalur BKT tidak lagi menjadi jalanan yang menakutkan bagi para pejuang rupiah di malam hari. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Polisi telah berhasil menangkap 2 pengedar narkotika yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada aktor Revaldo Vivaldi. Alwan Syadam melaporkan.
9: Polisi berhasil menangkap 2 pengedar narkotika berinisial HS dan FB yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada aktor Revaldo Vivaldi. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu 26 Agustus 2026. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan pelaku HS mengakui telah menjual narkotika kepada Revaldo. Dari penangkapan HS, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu, alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika, serta 3 unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan Revaldo. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap FB yang disebut sebagai pemasok narkotika kepada HS. Nasriyadi menjelaskan, hubungan HS dengan Revaldo bermula ketika keduanya bertemu di tempat rehabilitasi di wilayah Bogor. Saat itu, kata Nasriyadi, istri HS juga sedang menjalani rehabilitasi di tempat yang sama dengan Revaldo. Dia menjelaskan, adik ipar HS yang berprofesi sebagai artis kemudian diketahui beberapa kali menjenguk kakaknya dan bertemu dengan Revaldo yang juga sedang menjalani rehabilitasi di lokasi tersebut.
10: Setelah mereka berdua keluar dari panti rehab tersebut, akhirnya adik ipar si bandar ini mengundang saudara RF untuk menghadiri salah satu launching film perdananya. Setelah ketemulah saudara HS ini dengan saudara RF. Ketika seling bertemu, saudara HS sebagai bandar narkoba ini bertanya kepada saudara RF, apakah lu sering berapa kali kena narkoba dan sebagainya. Perbincangan atau komunikasi yang sering tersebut, akhirnya mereka berjanji untuk makai bersama di salah satu apartemen milik sebandar ini.
9: Menurut Nasriyadi, lingkungan pergaulan dengan orang-orang yang berkaitan dengan narkotika menjadi salah satu faktor yang membuat Revaldo kembali terjerat kasus narkotika setelah menjalani rehabilitasi. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap jaringan peredaran narkotika yang melibatkan HS dan FB, termasuk hubungan keduanya dengan Revaldo. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ketua MPR Ahmad Muzani menyelesaikan pendataan sensus ekonomi 2026 di kediamannya. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
11: Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Ahmad Muzani di kediamannya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Pendataan dipimpin langsung Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti didampingi Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto dan 2 petugas sensus. Dalam proses pendataan, Muzani menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan petugas, mulai dari jumlah anggota keluarga hingga kegiatan usaha yang dijalankan. Muzani mengaku merasa terhormat dapat mengikuti proses sensus ekonomi sebagai warga negara. Ia turut berharap pendataan tersebut berjalan lancar dan diikuti sebanyak mungkin masyarakat Indonesia.
12: Kami jawab sesuai dengan kapasitas yang kami miliki dan alhamdulillah proses itu sudah kami jalani dengan baik. Kami berharap ini juga menjadi sebuah cara negara untuk mengetahui penduduknya tentang berkegiatan ekonomi, supaya kebijakan yang akan diambil pada masa-masa yang akan datang adalah kebijakan yang berdasar pada data dan angka yang benar.
11: Kepala BPS Amalia mengapresiasi partisipasi Muzani yang kooperatif menjawab pertanyaan petugas sensus. Ia sekaligus mengajak masyarakat yang belum didata untuk ikut berpartisipasi dalam sensus ekonomi.
13: Dan ini satu bukti bahwa Ketua MPR ingin berpartisipasi di dalam sensus ekonomi dan beliau tadi dengan sangat kooperatif menjawab pertanyaannya. Demikian. Terima kasih semuanya ya. Dan tentunya saya ingin menyampaikan kepada warga untuk terus jangan lupa menghimbau kepada kerabat, keluarga, tetangga, rekan untuk yang belum disensus untuk bisa dapat berpartisipasi dalam sensus.
11: Usai proses pendataan, BPS memberikan stiker sebagai penanda bahwa rumah dan penghuninya telah mengikuti sensus. Muzani kemudian menempelkan sendiri stiker tersebut di depan pintu masuk kediamannya. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Cilegon mendeklarasikan gerakan peduli pendidikan. Rahmanuddin melaporkan.
14: Pemerintah Kota Cilegon bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Cilegon mendeklarasikan gerakan peduli pendidikan. Gerakan itu bertujuan memperkuat penyelenggaraan pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Kota Cilegon. Masyarakat dan dunia industri juga diminta turut terlibat dalam gerakan tersebut. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon Saiful Bahri mengatakan, gerakan peduli pendidikan akan menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan pendidikan dengan dunia industri. Masyarakat dan industri juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam gerakan tersebut. Gerakan peduli pendidikan sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cilegon dalam penyelenggaraan pendidikan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
15: Yang sudah kita lakukan adalah kita kerjasama dengan FKS Bunga Sari melakukan pelatihan kepada madrasah 4 madrasah dan 7 SD serta muridnya untuk penguatan numerasi siswa SD dan madrasah. Ini sudah berjalan.
14: Sementara, Wali Kota Cilegon Robinson menyampaikan, kolaborasi dengan Dewan Pendidikan diharapkan dapat memberikan masukan serta melahirkan berbagai program yang dapat memperkuat dan memajukan pendidikan di Kota Cilegon. Hal tersebut sejalan dengan fungsi Dewan Pendidikan, yakni memberikan masukan dan rekomendasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Cilegon. Keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan industri diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan di Kota Cilegon.
16: Ya, sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Ketua, Pak Saiful Bahri itu menyampaikan tidak melulu soal pendidikan sebenarnya. Tapi juga tadi disampaikan mungkin beasiswa Cilegon sebelumnya kan pada lulusut. Dan itu juga bisa mengelaborasikan dengan kebutuhan industri.
14: Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Forum Konsultasi Publik Kota Serang menjadi ruang masyarakat menyampaikan masukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pemerintah. Lucia Astari melaporkan.
17: Pemerintah Kota Serang menggelar Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik sebagai ruang masyarakat menyampaikan masukan terkait kualitas dan akses pelayanan pemerintah. Forum melibatkan OPD dan unit pelayanan, serta berbagai unsur masyarakat mulai dari RT dan RW, akademisi, Kadin, HIPMI, hingga organisasi penyandang disabilitas. Masukan forum akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk perbaikan pelayanan pada 2027. Asisten Daerah 3 Kota Serang, Subagio, mengatakan, selain akses disabilitas, forum ini juga membahas pelayanan administrasi, prosedur dan standar pelayanan, serta informasi yang diterima masyarakat.
18: Sejauh mana mungkin pelayanan dari teman-teman OPD dan unit-unitnya terhadap pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Dan masukan-masukan yang disampaikan ini sebagai bahan evaluasi ke teman-teman OPD dan pemerintah Kota Serang untuk perbaikan ke depan. Salah satunya tadi disampaikan dari forum difabel, kaitan dengan ramah untuk disabilitas.
17: Sebagian mengatakan masukan yang tidak membutuhkan anggaran dapat langsung diperbaiki OPD, sedangkan usulan yang membutuhkan biaya akan dipertimbangkan dalam anggaran 2027. Sementara itu, Ketua PPDI Kota Serang, Teguh Sulistiabadi, mengatakan, akses fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, ia meminta jalur landai, toilet, guiding block, dan akses gedung dapat digunakan secara aman dan mandiri.
19: Mengharapkan bahwa setiap OPD dan setiap jalan umum dan setiap apanya itu harus ramah disabilitas. Artinya ramah, disabilitas bisa memakai semua tempat itu tanpa harus minta bantuan orang lain. Artinya mandiri.
17: Pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu masukan dalam forum konsultasi publik. Kepala Puskesmas Kalideres Ati Nur Afia menyoroti pentingnya penguatan tracing TB paru, termasuk penanganan pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit.
20: Jadi inovasinya adalah bidan berbudi. Berbudi itu adalah bergerak cepat dalam pelayanan kesehatan. Budinya itu budaya kerja yang aktif dan inovatif. Dan yaitu digitalisasi terintegrasi. Jadi semua bidan kelurahan kami itu ada grup WhatsApp dengan Pak RT dan Pak RW-nya. Sehingga jika pasien membutuhkan rujukan yang cepat, itu kita langsung jemput bola menggunakan ambulans.
17: Masukan dari forum selanjutnya menjadi bahan pemerintah daerah untuk menentukan prioritas perbaikan pelayanan publik Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Ratusan warga Kabupaten Pandeglang memadati kantor Basnas untuk memburu paket sembako murah bersubsidi. Program hasil kolaborasi lintas lembaga ini menawarkan potongan harga hingga 50% dan disambut antusias tinggi oleh para ibu rumah tangga. Ridwan Maulana melaporkan.
21: Ratusan warga memadati kantor Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Pandeglang, guna memburu paket sembako murah pada Kamis, 27 Agustus 2026. Program pasar murah tersebut diselenggarakan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Warga Karang Tanjung, Yayah menyatakan, informasi kegiatan bazar murah diperolehnya langsung dari Basnas Pandeglang. Paket kebutuhan pokok seharga Rp65.000 bisa ditebus warga dengan harga terjangkau sebesar Rp30.000 saja. Kegiatan pasar murah ini disambut antusias tinggi oleh kaum ibu rumah tangga karena potongan harga mencapai 50% dari harga pasaran. Yayah mengaku pengeluaran anggaran dapur rumah tangga menjadi jauh lebih hemat di tengah situasi harga barang kebutuhan yang sedang merangkak naik.
22: Bu, tadi belinya berapa, Bu?
23: Rp30.000.
22: Isinya ada apa aja, Bu?
23: Ada gula, ada minyak, ada beras, beras salini.
22: Apa, Bu?
23: Senang, alhamdulillah.
22: Dapat meringankan ya, Bu?
23: Ya.
21: Warga lainnya, Kiki, mengaku sangat terbantu dengan adanya program bazar sembako murah bersubsidi dari Lembaga Amil Zakat tersebut. Menurutnya, pemotongan harga dari nilai normal memberikan dampak besar bagi stabilitas keuangan keluarga kecil sepertinya.
23: 65 kalau di situ jadi kuponnya sih dari harga 65.000 jadi harga 30.000. Lumayan kan itu potongan 50%.
24: Banding ya.
23: Hemat. Namanya ibu rumah tangga apalagi pengeluaran kan lagi
24: ya
23: membeledak. Iya, saat ini harga lagi pada mahal, ini ada sembako murah, alhamdulillah.
24: Terbantu.
23: Terbantu.
21: Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Provinsi Banten, Peri Hasanuddin menjelaskan latar belakang pelaksanaan program bantuan paket sembako murah ini berakar dari kondisi perekonomian masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang. Program tersebut dijalankan sebagai bentuk respon cepat terhadap isu-isu kontekstual terkait tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, pelaksanaan distribusi bantuan ini diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan dukungan ekonomi.
25: Jadi mereka sangat, kita kan cari isu-isu yang kontekstual. Sekarang sedang, kondisi sekarang kan lagi masyarakat itu ya ekonomi lah ya, mungkin sedang tumbuh dan berkembang. Ini konteksnya kita bantuan dari Basnas punya 3 prinsip. Pertama, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan bisa dipertanggungjawabkan secara umum.
21: Basnas pun berharap agar program bantuan bersubsidi ini mampu menjawab persoalan kontekstual kesulitan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Basnas berkomitmen terus menjaga prinsip transparansi pelayanan publik demi mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Legislator DKI menilai PT Transjakarta layak mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu. Pemerintah Kota Cilegon gandeng Dewan Pendidikan Kota Cilegon mendeklarasikan gerakan peduli pendidikan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: kondisi perakiran cuaca selengkapnya bersama dengan prakirawan BMKG Pusat dengan Dendi Rona Purnama. Silakan Dendi.
1: Selamat pagi bagi para pendengar ya, untuk prediksi cuaca di sekitar wilayah Jakarta ya dan sekitarnya pada hari ini. Pagi hingga siang hari masih diprediksi secara berawan hingga berawan, dan untuk malam hingga dini hari juga secara umum memang diprediksi berawan hingga berawan tebal. Jadi potensinya pada hari ini di sekitar wilayah Jakarta hampir tidak terdapat potensi hujan ya.
0: Untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Terkait penerbangan sendiri, bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas penerbangan, perlu diwaspadai ya terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus, terutama untuk wilayah-wilayah seperti wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, kemudian juga di wilayah Indonesia bagian timur ya seperti Papua bagian tengah dan Papua pegunungan. Ya.
0: Baik, dan silakan himbauan terkait mengenai perakiran cuaca hari ini, Dendi.
1: Ya. Himbauannya mungkin bagi para masyarakat atau para pendengar sekarang, terutama untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dikarenakan memang potensi cuaca relatif minim dari hujan dan minim juga dari awan, sehingga perlu diwaspadai yang akan beraktivitas di luar ruangan agar selalu menggunakan tabir surya ya, dan juga untuk selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG, baik itu dari aplikasi info BMKG maupun dari sosial media kami ya.
0: Baik, terima kasih Dendi atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih.
0: Demikian informasi dari prakirawan BMKG Pusat Dendi Rona Purnama.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka?
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini masih bersama dengan Binda dan Selamat Pagi tentunya buat Anda yang semangat pagi hari ini. Di hari Sabtu punya kegiatan apa aja, boleh ikut berbagi cerita ya, update di 0811 7972 7912. Namun tentunya kita juga nanti sesaat lagi akan beranjak menuju ke Warta Berita Sentral. Tetap update kondisi lalu lintas atau mungkin kegiatan Anda ya di weekend kali ini, mau ngapain aja nih. Bergabung bersama kami di 0811 7972 7912.

0: dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Jakarta Pagi Ini 91,4

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
3: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
1: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
4: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
5: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton.